Asik. Masih di sini tentunya masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Asik asik. Sekarang kita masuk di interval kedua nih warga Dahlia, enggak kerasa ya. Waktu saya menanya relax channel. Udah interval kedua lagi aja. Iya dong. Tapi seperti biasa ya, interval keduanya di Kopi Dangdut Dahlia ditemenin juga barengan sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku. Ya lagi masih masak ini teh caranya mani hayo we mani masak ini mani can beres-beres kunaon ieu cenah. Si Asoda rek init gawe ka barangan. Heeh cenah poho ieu bumbuna bararayak di dapur. Heeh ka warung ditata ditanya teh geus pulang anting ka warung. Warungna tutup keneh. Kumaha tuh jadina? Nu aya we heula nu aya heeh karunya eta cenah nu bade kerja, cenah nu bade damel gitu. Yang masih pantengin atuh nuhunnya ada juga sekarang nih yang lagi di jalan juga hadir katanya Teh Maya di kawasan Setiabudi nih rada lumayan macet ya, padat merayap digoyang katanya buat Erlan sama buat semua warga Dahlia juga ya. Oke. Ada sama Kang Asep Dapoto hadir, ada Teh Winda juga digoyang caranya buat siapa nih? Buat semuanya deh ya, dari Teh Winda Jalantir ini teh. Ada lagi yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Ada juga lagi lagi nontonin live TikTok ya di 1015 Dahlia FM. Salam dari kota Mekah, nepinya cenaka Mekah Radio Dahlia. Ya, atunya Kang Yoris. Pokoknya yang nama KB nepi ka penjuru. Ka seluruh penjuru tanah air dan penjuru dunia. Halo Chandra, selamat pagi. Ada lagi sama siapa nih? Ada Kang Noy. Dari Dasen atau nolnya sudah pantengin ya. Ada Nian Zaya di Balai Endah, selamat pagi juga. Digoyang katanya buat semuanya aja deh. Aku tuh lagi pantengin ubar sebel aku. Iya dong, jadikan aku ubar sebel kamu ya. Jangankan ubar sebel, aku mah siap juga kok jadi ubar koropok sama ubar amandel kamu ya. Dan inilah Muhammad Toha menuju hadir juga ya. Gocin katanya buat Gevan yang mau berangkat sekolah. Udah-udah sekolah lagi iya. Kang Ian Kurniawan juga halo. Oh, sedangnya digoyang buat Nin Uka sarang Ma Oom. Oke, siap ya Kang Ian. Dari Kabupaten Lebak Banten hadir Kang Isro. Sudah makan belum? Ya sudah menilo ba amat anu geus hudang tapi can mararakan kumaha ieu. Laju. Oh, di gero-gero teh jojong bae cenah. Jojong bae kitu Kang Isro. Jojong gak tuh. Rianti Wijaya hadir, Bunda Dinda juga selamat pagi. Sambil ngopi, cenah itu langsung ngepap foto ya. Sambil ngopi, diharapun hawu. Eh mani resep Bunda, endol surendol cenah etama, he'e bener. Diraguat dulu kopinya Bunda biar tidak walilau ya, he'e. Sampai tete nunggu naon, tete ngahurungkan hawu teh bari, iya. Bari naon gak tete karena teh ngulub iya, ngulub huwi. Terima kasih Bunda Dina CWD Hatunun sudah pantengin ya. Teh Angin Sugi tadi udah on air juga. Bunda Listar atau Onde lagi masak nih sambil pantengin Erlan, sambil goreng Onde cenanya dan juga masak nasi kuning buat jualan. Siap atuh ya, semangat jualannya Bunda Listar atau Onde Pasteur. Semoga lancar-lancar ya usahanya, selalu marema cenah gitu ya. Ada Awe juga di Cianjur, ada Cucun Aisyah juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada sama siapa ini teh? Ada sama Pak Uci dari Jalan Suci. Siap atuh ya digoyang buat Erlan sama buat semua warga Dahlia. Teh Herawati juga hai. Sambil masak pantengin Erlan katanya azik. Azik, azik, azik. IRB Riung Bandung, Teh Noneng, Wanaraja Garut, Teh Dewi Pasko. Pagi-pagi udah cantik nih, mau kemana Cieng? Ada Ciao juga di kawasan Karapitan juga pantengin Erlan terus pokoknya. Iya dong pastinya ya. Tapi jangan lupa juga nih kalau misalnya pagi-pagi sebelum cek wilayah cenah gitu ya, atau mungkin sekarang teh si Dede cenah belum sekolah tapi gimana ya cenah aku teh bingung kenapa gitu tiap aku masak teh enggak pernah dimakan sama si Dede teh. Oh, punya anak kecil yang lagi rewel susah makan ya udah kasih aja yang namanya Biolisin Vitahani ya. Karena Biolisin Vitahani itu terbuat dari madu asli, dilengkapi juga dengan ekstrak ikan gabus sama temulawak ya. Cocok banget ya buat bikin si Dede jadi rewog ya. Jadi rewog, jadi gemoy, dan juga gak gampang sakit pastinya. Dapetin Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, dan juga di Bernofarm Official Shop ya. Biolisin Vitahani tentu, Biolisin Vitamin Q. Ayo digoyang lagi sayang di Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Prung ah! Go, go, go! Goyang!

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Kriminal. Persembahan Biolisin Vitahani.
1: Lagi dari info kriminal pagi ini datang dari Tasikmalaya. Nih, mana nih orang Tasik nih, banyak nih yang lagi nontonin live TikTok ya. Lagi pada sarapan nasi TO. Apa nih para rosernya? Atau naon tuh? Nasi TU berarti. Nasi tutup uya. Enggak bener kata nasi tutup oncom ya. Nih orang Tasikmalaya nih pagi ini datang nih, ada info kriminal dari Tasik ya. Suasana di kawasan komplek olahraga Dadaha, Kota Tasikmalaya mendadak geger di hari Sabtu 11 Juli 2026 kemarin ya. Dan awalnya nih terjadi cekcok antara pedagang kaki lima dan dengan tukang tahu gejrot dan juga tukang es teler nih. Perdebatan sebenarnya enggak berlangsung lama nih warga Dahlia ya. Tapi situasinya memanas dan tiba-tiba salah satu pedagang lain melakukan peledakan. Terjadi ledakan yang membuat para pedagang dan pengunjung panik berhamburan menyelamatkan diri. Waduh. Dan polisi yang mendapat laporan tersebut langsung mendatangi lokasi dan juga mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Tukang tahu gejrot ini tuh dalam keadaan mabok nih warga Dahlia. Ya, lagi teler di sana sayang. Jadi senggol bacok barunya. Akhirnya terjadi salah paham sama pedagang es teler. Tapi satu pedagang mungkin risih mendengarnya. Ya, rekannya berantem sampai akhirnya meledakkan sesuatu yang membuat lokasi tersebut heboh. Meledakannya tuh meledakan apa nih kayaknya? Tapi ada terdengar suara bem cenah gitu sayang ya. Gak tahu apa yang diledakkan, sampai sekarang pihak kepolisian masih menyelidiki nih ya. Dan juga beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Ya mungkin karena memang jadi ramenya itu karena ada suara ledakan tersebut. Ya mungkin dia melemparkan bom molotov atau mungkin dia melemparkan benda ke apa tuh namanya, ke gerobaknya, atau mungkin apa. Jadi kan ada terdengar suara bem cenah, jadi akhirnya kan makin chaos gitu ya suasana di sana ya. Gitu. Dan ini memang lagi diselidiki nih motif di balik kejadian tersebut seperti apa. Kita tunggu perkembangan selanjutnya dari pihak kepolisian ya, bagi Dahlia ya. Matakan iyo. Lamun keur gawe teh atunya zeyeng, entong nginum cai nu teu pararugu, heeh, gawe mah nyangan duit. Edidinya kunaon cenah. Bakal tingku aral subaha meureuh nu meuli jadi we gitu. Anu mabok teh teh tukang naon, tahu gejrot atau tukang es teler? Oh, tukang tahu gejrot. Aya-aya wae atuh, ieu besti angguran mantong diinum nu cai tetap anu teu pararuguh mah heeh. Inum mah eta we cai keuman tahu sayang.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: juragan empang besti. Ayo ke sana juragan angkot lagi pada pantengin Erland sama juragan hayam. Juragan ana juragan buah jeung juragan konveksi ya masananya lain nuju ngoper deg sambil pantengin Erland cenah azeg. Bahasa kata burunya nuju naon ieu teh sayang biasa we nuju ngitung bati cenah alah wayah kieu geus ngitung bati atuh resepnya sayang. Kang Koswara nuhunnya di Padalarang sudah pantengin Erland. Kang Ujang Peca, Jamali Cianjur juga hadir. Mama Alifa juga hey. Zenri juga selamat pagi. Mama Fiandi di Tasik juga hadir. Po Oneng, digoyang Po Oneng. Jangan lupa sarapan aso ya, biar tidak kukurubukan patuangan gitunya sayang. Abima sudah terbiasa sarapan, masa sih? Padahal sarapan tuh jangan pernah di skip tahu, biar tambah pinter sayang. Biar gak boloho sayang. Kang Lukman Pasar Baru juga hadir ya. Ada Teh Dewi juga selamat pagi. Teh Cicin, Puspita Bojong Salam. Iya Marlia, ada Teh Ratih Jalantir Batu Jajar. Arifin Ilham dari kawasan Papandak Wanaraja Garut hadir juga Erland ya. Ada Pak Amas Wijaya, Ibu Aam Cipedes. Ada juga sama Mama Elda tadi udah dibaca ya. Mama Lili juga hatur nuhun di Ciwidey sama Mang Aye. Lagi di Sumedang nih hadir sayang, siap. Terima kasih ya. Ada Tori, selamat pagi Tori. Udah ngopi belum Tori? Sok atuh buru, diraguat dulu kopinya biar tidak boloho. Dan juga ada sama siapa ini teh? Ani Rosdiani, Ani Rosdiana, ada Davi juga si Torima sana si Gana, Sadona Pinu, iya ih. Dia teh orang nomor satu di Indonesia tahu. Salam kenal dong gendeng sudah menikah Chef Erland. Halo salam kenal juga Masya Allah tabarakallah nya besti kada besi ain aho. Ana mau meni puji-puji gitu teh abi mah sok Masya Allah tabarakallah gitu soalnya sok sakali dipuji langsung gering abi mah kitu besi ain ah. Jerawatan langsung pokoknya mah mun muji kitu make Masya Allah tabarakallah nya. Bukan bener orang terkaya Tori teh ya. Jelema aya Tori teh ih tuh kan pokona mah geus weh. Geus weh. Halo Seyeng, halo juga Seyeng. Teh Ani bahasa tanyakan Bu Warfan Bojong Kacor hadir juga ya, siap. Yaudah kita teleponan lagi, owner lagi yuk. Kali ini sekarang kan ditemenin sama Bioli Sinvitahani. Berarti kalau Erland bilang Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Sinvitahani, langsung wargi jawab ya. Tentu Biolisin Vitaminku. Halo Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
1: Biolisin Vitaminku.
0: Tentu, pakai tentu atuh.
1: Tentu
0: Biolisin.
1: Biolisin Vitaminku.
0: Bagus, Kang Herdian.
1: Iya.
0: Kang Herdian jahit kemayu borongan seueur.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya ngajahit.
1: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah saya dong sayang. Kamu bagaimana di sana?
1: Ya biasa seperti kemarin.
0: Iya, sudah diregot belum kopinya biar tidak boloho sayang.
1: Udah tadi.
0: Bagus kopi. Ya. Ya sok atuh kita ngagoyang dulu Kang Herdian jahit.
1: Iya.
0: Itu di kawasan suka resminya.
1: Iya.
0: Cikan hiji dua tilu go.
1: Buat sekarang lah. Goyang kopi dangdut dut dut dut dut hey
0: hey ngagoyang buat siapa sayang
1: goyangnya buat Erland duluan ya.
0: Siap.
1: Sehat selalu
0: amin
1: banyak rezekinya
0: amin
1: panjang usianya
0: amin
1: buat Bu Enjoy Teh Sugi Teh Isar Teh Nado Kang Genta Iman Danu semua wargi Dahlia aja.
0: Gocinnya buat siapa sayang?
1: Gocinnya buat Pun Bojo aja yang lagi kekejek.
0: Waduh sama lagi kekejek juga Pun Bojo.
1: Sama dong kekejek.
0: Resepnya pokoknya mah sama si Bebek berdua bekerja mencari cuan ya. Semangat terus Kang Herdian pokoknya panteng radio.
1: Panteng Dahlia prung ah go go go goyang.
0: Goyang balik. Asik, asik, asik, asik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
2: Tentu Biolisin Vitaminku.
0: Panungtungan si Seyeng.
2: Panungtungan si
0: aduh, karunya. Eta Teh Isar didupak cigananya. Wa Uci oge. Wa Uci didupak oge cigana eta.
2: Wa Uci didupak.
0: Oh, Gusti. Bunda Lisna. Bunda Lisna malah mau didupak sok adatan siap besti.
2: Sakali babetkeun
0: aya. Sagala sok acak-acak runtah cenah Bunda Lista mah. Oh. Sok acak-acak pepelakan imah tatangga sia. Oh, karunya.
2: Untuk penggoleran ini di Jakarta baju temeke salana.
0: Ayo enggak goyang lah Kang Danu.
2: Siap,
0: Kang. Heeh, cikan Cicalengka yuk.
2: Lain di jalan.
0: Oh, kada jalan heeh sok
2: atuh.
0: Cikan gorowokeunnya 1 2 3 go.
2: Goyang di kopi, yang lucut, cut, cut, cut, cut,
0: cut. Hey, ngagoyang buat siapa aja?
2: Ngagoyang lama kamu, airannya sehat selalu, banyak rezeki na, banyak jodoh dan banyak tamogona.
0: Oh, tayang.
2: Tadi teh masuknya, tadi teh masuk teh air sugi, aja entah tadi jadi teh.
0: Saha tuh.
2: Namanya, itu teh saha tuh namanya.
0: Saha cik. Tadi teh Herdian Jai.

0: pas pada RC biru pada
1: tanggal 25 Agustus. Hanya deui. Bolak-balik nek kok.
0: Heeh. Mampir jalan mail pada lalang dua ide jauh dah. Buta ti bujo bebek bape jeung di manuk pamajo dah kakak dan dada dolak gue ejoy. Buta di nama mali nama mali.
1: Hanya deui. Hanya deui. Gocen.
0: Kan teh Kang Ede tuh jeung Pak
1: jeung Gocin ah langsung ah. Bulak balik dekok besti. Tena naon yang terwe kesingkona ah da alo mamaha u.
0: Maha melihat kan maha mendengar.
1: Bener. Bagus. Panteng radio. Aduh. Meni resep ah si sayang ya. Teh Cendani Cimahi juga hadir katanya. Jangan lupa sarapan ya sayang. Pagi Erlan ini dari warung seblak Mam Abang Atari Lebak Saat Cipageran. Senang lagi pantengin Erlan. Salam kenal ya. Siap, salam kenal juga dari Erlan. Sayang. Ibu Teti muncul hadir Kang Yayan Budi Asih ya, dan juga ada sama Neni Sukarni. Mama Ibu Soriang Bunda Yansu. Besanti Kopo belum bagian negerinya itu cangka baca ya. Tika cincin soreang. Ibu Tati Uber, Teh Ratna pora digoyang, Zeyang ceranya sama Teh Yuli Soreang, Mbak Yati Kopo, Deden Cipteng. Teh Tatat, kios depan, selamat pagi Zeyang. Ada lagi sama siapa nih, Agus Chat, apa? Agus Catbone Footwear gitu nya merenya. Dari jalur langit, Erlan, cana Allah, langitnya langit belah mana? Wetan, Kulon, Kaler, Kidul. Teh Elis peta juga ternuan. Teh Eli pada larang nih goyang ya. Teh Esti Dago, hey. Kakek Agus Cibo Cibangkong, selamat pagi ya. Sama Wak Uci di sen santut deui tadi tehnya. Jadi we tigorobas. Alah karunya teuing. Mama Ika juga hai. Kang Ogi bersama Ogi Style di Konveksi Ogi Style Garut hadir terus pokonanya moal bideuk sok atuh ya. Biar makin menyala. Biar tidak boloho diregot dulu kopinya sayang. Moal aya pituduheun wani diriungkeun. Purung ah. Go go go. Goyang. Yeah.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia FM.
2: Pagi, Bu.
3: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
6: Biolisin Vitamin.
7: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
3: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
2: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dah.

0: Samson, nuhun sudah pantengin Erlan sama Koko Sonarko, Mang Nana dari Kawasan Malambong juga tanya selalu pantengin Erlan. Jadinya Malambong itu tadi teh sahanya aya Teh Ratna, benernya Teh Ai Rosita juga terima kasih. Ada Amelia nuhun, Amelia maafkanlah Erlan karena kamu salah ngirim gipna kaditu. Teketang, makasih Amelia katanya Erlan cenanya favoritnya Abi. Cenah masa sih? Heeh, cenah sering didengerin tiap pagi. Aduh, makasih ya. Masyaallah tabarakallah. Semoga katampi ya, Cayeng. Sambil sarapan gitu kan ya. Udah gitu lanjut sambil beberes rumah. Jangan lupa juga sambil ngopi ya biar tidak boloho ya, Cayeng. Dan juga pastinya nih tapi kalau misalnya sekarang ada yang lagi benar-benar bingung juga ya, si Dede teh cenanya banyak drama nih, punya anak kecil tapi banyak dramanya gitu, enggak mau makan, susah banget makannya. Ya udah, Erlan kasih saran ya, kasih aja yang namanya Biolisin Vitahani ya. Biar si kecilnya lahap makan dan juga berat badannya pun jadi lebih ideal. Biolisin Vitahani juga sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga ekstrak temulawak untuk dukung daya tahan tubuh biar makin kuat dan juga enggak gampang sakit ya. Segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favoritnya warga Dahlia atau juga di Bernovam official shop sekarang juga ya. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Ya udah deh kalau gitu, terima kasih warga Dahlia dan juga terima kasih Biolisin sudah menemani interval kedua Kopi Dangdut Dahlia. Sekarang Erlan Magatunya pamit ya. Ya sudah WhatsApp, ya sudah telepon, terima kasih. Abis ini jangan kemana-mana, ada Bandar Dangdut Dahlia. Sekali lagi Erlan Magatru pamit, ketemu lagi besok. Oh iya, Mama Joda, oh teka sapa. Katanya kalau Mama Joda gak disapa suka ngacak-ngacak jongkok batu cenah. Oh gitu nyatunya. Mamah Joda cantik ka mana wae karek ngelol deui. Tamelar ka abi teh mamah teh nya. Udah ah, pamit ya sayang. Hatur nuhun sayang. Ketemu lagi besok ya. Pantong radio, pantong Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia preng. Ah, go go go. Go ya.
1: Terima kasih buat wargi Dahlia yang udah panteng Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

Asik. Cinta pertama dari Vita Alvia Wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia dulu ima baheulanya. Pertama kali Wargi Dahlia merasakan cinta pertama itu seperti apa Wargi Dahlia? Apakah malu-malu, apakah agresif ya? Sepertinya kalau Rene Gotik mah agresif ya, udah terlihat dari sekarang Wargi Dahlia. Tapi kalau aku kan aku mah aku mah putra keraton Wargi Dahlia, aku mah orang yang mewah, yang begitu cetar pokoknya mah ya. Jadi aku mah malu-malu Wargi Dahlia. Jadi harus disuntrung-suntrung gitu Wargi Dahlia. Kalau Wargi Dahlia mengalami cinta pertama itu seperti apa? Apakah dimurah mare? Apakah agresif ya? Atau apakah malu-malu seperti Dede? Boleh kasih tahu Dede ya di 0811-222-1015. Teleponnya di 7308-7311-710 ya. Yang lagi sukses sik-sik, selamat sukses sik-sik Wargi Dahlia ya. Yang lagi runas renos juga, hai ibu yang lagi jualan makanan ya, lagi jualan asakan juga, selamat bergoyang sik-sik ya. Buat bapak-bapaknya juga, buat bapak Babinsa yang baru tugas ya di kantor desa, kantor kelurahan, kantor kecamatan juga.

Si pagi jam seberapa geus kalewat ketang biasanya jam genep si pagi mahnya. Buat para pedagang-pedagang yang ada di pasar-pasar kumaha ieu harga sembako ayeuna apakah ada kenaikan atau penurunan warga Dahlia? Mudah-mudahan cing tarurunnya harga sembako teh warga Dahlia soalna Gusti sok lalieur kamari geuranya harga laja anu tadina 7.500 saos teh nya naik jadi 7.800 naik 300 Gusti menili. Au au au. Lalian harga sembako narah.

daripada mikirin harga sembako, mau mending request aja nama kadara Rio warga Dahlia ya. Kirim WhatsApp ke 0811-222-1015. Kelebihannya di 7328-7311-10. Masa kilogram seberang hayana teing, tenyaho tara meli emas. Emelir teka beli mahal teing mas. Warga Dahlia, aku punya tetar rocingan ya. Nanti di sesi yang ketiga, Sasan bakal kasih tahu jawabannya ya. Tetap rucingannya, aku antel, aku ada di bawah. Antel ada di bawah. Aku antel, aku ada di bawah ya. Antel ada di bawah. Harga penyiar naik. Naik, alhamdulillah Abema ya. Alhamdulillah naik Abema. Antel ada di bawah. Antel ada di bawah. Kira-kira siapakah aku? Kalau nyambung sih Taisar jep perut jadi. Kalau udah tahu jawabannya langsung aja WhatsApp ya ke 0811

0: busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe.

0: Nih, sekarang cobain deh.
1: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpah-tumpah.
0: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpah busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Dari Dua Racun Yobi Sister. Pantengin terus 101,5 dan

0: apa, Dede?
1: Ini harganya bukan turun, tapi ada promo, Orchid Dahlia ya. Promonya gede-gedean. Ada program Mid-Year Surprise Deal dari Daihatsu, Orchid Dahlia. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai dengan 31 Juli 2026, Orchid Dahlia ini berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Gak cuman itu, Orchid Dahlia, ada juga

Bapak juga lagi pandang, terima kasih ya. Ada juga Iwatika, Tika WC, nonton naik teh anggar 2000. Agus Yeni sadar di DJT, yang kayak buah-buah ting, rek ditaikin, yuk hai tukang.

Iyo dedenya, menimit amit. Mana tuh mental? kenapa Bang Bodas mahal teing dari menilai liur dede oke okay, yuk. Siap.

hatur nuhun. Entong atuh cenah pisah santong ditaekeun harga toilet. Da saha yeun nga WhatsApp teh harga toilet kudu ditaekeun. Ieu sadar di dieu teh hirup teh ieu ah. Ke dipaketkeun nya ka studio. Ni gaya Santi. Santi didinya meni beunghar Santi loba beas teh ni gaya. Tah jago sih ini tapi ka sebelum harga toilet taekeun meh teh 2000 wae. Umi Yona aku antel, aku ada di bawah Umi Yona mah miluan we karena jawaban Santan hayang milu bener. Ah sakalema ambung, aku mah gak mau balad-balad sama siapapun, apalagi sama kamu yang agak-agak wargi Dahlia ya. Umi ya, aku mah gak mau deket sama kamu ya. Aku mah takut tepa, aku kan orang terhormat ya. Aku mah non orang yang berdarah biru, aku mah ya jadi turunan-turunan ningrat. Jadi aku mah gak mau kenal sama kamu Umi. Kamu kan rada-rada-rada-rada jeprut kamu ya, enggak mau aku.

Sekian WBL. Ah, gak Wargi Dahlia nih. Enggak, gak mau. Nanti jawabannya sama Dede bakal dikasih tahu Wargi Dahlia ya. Kalau ada yang bisa mendekati lah, minimal mendekati. Dan mungkin ini benar mah. Mendekati sama Dede nanti bakal ditelepon Wargi Dahlia ya. Jangan ningkah balilahan Wargi Dahlia ya. Tetap stay nagok di Bandar Dang dan Dahlia. Pandang radio, pandang Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, berunggah. Go, go, go. Goyang.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih, Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah ya?
2: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Cintamu itu hoax.
7: Wargi Dahlia, saya Bu NPC. Anteng radio, anteng Dahlia.

Dahlia. Nanti sama Sansan bakal ditelepon yang bisa mendekati jawaban dari Sansan Wargi Dahlia ya. Tapi nanti dulu nih, Wargi Dahlia ya. Buat Wargi Dahlia yang punya anak kecil, pasti pernah dong ngerasain drama si kecil susah makan, badan jadi kurus dan jadi gampang sakit. Sedih banget rasanya kan Wargi Dahlia. Sini, Dede kasih tahu rahasianya ya.

Biolisinvitahani juga ini udah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh yang makin kuat dan gak gampang sakit ya wargi Dahlia. Hayu, segera dapatkan Biolisinvitahani di apotek e-commerce favorit wargi ya, atau Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisinvitahani, tentu Biolisin vitaminku.

Sindang Laya, Banteng, lagi Banteng, terima kasih ya. Digoyangnya buat Wargi Dali aja deh, atur nuhun. Mr. Yus, senal capit katanya, gak mau ya. Cendani hadir, jawabannya pernah ada yang benar gak? Kang Sansan, Cendani, denger mah belum pernah ada. Belum pernah, makanya aku mah bingung ya. Percuma aku mah bikin tata rucingan teh, belum pernah ada satupun yang berhasil menjawab tata rucingan dari aku. Makanya aku mah jadi males ya. Malaysia hadir, atur nuhun. Umi Yuna juga, Koream. Hadir, Mama Elnya di Uber. Ada Rini Otik dengan harga di Oyong Nigoro Woken atau Sahaya Teh Cece. Ada Teh Mimin di Saluyu hadir. Santai di Kopo, Santai Kopo Abzan di Simburu abis kuat anaknya. Santai Kopo Taramule Bea sok beneran kala, non, sok kalancek loba sawahna nih gaya.

karek panggil ayah, iya ah, mending dedenya anu kamana wae mah. Ada juga sasan ada Agusti, Magung saya, iya mai, mama geden sadar dedenya teh. Wargi Dahlia, aku antel, aku ada di bawah. Aku antel, aku ada di bawah. Jawabannya adalah, udah siap Wargi Dahlia?

0: saya tidak bisa diganggu gugat, ntar kita lihat. Sekarang saya makan telepon. Kato Del ya. Moong lato-lato. Halo Bandar Dangdut Dahlia. Halo. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh.
0: Perung ah.
1: Go.
0: Sarang saha ieu?
1: Sarang Teh Siti.
0: Teh Siti tadi mana?
1: Di Permata Hijau,
0: Permata Hijau
1: lepas.
0: Alas ya Gusti, Teh Siti nambahan lebatnya ka dedenya.
1: Mohon.
0: Teh Siti naon jawabannya tadi?
1: Dampak.
0: Lain ieu jawabannya mah katodel. Jadi kan di luhur katodel, jadi kehanap Allah murah kehanap gitu. Ikhlasnya bener kan?
1: Ya.
0: Heeh, bener.
1: Ikhlas ah.
0: Sok bareng parasatkeun dede gitu.

0: Teh. Siap ya. Digoyang buat siapa?
1: Buat teman-teman we nu nuju ke kejek di konveksi Elepas Permata Hijau Ranca Ekek. Sareng semua wargi Dahlia nu nuju para ranteng.
0: Gocenya buat siapa?
1: Gocenya buat San-San aja yang makin gemoy dan
0: lucu. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak.
1: Turung ah.
0: Go.
1: Enak-enak langgamnya. Go
0: goyang. Non ya teh, pertanyaan jeung jawaban teh kumaha cek olangan we, eta mah kumaha abi we, resep ku seurina barudak antep we, cenah seserian moal seserian sorangan mangke dede siga nu gelo bandar anggota Talia.
2: Tidak mau masuk tadinya.
0: Kenapa tuh kamu teh masuk-masuk
2: iya, wae? Iya, aku teh ini rezeki anak soleh.
0: Dasar kamu mah colonos ya.
2: Kan jawa dilihat yang racun.
0: Amit-amit, kamu si kucing garong.
2: Dasar ucing peleduk.
0: Dan lu jawabannya katodel ya.
2: Nah, katodel.
0: Ah, kan aku antel, ada di bawah berarti. Antel tekan katodel, ah geren murah.
2: Aduh gemoy, meni katodelnya, ujung.

0: Ya,
1: aku mau ini Danu, aku mau ngebahas parfum.
0: Oke. Okay,
1: sama Ariana Grande, sama Teteh Celine Dion ya, juga nanti bakal hadir.
0: Hadir parfum nanya.
2: Danu, ya ngobrol aja ini sih, gak ngobrol aja yang stres ya.
0: Lain, tapi nanti aja sama burung ya. Tapi nanti aja sama burung ya. Tapi nanti aja sama burung ya.
1: Kadang siapa baru di
0: kita ngobrol justru umat gitu ya.
1: Terus didenya nusung.
0: Karena jamu didenya kan.
1: Itu amin. Kadang siapa baru digoyang buat siapa?
0: Digoyang sama kang odenya. Anu makin dia makin liat makin sakit. Ini akhirnya ini makin jalan perut.
1: Enggak
0: kang odenya. Namanya sahah.
1: Sahah pohon
0: deh. Oh tes titi, tes titinya.

0: Iya bareng RT hati nih. Iman saja mang ini.
1: Roy, dan noa gocen ah.
0: Padaya tawar kita lihat.
1: Gocen buat siapa?
0: Gocen, gocen Kang Ode deh. Mudah-mudahan kita dapat parfumnya bisa dibagi-bagi. Iya,
1: sama. Nanti aku mau ngebahas parfum sama Ariana Grande sama Wit

0: asik. Asik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Banteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

Nen ya yang sekarang lagi sakit, Cenen, semoga cepat sembuh ya. Cing didamangkeun Cenennya. Naon Agung ada dedenya teh ieu? Ceti, nuju naon Ceti. Ada juga Mama Jidan.

0: Sunyi terpat hukuman para dewa bertindak sesuka hati loncat ke sana ke sini hiraukan semua masalah di muka bumi ini dengan
1: tuh kan gemoy karos.
0: au kecepet kecepetnya. Mama Haji, selamat lagi buat Mama Haji. Bu Arban, Bojong Kacor, Damang, Bu Arban, selamat pagi, Sansan, atau Sunarte di Batu Lawang, Ciwidey, lagi panteng, terima kasih.

0: Si Roni, kumaha ya kabarnya si Roni? Yan.
1: Kumaha nu lalajona ya?
0: Aya 16.000 ya. Kakak Agus mau jangan ya. Cicing dia teh ngajak dok. Ya nu keur gering teh tong sok hayang ulu biung urusan anu jag-jag di dinya teh ya. Cicing di dinya teh tong sok sigalauk buruk milu meja. Mantap ulah meja teuing.

tagihan apa? Asik kan lihat ambung angga sana angga sana. Ada Riki Ahmad lagi panteng, terima kasih ada Teh Dining Radio Cisera Pacet, Koko Soldier, Koko Soldier, gak ada siapa Koko. Uci. Gak usah, enggak deh Derek teriak dayanya, tapi mari kita jangan kemana-mana ya. Astri, kenapa kamu eh? Kamu pengen dengerin aku teriak lagi? Jangan kemana-mana, mari kita lihat ya. Masih tetap di Bandar Dang Natalia, sampai nanti jam 10 pagi. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, berungah, go go.

0: pagi Dahlia, pilihan saya Ayu Ting Ting ya cuma satu. Panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia. Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan.

0: yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bandar Dangdut, cuma di Dahlia, bareng

Aduh, paling sakit hati wargi Dahlia ya. Apalagi kalau lagi digilir cinta ya. Terus si cintanya itu lagi kilir ke pasangan yang lain. Ah, menipu.

0: Dot Dahlia.
1: Aji katung.
0: Rungga.
1: Rungga Gogo.
0: Mang Nana pernah tuh ngalamin digilir cinta Mang Nana?
1: Pernah baru-baru ini.
0: Ah, saya kusaha. Iya, ku bonjoy.
1: Ku gajah.
0: Ku gajah hari ini. Iya, nah hanya nih. Gustin Agung lain wargi Dahlia teh meni asal lieur kabehnya. Asa teu arah supakal kitu ngomongna teh.

0: ceritanya sebenar-benar pernah digilir cinta, pernah ku gajah. Ini dedenya, ieu sih geus perut hirup teh.
1: Pernah nyaan.
0: Ah, geus gandeng teh hayang nyaho jawaban. Teh hayang nyaho jawaban buru digoyang buat siapa? Lieur aku nih wargi.

0: Kang Nampra, Kang Deddy Cicalengka, Bayi Wan Moja, Black Kopi, Deden Cipteng, KBBB Dery, Kang Oni Nasor, Kang Osadayana.
1: Gocin mau, gocinnya buat siapa?
0: Gocin nama Kang Dede Cipung.
1: Ucapannya apa buat Dede?
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin, amin. Panteng radio.
0: Panteng kalian enak-enak lagunya. Dalia Bunga, Gogo, Goyang.
1: Goyang. Kuma carana bisa nelfon gitu 73028-7311-710. Sok, catet. Iya, di nyate. Bandar Dangdut Dalia.
2: Aspek satu perut aku, Gogo,
1: Goyang. Tidak usah nih, aku teh. Terkadang aku teh menesok asa kesel gitu ya, benci. Aku ingin menangis. Kadang aku ingin, aku pusing.
2: Kumaha menangis, nak kumaha.
1: Ini asa lalier gara. Aku teh kan tadi teh nanya, Kang Nana pernah gak digilir cinta? Pernah sama gajah? Kan liar aku teh. Aku gak mau seperti
2: ini. Hari Dede ini. Pernah digilir cinta?
1: Gak pernah, karena kan Dede yang menggilirnya.
2: Oh, jadi Dede nu ngagilirna?
1: Ngagilirna Dede. Ari Teh Isar pernah digilir cinta?
2: Aku mah dikular gilir wae. Kadang kasih sih, kadang tengah.
1: Kadang ditangkupkeunnya ada bisi asak. Kadang dikilir. Teuing geus sambung aku mah.

0: Mbah Yangga, Mbah Bayu, Mbah Apep, Mbah Lilis, Mbah Juli, Mbah Eka, Teh Dewi, Teh Sakti, doai gue dong Agus, Cibok, Kang Rokib, Neng Jebret, Teh Eli, Bu Nadinda, Bu Enjoy, Bu Harpan, Teh Kokom, Teh Susi, Teh Ite, Bu Lia, Bunda Alen, Mimi, Mama Aji, Kang Tatang, Ika, Teh Ratna, Kang Sherma, Tati Sunarti, semua wargi Dahlia tercinta aja.
1: Gocin buat siapa?
0: Gocin buat Dede.
1: Coba teriak lagi, Kia. Jadi ayat tungtungan, gitu sok.

pantang, terima kasih ya. Terus juga ada Bunda Lis Naratu Onde lagi pantang sambil jualan keliling digoyang botor kidali aja, diatur nuhun. Selamat pagi juga nih buat Neng Ariani. Dede gemoy damang tos ka pasiando.

Nyambung ah. Ada juga Asamsu di mana ieu teh? Nanang Hidayat juga lagi panteng, terima kasih. Mama Alifah hadir gemoy gorowakeun heula tuh merame aslina moal tunduh. Lamun keur gawe di baturan ku gemoy siaran mah da jojorokan wae goceneng bosan gemoy aja da atur nuhun. Kang Asep dapat ada mang Kang Asep. Mama Elda juga Dede naon nu karaos henteu. Brunga goyang salam buat saha ieu teh Irma Irmayanti, Kang Tatang Suherman, damang Kang Tatang. Titi juga lagi panteng, Arifin Ilham di Wanara.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin
1: Mana liburannya? Seru kan, Dek?
3: Seru banget dong, ya.
1: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
3: Siap dong, ya.
2: Keren anak ibu. Oh iya ya. Kalau gitu, kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian, ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
1: Boleh banget dong, Bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian, ayah juga mau cari tas kerja nih.
3: Hore, tas baru.
5: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
0: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.

Ada Kang Deddy Kurniawan di Nagrek Ciwidey juga lagi pantang, terima kasih ya. Ate di Batu Lawang Ciwidey hatur nuhun, Teh Ihat juga hadir. Ada juga Wilujeng pagi-pagi Mama Ida. Ada Ijin juga hadir, ST di Dago, ada Iyah Marlia juga, ada Teh Tatat kios depan hatur nuhun, Herdian Jait juga. Ada Rahmat di Gunung Puntang, Rahmat juga, Dewi Cibai hatur nuhun, terima kasih. Umi Yuna juga lagi pantang, Rabel terima kasih ya. Gak kerasain wargi Dahlia, sesanya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia. Jangan lupa besok patengin lagi Bandar Dangdut Dahlianya ya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perung ah, go go go, go ya.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Dahlia Indonesia Pilihan hadir lagi bareng sama Baby Alia sampai jam 12 siang, wargi Dahlia. Satu jam pertama persembahan dari Hydro Coco, Don't Stop Now, Brungah, Go Go Go, goyang.

Wargi Dahlia udah pada bobo belum? Gak bisa bobo katanya baby Alia, soalnya hari ini hari pertama sekolah ya. Hari pertama nganterin anak-anaknya sekolah. Hari pertama kamu MPLS juga Wargi Dahlia ya. Pokoknya hari ini super duper sibuk, hari ini super duper muacet. Cena pagi-pagi ya. MPLS, cena baby Alia, tadi aku bawa balon untuk diterbangin di sekolah. Seru deh. Menikah jadi kangen masa-masa sekolah. Baby Alia juga sebenarnya masih umuran-umuran, harusnya masih sekolah SMA sih. Aku kan masih 17 tahun kurang. Aduh Wargi Dahlia, pokoknya semangat terus sayangku ya. Buat yang memulai hari ini mulai sekolah, yang hari ini mulai pengenalan lingkungan sekolah yang baru gitu ya. Mudah-mudahan dilancarin semuanya, disehatin juga kamunya. Jangan sampai stres, jangan sampai tegang ya. Jangan sampai banyak takut, takut dimarahin sama kakak kelas. Zaman ayah nama sudah gak usum yang namanya ospek-ospek yang kejam-kejam misalnya. Sekarangnya ospeknya lebih santai, ospeknya lebih banyak hiburan ya. Wargi Dahlia di hari pertama sekolah ini sambil requestin langgam boleh banget ke 0811-222-1015. Yang lagi pada beraktivitas absen dulu cu sayangku di 0811-222-1015. Dari Garut, Tasik, Purwakarta, Majalaya, Cicalengka, pokoknya mas semuanya dari Bandung Barat, Timur, Selatan, Utara ya. Gabung di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Kuku sampai jam 12 siang. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, prungah kuku-kuku ya.

musik asik Dahlia Indonesia pilihan bersama dengan Hydro Coco Don't Stop Now Wargi Dahlia. Udah minum Hydro Coco belum? Udah baby Alia serinya dari nyubuh kene sana udah minum Hydro Coco karena biar semangat di hari Senin ya, walaupun der-der-dor hari pertama sekolah, tapi udah semangat banget karena udah di doping sama Hydro Coco senanya. Kalau gak minum Hydro Coco dalam satu hari tuh kayaknya ada yang kurang gitu Wargi Dahlia. Kayaknya lemes, kayaknya gak semangat gitu ya. Makanya baby Alia selalu sedia Hydro Coco setiap hari. Apalagi Hydro Coco ini terbuat dari air kelapa asli, bagus banget untuk imun tubuh kita juga Wargi Dahlia, dan aman dikonsumsi setiap hari Wargi ya. Di 0811-222-1015 terima kasih banyak buat yang udah pada absen di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama baby Alia yang cantik jelita. Apa kabar buat Cece? Cece hadir Cece, aku selalu hadir pantengin Radio Dahlia setiap hari sambil masak katanya ya. Cece sehat-sehat dari mana Cece teh? Ada Lukman di Pasar Baros juga hadir baby Alia. Aku masih tetap setia beb, berusaha untuk ingin on air terus. Sabarnya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Diki yang ada di Binong juga hadir. Pengen lagamnya Janur Kuning beb di Gucini buat baby Alia yang cantik jelita buat semua warga Dahlia aja. Siap sayangku. Terus juga baby Alia ketemuan sama siapa ini? Baby Alia selain udah minum Hydro Coco, aku udah minum awuk jadi kuat. Meni resepnya. Karena semalam teh baby Alia kan dikasih awuk senampan ya sama awuk Bu Siti yang di ujung berungnya. Kebeneran lagi ada wargi Dahlia di sini teh, ada Adi, Rini Otik, terus ada Eja, ada siapa lagi ya semalam Jendri ya. Semua pada kebagian alhamdulillah dengan menu yang lengkap. Ngan teh Ai Sugi ke mana teh Ai biasanya ada tiap minggu malam teh. Jadi semalam mah beruntung yang nemenin baby Alia siaran di Maung Garuda di Dahlia kebagian awuk Bu Siti-nya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Mama Fiandi juga hadir. Selamat siaran baby Alia. Terima kasih banyak Mama Fiandi. Teh Siti aja juga apa kabar dari Malaysia lagi streaming lagi pantengin baby Alia. Hatur nuhun di Malaysia ya. Sarapannya sama nasi kandar di Malaysia. Aduh nasi kandar ter the best ya. Enak banget cuman warg semegnya. Terus juga baby Ali ketemu lagi sama Derry di Kirchen juga hadir. Pengen dikucini buat semua warga Dahlia lagi pada pantengin aja. Kang Asep Asgar juga selamat pagi menjelang siang. Digoyang buat Danu Kang Gentan, Dagopin, Mama Apet, Teisar. Terus juga buat semuanya aja Cina Beb siap sayang gue ya. Apa kabar juga buat Umi Yuna, kemana aja Umi Yuna? Lagi pantengin baby Alia sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas ya. Makasih cantikku sami-sami. Mister Ius juga hadir baby Alia. Pengen langgamnya suara dari hijau daun udah banget tadi diputerin sama baby Alia ya. Pengen dikucini buat semuanya warga Dahlia aja katanya Beb siap. Terini Otik juga ada nih semalam kabagian senenya. Terini Otik kabagian awugna anu iya anu semeg, anu meleleh, anu muncrat gulana senenya. Terus juga baby Ale ketemu lagi sama Teh Ais di Cibaduyut juga hadir cantik. Teh Esa di Jalan Kaca Piring juga hadir baby Alia lengkapnya Ivan 17 baru banget udah diputerin sama baby Alia ya. Spesialnya buat wargi Dahlia tercinta aja katanya siap ya. Teh Rati di Jalan Tir Batu Jajar juga hadir, pokoknya mah aku mah panteng terus Radio Dahlia. Atur nuhun sayangku cintaku yang sudah selalu setia pantengin Radio Dahlia FM Bandung. Jangan lupa minum Hydro Coco dulu biar kitanya semangat refresh lagi di tengah gempuran aktivitas yang ada wargi Dahlia. Mulai lagi sibuk sekolah, mulai lagi banyak tugas, minum Hydro Coco bisa bikin kita semangat terus, gak lemes-lemesan wargi Dahlia ya. Apalagi wargi Dahlia juga lagi seneng ngelaksanain hobi-hobi yang luar biasa lagi ngehits banget sekarang. Ada yang lagi seneng main pedal, lagi seneng traveling, atau lagi seneng ke konser-konser bareng sama teman-teman wargi Dahlia. Lanjut aja, karena self-healing, self-reward setiap orang itu beda-beda. Bahagia setiap orang juga beda-beda wargi Dahlia ya. Minum Hydro Coco bisa bikin wargi Dahlia semangat lagi, jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Coco. Hydro Coco, don't stop now.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Dahlia masih pantengin Baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si kasih. Kwargi Dahlia yang makin kesini makin banyak kegiatannya gitu ya. Lagi senang banget ikutin kegiatan Ponpit, lagi senang banget ikutan event maraton, traveling, atau lagi senang banget ikutan main pedal bareng sama geng-gengnya gitu ya. Gak usah khawatir Wargi Dahlia. Biar semua aktivitas Wargi Dahlia lancar, minum dulu Hydro Koko biar kitanya semangat terus setiap harinya, biar refresh terus setiap harinya dan gak lemes-lemesan Wargi Dahlia. Hydro Koko ini terbuat dari air kelapa asli yang bikin imun tubuh kita lebih terjaga juga setiap hari Wargi Dahlia. Ditambah lagi nih, Hydro Koko itu gampang banget didapetin. Di warung terdekat ada, supermarket, minimarket juga ada Wargi Dahlia. Dengan harga yang terjangkau dari air kelapa asli, gak perlu repot-repot ngupas-ngupas kelapa. Cenanya sagurundul-gurundul gitu. Ada Hydro Koko yang terbuat dari air kelapa asli tanpa bahan pengawet, tanpa pemanis buatan Wargi Dahlia. Hydro Koko, don't stop now. Satu orang Baby Alia bakalan angkatin telepon buat request senengan, boleh banget Wargi Dahlia. Siapa yang paling cepat di 0811-222-1015, Baby Alia angkatin sekarang juga sayangku. Halo Dahlia Indonesia pilihan. Halo Dahlia Indonesia pilihan. Hydro Koko, don't stop now.
1: Hydro Koko, don't stop now.
0: Sama siapa ini?
1: Kak Baby.
0: Siapa?
1: Asgar.
0: Asep Asgar.
1: Iya.
0: Kang Asep, apa kabar? Ih, kemana aja?
1: Ada, KBB sibuk selalu ya, tuh lagi di jalan.
0: Alhamdulillah, hati-hati di jalannya, apa yang langgam apa, Kang Asep?
1: Iya, tapi pantang Dahlia makin semangat tariknya.
0: Alhamdulillah, pengen langgam apa, Kang Asep?
1: Langgamnya dari Noah.
0: Yang mana Noahnya, sayang?
1: Menghapus jejakmu.
0: Boleh, peni guci ini buat siapa Kang Asep?
1: Gucinya buat semua Wargi Dahlia aja dan KBB Alia, saya selalu lancar rezekinya.
0: Amin, amin, ada lagi.
1: Udah segitu aja.
0: Siap, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, Prunga, Gogo, Goyang.
0: Atur thank you Kang Asep Asgar. Ya, selamat siang juga Baby Alianya buat siapa ini yang lagi pantengin Dahlia sambil siapin seblak sana hadir Baby Alia dari Taihat Cimareme. Aduh, waya gini sudah siap-siap nyeblak. Kemudian langsung cenghar juga nata ini ya. Selamat siang Kak Baby Alia, siang juga lagi pantengin terus panteng Dahlia dari Ranca Sagatan. Cenanya Kang Jul dari Ranca Sagatan, atur nun pisan sayangku. Taimas dari Cimahi yang tadi ketemu di Jalan Burangrang juga selamat siang ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat Bapak Amas Wijaya juga lagi pantengin. Kang Agus Chatbon Footwear juga hadir Baby Alia. Ada juga Baby Alia ketemuan lagi sama Teh Ihat Solihat dari Cimareme juga hadir Baby Alia. Teh Mimin yang lagi kekejik dari Saluyu, selamat pantengin ya. Ada juga Barudak Tasik juga hadir dari Kiara Condong sana Baby Alia. Kang Andri Dewa, wah turnuhun sayangku. Kang Tatang Salon Kastanyo juga hadir Baby Alia, bagi kebagian awugna semalam. Alhamdulillah tak Kang Tatang, aku tanya hilap deh sahadei semalam teh saking banyakannya ya. Alhamdulillah Kang Tatang kebagian warga awug dari Bu Siti ya. Apa kabar juga Baby Alia buat Teh Yuning Yuyun juga hadir Baby Alia. Teh Rati dari Jalan Tir Batu Jajar juga terima kasih banyak. Mama Lilis yang ada di Ciwidey. Teh Cece dari Zatia turnuhun. Apa kabar juga buat kakek pujaga Agus Cibut. Terus juga ada Mama Apip dari Monggor ya. Bung Sukurniawan juga hatur nun pisan sayangku. Ada Ibu Cendani di Cimahi juga hadir. Teh Amalia juga apa kabar sayangku. Kiki Toing juga hadir nih di Dahlia Indonesia pilihannya. Teh Siti juga selamat pantengin. Teh Siti Aminah ya, dari Konveksi Alpas Permata Hijau Ranca Ekek. Jang Juli, apa kabar Jang Uli di Bojong Sayang Ranca Manyar ya. Apa kabar juga buat Kang AA Rahmat Kanaan juga hadir Baby Alia. Tati Batulawang Ciwidey juga selamat pantengin sayangku ya. Tanining Rajut Cisere Pacet juga selamat pantengin sayangku. Semoga selalu sehat juga ya. Mama Alipa juga, aduh Mama Alipa waya gini udah botram meninggal liwat meniresep. Ayah kangkung sambal, ada bejek tahu, ada asin peda, menepi kabitan wayah gini. Aduh Mama Alipa menikah resep, syukuran naon iya teh wayah gini udah ngaliwet ya. Ada Mama Zidan Zikri dari Ciwidey juga hadir Baby Alia. Power Ranger Berem dari Banjaran juga hadir Baby Alia, senang siap sayangku ya. Selamat pantengin pokoknya Wargi Dahlia di Dahlia Indonesia pilihan sampai jam 12 siang. Satu jam pertama persembahan dari Hydro Kokonya udahan dulu ya Wargi Dahlia, biar setiap langkahnya selalu dipenuhi sama semangat ya. Jangan lupa minum Hydro Koko dulu. Hydro Koko, don't stop now. Prung ah, go go go, go ya.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan
4: Dahlia FM. Dahlia
5: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, Febri Ardiansyah dan Don Rito, dicekal untuk berpergian ke luar negeri. Imigrasi berkomitmen mendukung proses penegakan hukum dengan melaksanakan setiap permohonan pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Pengemudi mobil berusia 23 tahun yang diduga terlibat kasus tabrak lari maut di Jalan Dr. Junjunan atau kawasan Paster Bandung akhirnya ditangkap di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kasus kecelakaan tersebut menjadi sorotan publik setelah korban bernama Elira, wanita berusia 48 tahun, meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan pelaku. Pelaku meninggalkan korban yang tergeletak di jalan tanpa memberikan pertolongan. Pelaku mengaku ia melarikan diri karena merasa panik. Sebanyak 15.845 unit koperasi merah putih telah merampungkan pembangunan fisik. Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan meresmikan koperasi merah putih tersebut pada bulan Agustus 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan kelembagaan koperasi berbasis masyarakat. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan

0: vivir.
1: Itulah lambang pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
4: Buah bibir. Buah bibir.
0: Nantikan.
5: Wargi Dahlia, sesaat lagi kita panteng obrolan asik bersama Ron 88. Persembahan Ron 88 dan Dahlia FM. Dahlia.
6: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang si kasih wargi Dahlia masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Dan siang hari ini kayak saatnya kita bincang seru nih wargi Dahlia bersama dengan Ron 88 wargi Dahlia. Karena Ron 88 ini pastinya selalu ada activity-activity yang positif yang ngajakin wargi Dahlia untuk bisa hidup lebih sehat lagi wargi Dahlia. Nah kira-kira ada activity apa yang terdekat yang bakalan dilaksanakan sama Ron 88? Ini ada yang namanya Ron 88 Infinity Walk bersama dengan Kaki Besi dan juga Jogja Sumber Sari Junction wargi Dahlia. Wow, kayaknya seru banget nih wargi Dahlia. Makanya kalau langsung aja kita bakalan ngobrol-ngobrol. Di sini sudah hadir ada Mbak Airin dan juga Kang Adi. Selamat
7: Halo,
6: siang.
7: Selamat siang
8: wargi Dahlia.
6: Kabar baik ya siang hari ini
8: baik,
6: ya. Alhamdulillah baik, selalu terlihat ceria, bahagia, dan pastinya selalu hidup sehat ini Mbak Airin sama Kang Adi nih. Makanya ngadain eventnya selalu aja yang berhubungan sama kesehatan lagi. Ini keren banget nih Ron 88. Mbak Airin, kalau wargi Dahlia yang penasaran terkait event terbarunya dari Ron 88 bisa diceritain gak nih? Keseruan acara apa yang akan dilaksanakan oleh Ron 88 bersama Kakek Besi dan juga Jogja Sumber Sari Junction?
8: Ya, jadi wargi Dahlia kalau yang udah follow Instagramnya Ron ya, di Ron 88 Official pasti tahu kita udah ada beberapa postingan dari 2 minggu lalu bahwa Ron 88 dalam rangka ulang tahun yang ke-33 tuh ya. Nah, kita tuh mau ngerayain sambil ngajak wargi-wargi Bandung dan sekitarnya buat hidup lebih sehat yaitu dengan cara olahraga. Nah, jadi acaranya itu jalan kaki bareng-bareng tapi sesuai namanya Infinity Walk dan sesuai kolaborasinya juga Ron 88 bareng Kaki Besi ya. Nah, jadi enggak fun walk, enggak jalannya cuma 5 kilo gitu ya. Jalannya santai banget tapi jaraknya 8,8 kilo gitu. Nah, dan kenapa kita pilih jalan? Karena supaya bisa diikutin sama banyak orang dan dari berbagai usia. Nah, acaranya tanggal 8 Agustus tahun 2026. Tempatnya di Jogja Sumber Sari Junction. Ini tempat belanja yang udah paling lengkap lah ya, paling ceyah di kota Bandung gitu pastinya. Nah, dan acara ini tuh bakalan dihibur sama banyak banget artisnya. Jadi jalan kakinya selain yang ikut daftar peserta, ini kalau wargi Dahlia untuk penjualan tiketnya udah sold out sekarang.
6: Serius,
8: Mbak Baby? Nah, iya.
6: Katanya.
7: Betul.
8: Ikut
7: ya.
6: Iya. Tapi kalau untuk datang bisa.
8: Tapi untuk datang di acaranya bisa. Oh, free itu. Jadi sebetulnya kalau jalan kakinya yang udah mungkin siapa tahu ada wargi Dahlia juga yang udah daftar gitu ya. Nah, karena kemarin kita penjualan di loket.com atau member Jogja tuh punya special price kemarin atau komunitasnya Aron punya special price juga. Nah, itu tuh kita selama jalan kita bakal ditemenin sama Cigul, Cindy Gula tuh ya yang aduh siapa sih yang nggak tahu dia ya lagi hits banget apalagi dengan aktivitas larinya di mana-mana gitu ya. Terus ada Risa Saraswati dan Dimasta juga sekeluarga bakalan ikutan jalan. Ada Rangga Napurnama, kemudian ada juga dari Chef Shelin, kemudian Footnote Story sama Koko Kuliner. Dan begitu nanti finish, nah ini wargi Dahlia walaupun belum daftar bisa ikutan. Datang aja ke Sumber Sari Junction di tanggal 8 Agustus. Nah, di finishnya itu kita bakal lihat performance dari Lulo Project dan penyanyi jinglenya Ron. Siapa lagi kalau bukan Kuburan Band.
6: Wow, ya.
8: Dengan jinglenya lupa-lupa ingat itu ya. Nah, dan memang kalau yang ikut peserta itu bisa dapat menangin door prize yang bakal dibagiin selama lagi jalan kaki itu ada bagi-bagi door prize di jalan biar makin semangat jalannya. Terus sepanjang di area itu akan ada juga panitia yang bagi-bagiin door prize dan door prize utamanya tuh ada elektronik, ada sepeda, bahkan sampai ada makan free makan dan Le Petit Chef di Hilton, sama staycation gratis di Hotel Courtyard dan juga ada juga di Hotel Hilton tuh.
6: Wow, semeriah ini pasti banyak warga Dahlia yang nyesel nggak bisa daftar karena udah sold out. Gitu
8: makanya
6: ya.
8: Di follow Ron 88 officialnya.
6: Bener, jadi nggak ketinggalan informasi dari Ron 88. Tapi sekali lagi kalau warga Dahlia pengen datang lihat keseruan acaranya itu boleh gratis.
8: Boleh banget gratis karena itu ada banyak tenan-tenan sponsor yang hari itu wah seru banget dengan banyak diskonnya. Bahkan Jogja Sumber Sari Junction nanti Pak Adi bakal jelasin bahwa di Jumat Sabtu Minggu tuh bakalan ada promo gede-gedean ya. Betul. Dengan door prize yang
6: Masya Allah tabarok Allah gitu ya.
7: Pokoknya banget.
6: Nah makanya ini yang jadi penasaran, apa alasan Ron 88 mengadakan event Infinity Walk ini dan kenapa ngajak kolaborasi sama Kaki Besi dan juga Jogja Sumber Sari Junction?
8: Ya jadi yang pasti sebetulnya Ron 88 ini kan gak pernah berhenti ngomongin hidup sehat ya. Dan hidup sehat yang sering banget dilupain dan selalu jadi wacana tuh olahraga.
6: Yes, betul, benar.
8: Gitu kan, nah makanya kita pengen ngadain satu event olahraga tapi yang bisa diikutin dari berbagai usia dengan kendala segala macamnya. Kalau lari bisik lutut gak kuat, napas gak sanggup.
6: Betul.
8: Gitu kan.
6: Teklok sana tuh urut.
8: Ya. Mau sepeda, ayah sepeda na tegaduh. Mau main yang padel, badminton semua, raketnya gak ada. Ya udah ini mah tinggal jalan, jalan kaki aja dan jalannya tuh sangat santai, gak ada alasan itu mah ya. Nah tapi dengan jalan kaki ini ternyata banyak manfaat yang bisa didapetin nih. Selain hidupnya lebih sehat, tapi bisa bakar kalori, bakal lemak lebih banyak juga. Dan bakalan ketemu sama teman-teman baru yang lebih banyak. Karena jalannya tuh bisa sambil ngobrol gitu ya. Dan akhirnya kita memutuskan untuk kolaborasi bersama Kaki Besi. Kaki Besi ini adalah komunitas extreme walk terbesar saat ini di Indonesia. Ya, dari setahun kemarin Ron 88 udah menjadi official partner untuk semua kegiatannya Kaki Besi. Dan Kaki Besi ini tuh pertama kali rilis itu juga sama diikutin sama orang-orang yang akhirnya ternyata olahraga tuh tidak semenyiksa itu loh, jalan kaki tuh
6: enjoy
8: ketemu teman baru, ngobrol, tapi manfaat sehatnya dapat. Nah, dan tanpa disadari sebenarnya Mbak Baby ya, lewat jalan kaki ini, apalagi ada ribuan orang yang jalan hari itu, kita itu udah banyak mengurangi polusi lingkungan. Ya. Terus bukan hanya manfaat sehatnya dapat, Ron 88 ini dengan kampanye mata air alami menjaga lingkungan. Nah hari ini juga sama, dengan akhirnya kita punya kampanye yang sama untuk menyuarakan lingkungan ini perlu kita jaga gitu ya. Nah dan kita waktu pilih tempat ya Mbak Baby, di mana ya gitu ya yang bisa nampung ribuan orang.
6: Itu,
8: tapi

0: jadi termotivasi pengen ikutan olahraga terus. Ada area yo aktif dengan berbagai jenis baju, outfit-outfit keren, kece, sepatu, tas olahraga semuanya ada. Kalau nanti diceritain sama Pak Adi, bahkan sampai ada fasilitas-fasilitas olahraga di sana. Kebayangkan ya, maksudnya gak cuma belanja, tapi ada fasilitas olahraga. Keren. Jadi akhirnya kita pikir, wah ini cocok banget nih kolaborasi bertiga. Nah akhirnya kita putusin untuk, yuk kita collab buat bikin acara si Infinity Walk di tanggal 8 Agustus.
1: Keren banget ini. Nah sebelum Pak Adi nyebutin ada fasilitas apa aja di Jogja Sumbersari Junction ini, aku pengen tahu dulu Kak Adi tanggapannya dari Suju sendiri. Akhirnya Round 88 mengajak kolaborasi di event yang seru ini, apa Kang?
2: Tanggapannya pasti sangat positif ya, karena terlebih kita juga tidak gimana ya, sama Round 88 itu udah kerja sama lama, dan ini adalah merupakan salah satu event akbar kalau disebutkan event besar, dan kita pasti menyambut dengan positif, terlebih visi kita juga sama ya, ingin mengenalkan untuk masyarakat di sana, terutama untuk konsumen Jogja gitu ya, untuk hidup sehat. Nah jadi kita seru untuk menanggap rangkaian acara ini, dan juga pastinya selain dari tadi komunitas dari Kaki Besi dan juga yang sudah kenal sama Round 88, konsumen setia Jogja juga bisa diajakin acara ini, bisa ikutan gabung gitu.
1: Kerennya ini yang punya satu visi misi yang sama disatukan, udah langsung
2: klop
1: hadir acara yang sangat spektakuler dan bisa bermanfaat untuk banyak orang pastinya. Nah Mbak Airin, kalau misalkan ngomongin soal olahraga, itu kan pastinya Wargi Dahlia juga harus butuh persiapan yang matang ya. Selain persiapan fisik, Wargi Dahlia juga harus memperhatikan untuk cairan tubuhnya itu bisa terpenuhi supaya nggak dehidrasi pada saat nanti melaksanakan Infinity Walk ini gitu. Benar. Ya. Nah sebetulnya kebutuhan cairan kita setiap hari itu seperti apa, dan kalau lagi ikutan event olahraga seperti ini, apakah kebutuhan cairan kita dua kali lipat atau seperti apa Mbak?
0: Jadi pada dasarnya sebetulnya kan kebutuhan seharian kita tuh 2 liter lebih gitu ya, perempuan 2,2, laki-laki 2,7 minimal. Dengan kondisi gak kayak sekarang, Wargi Dahlia pasti udah ngerasain bahwa sekarang efeknya Godzilla El Nino tuh udah kerasa ya.
1: Kerasa banget.
0: Panasnya luar biasa gitu ya. Belum nanti tiba-tiba ekstrim hujan, ekstrim juga gitu. Nah, kalau yang gak kuat-kuat pasti tumbang sakit nih Wargi Dahlia. Betul. Jadi salah satunya yang paling kita harus concern adalah minumnya. Karena tanpa kita sadarin, haus ini apalagi di udara panas, bikin kita ketrigger untuk lebih cari minuman manis.
1: Bener.
0: Dengan es, bener, dengan soda. Makanya khas banget sakitnya radang tenggorokan, batuk pilek. Karena mungkin setelah makan esnya, minum manisnya, sodanya, lupa tuh gak minum air putih karena ngerasa udah minum. Nah padahal sebenarnya ingat aja, kalaupun kita misalnya sesekali pengen minum yang manis, es gitu ya, asal gak lagi diabet nih ya Wargi Dahlia ya. Ingat setelah itu saya tuh harus nyuci nih. Nah minum air putihnya harus banyak. Dan lebih banyak, tentunya gak cukup 2 liter. Berarti minimal standar yang minum di cuaca kayak sekarang kan 3 liter. Nah kalau olahraga gimana? Olahraga itu butuh cairan lebih banyak karena kita berkeringat. Jangan disangka jalan itu gak berkeringat. Berkeringat juga. Ya, bener kan? Apalagi pagi-pagi tuh. Ini kita kena matahari yang banyak banget vitamin D-nya. Ini bagus banget makanya. Nah jadi perlu minum tapi gak boleh terlalu banyak. Makanya kalau lagi olahraga, mau nge-gym, mau zumba, mau padel, mau apapun, biasanya coachnya akan ngomong minumnya sedikit aja ya, 1-2 teguk cukup tuh. 100 mili tuh udah cukup banget di tengah-tengah. Nah di sebelumnya kita bisa minum 200-300 mili sepanjang jalan, 15-20-30 menit bisa minum lagi 1-2 teguk. Di akhirnya baru minumnya boleh lebih banyak, 300-400 mili lagi. Nah jadi kalau lagi selama di jalan nih jangan, nanti kali kiben nah.
1: Iya bener, malah jadinya gak beres sampai finish ya.
0: Iya. Dan apalagi nih kalau lagi jalan nih Mbak Mimi ya, ada satu aja yang perlu diingat.
1: Apa tuh?
0: Kuatkan iman.
1: Kenapa?
0: Kenapa? Jajanan, karena kita itu akan melewati area-area di mana banyak sekali UMKM, jajanan-jajanan ya di kota Bandung ini. Cimo, cilok, cilor, bilor.
1: Benar-benar.
2: Depannya ci semua.
0: Semua ci ya, basreng, lumpia, benar segala macam cakwe. Nah, kalau kuatkan iman tidak akan. Karena jalannya pelan, itu bisa sangat terjadi dengan gorengan dan sebagainya itu kita bisa jajan dulu.
1: Betul. Keluarlah kata-kata kayaknya enak deh itu.
0: Iya, belum aduh wanginya
2: di sengit. Kadieu sakeudeung ci.
0: kaburu kan ya meureunnya nya kaburu.
1: Kaburu melebar lagi ya, yang tadinya mau hidup sehat, olahraga kaburu melebar terus ya badannya. Jadi memang harus fokus juga ya ketika berolahraga.
0: Okay. Bener, bener.
1: Nah, iya. Sebenarnya ketika olahraga itu atau kebutuhan sehari-hari, air yang paling baik untuk tubuh kita itu air yang seperti apa sih Mbak Airin?
0: Nah, pastikan air putih yang kita minum gak cuma air

0: putih, tapi air yang ada mineralnya. Karena waktu kita olahraga tuh kan ada mineral yang keluar di dalam tubuh ya.
1: Yes.
0: Makanya kenapa keringetnya rasanya asin.
1: Oh iya
0: kan,
1: ya.
0: Itu ada elektrolit atau mineral yang keluar di dalam tubuh. Waktu kita buang air kecil pun itu mineralnya ikut keluar. Makanya pastikan air yang kita minum mineralnya bisa mengganti. Nah tapi hati-hati, pilih juga air mineral yang benar-benar berasal dari alam. Nah air putih gak semuanya ada mineralnya. Contohnya kalau warga Dahlia lihat ada air-air yang tulisannya air destilasi, ada air yang reverse osmosis, berarti air-air ini adalah air yang sengaja dienolkan mineralnya dengan proses tertentu. Ini airnya jadi gak ada mineral penggantinya, dan yang mengerikannya dia menyedot cadangan mineral di dalam tubuh tuh. Makanya banyak nih yang ngeluh, aduh udara kayak gini ya kulit kering.
1: Betul.
0: Ini bukan masalah body lotionnya kurang banyak, enggak. Bisa jadi cairannya kurang. Atau bukan hanya cairannya kurang, karena kan 64% kulit kita tuh air. Nah atau jangan-jangan minum air nih yang non mineral. Makin dehidrasi tuh tubuh kita, dehidrasi tuh bukan cuma sekedar kurang cairan, tapi defisiensi mineral juga sama. Karena kulit kita tuh butuh mineral. Lihat aja di body lotion atau skincare, itu ada mineral A, B, C, D, E. Di antaranya ada mineral namanya zinc, boron, dan selenium. Tiga mineral ini harusnya kalau dia benar-benar di air mineral yang terstandar BPOM dan SNI, ada di dalam air mineral juga. Itu.
1: Jadi percuma minumnya banyak tapi ternyata air minumnya itu gak ada kandungan mineralnya, malah menyedot mineral yang ada dalam
0: ada tubuh kita. Ada terutama kalsium tuh mbak. Nah terus kayak tadi nih ngomongin minuman manis ya, atau kita habis makan-makan yang manis nih. Di dalam air mineral itu ada namanya mineral kromium. Kromium itu adalah mineral yang berfungsi mengatur jumlah gula yang ada di dalam darah. Tuh, supaya gak ada penumpukan darah. Kalau ibaratnya mah mungkin ya, warga Dahlia, kalau sering dengar mah omongan zaman dulu teh, atos makan es teh, atos minum deh tacan, gitu kan ya. Minum air putih, minum teh manis, minum air putih. Dari zaman dulu tuh ya sebenarnya di Indonesia tuh, kita tuh para leluhur juga selalu ngomongnya sama, abis minum apapun, minum lagi air putih gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya sesederhana kalau kita habis bikin kopi, bikin teh, bikin apapun di rumah, kan gelasnya dicuci ya.
1: Iya.
0: Nah sama si ginjal juga, wah ini dapat yang harus dicuci nih, teh kopi ini jadi sesuatu yang harus dicuci. Nah ingat, dicucinya pakai air putih tapi harus ada mineralnya.
1: Oke. Ini ilmu yang penting banget nih warga Dahlia ya. Cuci mencuci itu bukan hanya sekedar cuci piring, cuci baju, tapi ginjal juga, kita juga perlu dicuci sama air putih yang ada kandungan mineralnya. Di RON 88 sendiri ada kandungan mineralnya enggak nih mbak?
0: Lengkap banget. Makanya kenapa RON 88 sudah bersertifikasi lengkap ya, dari BPOM, SNI, bahkan ISO 22000 buat food safety ya, kemudian Halal Indonesia, semuanya udah lengkap. Dan bahkan RON 88 ini mengandung mineral-mineral yang diperlukan sama tubuh tuh sesuai standar WHO 25 jenis mineral, tapi tidak berlebih. Nah kenapa bisa tidak berlebih? Karena dia diambil dari batuan-batuan di dalam perut bumi, bukan additional mineral. Jadi kenapa jumlah mineralnya lengkap tapi secara total disolid atau kandungan mineralnya tidak berlebih dan memberatkan ginjal. Hati-hati juga dengan air-air yang TDS-nya tinggi, akhirnya berasa tuh. Itu yang bikin kenapa air putih banyak rasanya gak enak. Nah karena entah mineralnya berlebihan atau memang sumbernya gak alami. Itu yang bikin jadi air tuh berasa dan bikin orang tuh malas minum air putih kan.
1: Iya betul.
0: Kayak apalagi abis olahraga. Itu tuh kayak mulut tuh pahit gitu ya. Duh minum air putih pengennya mah air manis atuh ya. Teh manis gitu, lemon apa gitu. Nah kalau airnya RON 88 yang asalnya dari alam itu seger aja, ces, enak, gak ada rasa apa-apa.
1: Bener. Ini kalau warga Dahlia lihat, baby Alia selalu nyetok nih RON 88-nya ya warga Dahlia. 1,5 liter itu selama siaran aja. Beres siaran tuh biasanya udah habis. Karena memang selalu diingetin kalau misalkan minum air putih itu sama Bayrin, katanya bener-bener bisa menjaga tubuh kita juga dari berbagai penyakit yang menghampiri kita ya Mbak Irin ya. Ini ada yang nanya Mbak Irin di live TikToknya, Teh Nina Herlina. Teteh Airin gimana tuh, dah aku mah sukanya air galon apalagi air isi ulang cenanya. Itu gimana kalau RON 88 tersedia yang galonnya juga enggak?
0: Oh iya Teh Nina, jadi kalau air galon Ron 88 jelas ada. Dari yang paling mini, sedang sampai ukuran galon ada semuanya lengkap ya. Mm-hmm. Dan sekarang udah bisa juga dipesan di Watertime yang bisa diantar ke rumah tuh mm-hmm. ya. Tete bisa cek juga di Instagram kita. Nah, dan kalau misalnya air isi ulang gimana? Asal pastikan bahwa air isi ulang ini sesuai standar BPOM SNI enggak gitu ya. Cek juga TDS-nya berlebih atau enggak, layak minum atau enggak. Mm-hmm. Jadi jangan sampai nih kita mikir ah yang penting mah cai we lah. Yeah. Asal herang we bisa diminum. Hati-hati sama kandungannya. Ini menjadi baik atau enggak nih buat tubuh kita.
1: Oke, daripada sibuk-sibuk ge wargi Dahlia pusing-pusing mikirin TDA dan lain-lainnya.
0: Iya.
1: Yang pasti-pasti aja Ron 88 ya. Sudah terbukti, ada sertifikatnya juga, iya. Banyak penghargaannya juga ya. Jadi ukuran kemasan dari Ron 88 ini bukan hanya botol yang 1,5 liter.
0: Besar.
1: Tapi ada juga yang galonnya tadi ya, Mbak ya.
0: Galon ada. Mm. Terus mulai dari botol yang kecil, 240 mili. Okay. Tuh, ada kecil banget itu masuk ke saku. Jadi buat temen jalan, temen lari, temen hangout bisa. Mm. Ada lagi yang baru launching 300 mili pink edition.
1: Nah itu lucu banget ya.
0: Itu bisa memotivasi dan anak-anak yang baru masuk sekolah tuh. Botol minumnya beda ini mah. Nah itu ya 300 mili dan gak berat juga di bawahnya. Ada 380 mili ini yang bentuknya kristal-kristal udah paling keren banget ini ya. Buat ditaruh di meeting, di arisan, di acara-acara kumpul-kumpul. 600 mili yang buat sehari-hari dan 1500. Dan kita juga punya kemasan yang kaca. Makanya kenapa di Indonesia ini Ron 88 dikenal sebagai air hotel.
1: Oh yes, nah,
0: benar. Karena kita juga punya kemasan Go Green yaitu yang botol kaca.
1: Bener, tiap ke hotel kemana-mana ada
0: aja
1: airnya
0: ya.
1: Ron 88
0: dengan
1: aja
0: batiknya
1: ya.
0: Itu
1: luar biasa banget. Ini berarti kalau misalkan Ron 88 ini seharusnya memang sudah bisa didapatkan dengan mudah ya Mbak Irin ya. Di warung terdekat ada, di
0: supermarket
1: Sari
0: ada.
1: Johnson juga
0: apalagi
1: ada.
0: Di Suju dengan promo-promonya.
1: Betulnya. Nah kira-kira wargi Dahlia penasaran ada promo apa lagi sih di Sumber Sari Johnson gitu ya. Nanti kita tanya-tanya sama Kak Adi ya. Wargi Dahlia jangan kemana-mana, pantengin terus aja di obrolan asik di Bincang Seru bersama dengan Ron 88.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigana Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
5: Ya.
4: Ada kabar dari adik.
5: Ya.
4: Sakit lambung udah parah, Pak.
5: Oh, adik kandung ya.
4: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
5: Jadi lambungnya udah parah.
4: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
5: Reaksi apa-apa.
4: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
5: Sehat sembuh.
4: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
5: Tidak lebih sehat.
4: Sehat sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
6: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan

0: 98, 100% mata air alami.
1: Medali FM Bandung Goyang Si Kasik masih dibincang seru bersama dengan Ron 88 karena ada event seru nih wargi Dahlia dari Ron 88, ada Infinity Walk bersama dengan Kaki Besi dan Jogja Sumbersari Junction ya. Jogja Sumbersari Junction ini mah gak asing banget, selalu terngiang di telinga apalagi untuk orang-orang sekitaran Bandung Selatan
2: ya.
1: Daerah Kopo, Korea, Caringin ya. Cigondewa, Cimahi, oke okay, senenya Suju cenah.
2: Sumbersari Junction. Ini, bukan nama boyband ya?
1: Bukan.
2: Tapi ini memang Suju, ya? Sumbersari Junction.
1: Lokasi persisnya itu ada di jalan
2: lokasi apa? Lokasi persisnya kalau misalnya Mbak Baby udah gak usah dikasih tahu sebetulnya ya. Tapi untuk warga Dahlia yang ada di luar sana ya, kalau misalnya Sumbersari Junction itu ada di jalan Sumbersari Indah nomor 34. Tapi kalau misalnya kita keluar dari tol Pasir Koja tuh ya, 100 meteran lah kurang lebih, tinggal lihat ke kanan itu ada gedung gede Sumbersari Junction, bertuliskan ada fashionnya, supermarketnya, Jogja Elektroniknya, karena memang selengkap itu gitu.
1: Nah itu, aku sebagai warga Bandung Selatan, sebenarnya Suju ini sebenarnya kan supermarket awalnya, tapi udah rasa mall banget, semuanya lengkap, ya. Ada apa aja di dalamnya Kang?
2: Ada apa aja, yang jelas supermarket tadi, fashion ada, terus yang terbaru kita ada yaitu tempat sport area gitu. Kalau misalnya untuk Mbak Baby kan suka olahraga nih, kelihatannya kan suka basket, di sana kita ada lapangan basket yang misalnya bisa dicoba secara gratis.
1: Seriusan?
2: Betul, ada di lantai 2.
1: Lantai berapa? Aku
2: lantai 2. Terus
1: lantai 2.
2: Di lantai 2 itu emang khusus juga untuk area olahraga, mulai dari outfitnya, sepatunya, tas untuk olahraga, terus juga ada area gym, pedalmatic ya, terus juga untuk barber juga kita ada di sana, sampai barber. Terus di setiap lantainya tuh selalu ada tenan makanan.
1: One stop destination ini,
2: one stop destination,
1: gak perlu kemana-mana lagi.
2: Kalau misalnya daripada macet harus kesana kesini, mendingan langsung ke Sumbersari Junction, karena memang kita lengkap juga. Dan kenapa kita sangat senang diajakin Mbak Airin ini untuk ikutan acara Infinity Walk, karena sama-sama punya visi yang sama, kita juga untuk produk yang dijual dari Sumbersari Junction sendiri, supermarketnya emang fresh banyaknya ya, produk freshnya yang bagus gitu, mulai daging, ikan, sayur dan buahnya, selain kualitasnya yang premium juga, yang paling dikejar sama sekarang ya in this economy gitu ya, diskonnya kan, promo-promonya pasti di sana ada banyak gitu ya.
1: Nah mumpung Kak Adi ada di sini, boleh dong spill-spill sedikit, ada promo apa aja yang sedang berlangsung di bulan Juli ini di Suju Sumbersari Junction?
2: Di Suju ya, kalau misalnya untuk produk fresh tadi ada diskon 10% setiap hari Senin nih, sekarang Senin dan juga Kamis tuh diskonnya sepanjang hari. Tapi kalau misalnya di luar hari Senin itu kita ada diskonnya sampai dengan jam 10. Tapi kalau misalnya belanja sepulang kerja tuh ya, kita singkatnya belanja senja, ada lagi tuh diskon 10%-nya teh. Jam 6 sore sampai jam 9 malam. Gitu. Terus 10% lagi. Makanya kalau misalnya belanja ke Sumbersari Junction mah mahal katanya. Itu mah katanya mitos ya. Mitos. Cobain
1: cuma
2: sendiri.
1: Katanya, ya.
2: Nah, katanya Mbak Baby kan sering membuktikan kalau belanja ke sana, coba gimana tuh kualitas barangnya, kan keren ya.
1: Apalagi yang freshnya aku suka banget.
2: Fresh. Importnya juga banyak. Betul. Apalagi Ron 88 sering ngasih promo tuh di sana. Mulai dari ukuran yang kecil sampai dengan yang terbesar. Makanya emang gak salah banget kita pilih Ron 88. Terus ada promo yang sekarang lagi, karena kan sekarang masih hari pertama sekolah. Kita masih lanjutin promo back to school, ada voucher potongan harga, ada lagi pesta bola dunia juga gitu ya. Yang jelas masih banyak di setiap lantainya, kalau misalnya pengen kenalan sama kita untuk promo-promo lebih lanjutnya, langsung aja ke Sumbersari Junction, ada Instagram dan TikToknya juga.
1: Instagram TikToknya di follow dari sekarang, karena selalu update setiap promo-promo yang tersedia ya.
2: Setiap harinya.
1: Aku penasaran kalau Suju sendiri bekerja sama dengan Ron 88 ini sejak kapan? Karena udah lama banget ya?
2: Sudah dari awal Suju ada ya. 2018 langsung digaet, langsung kita bikin acara. Acaranya tuh yang masuk ke segala macam usia, mulai dari anak kecil sampai dengan dewasa, sampai dengan terakhir juga kita bikin acara seseru itu bersama komunitas kanker. Gitu.
1: Berarti Infinity ini bukan hanya yang pertama aja, event pertama, tapi udah sering event bareng sama Ron 88.
2: Sama Ron 88.
1: Nah, kenapa sesering itu berkolaborasi dengan Ron 88?
2: Karena kalau misalnya bahasa gaulnya mah bestie ya. Udah gak bisa dilepas menjelaskan gitu ya. Kayak misalnya kita baru pertama ketemu gitu ya, punya maksud dan tujuan yang sama, ngapain sih diinggain gitu ya. Uh-huh. Ya kita gas aja selama kita bisa support uh-huh. secara area dan juga untuk secara produknya kita masuk. Uh-huh. Terus juga visi misinya kita sama, uh-huh. sama-sama ingin menggalakkan orang untuk hidup sehat, ya kita gas aja. Okay. Gitu.
1: Kang, ini tadi kan Mbak Irin udah bilang kalau Infinity Walk ini memang sudah sold out tiketnya gitu ya. Itu juga hampir dominannya adalah pelanggan-pelanggannya dari Suju.
2: Pokoknya
1: yang daftar, total iya. berapa pendaftar kan di event ini?
2: Banyak ya, Wia. 1.300
3: ya lebih lah.
2: 1.300-an.
1: Dan itu rata-rata pelanggan setianya dari Suju ada, yang udah datang. Nah,
2: kita ada terbagi dari, dan salah satunya itu dengan berbangga hati ya. Ternyata konsumen Sumber Sari Junction juga bisa ikutan acara keren ini. Wow, happy loh. Pada ini, udah pada nungguin ini kapan dibagi ininya.
1: Aduh, ya ampun.
2: Pengen door prize-nya juga.
3: Keren banget soalnya jersinya ya.
2: Karena si jersinya juga warna-warnanya tuh tentang kesehatan ya.
3: Betul. Oh gitu. Warnanya spill-nya tuh di warna alam deh.
2: Warna
3: ya.
2: Alam.
3: Biru, hijau gitu.
2: Seger pokoknya.
3: Seger lah.
1: Ini jadi jersinya udah di-prepare sedemikian rupa. Betul. Ya. Nah, kalau dari Akang sendiri kan berarti nanti para peserta ini akan merasakan experience yang berbeda. Di event Infinity Walk ini bukan hanya untuk jalan-jalan kaki aja,
2: betul.
1: Bukan hanya dapat hadiah aja, tapi experience apa yang nanti akan dirasakan juga ketika berada di Sumber Sari Junction?
2: Experience yang dikasih, kalau misalnya untuk orang kan biasanya kalau udah olahraga tuh mikirnya pasti kepanasan ya, tempatnya gak enakin.
1: Betul.
2: Yang jelas untuk tempat kita aman, karena banyak juga spot-spot yang bisa nanti setelah ngikut acaranya masih bisa nyantai, bahkan nanti setelah acaranya juga ada pijit gratis ya. Sama ahli fisioterapi ya Bu ya.
3: Iya betul. Nanti makanya kalau yang udah join harus pantengin ya Instagramnya kita ya, karena itu bakalan ada health talk juga dari rekanan medis kita Rumah Sakit Melinda yang bakalan kasih persiapan nih,
2: persiapan.
3: Prepare untuk dari dokter ahli jantung dan ortopedi.
2: Betul.
3: Nah ini kan kadang-kadang orang cuman jalan, enggak pernah nge gitu ya, bahwa dia harus peduli sama dirinya juga. Betul. Gitu. Makanya itu nanti di pra-eventnya pas pengambilan RPC, itu untuk 50 pendaftar pertama itu bisa ikut dulu health talknya sama dokter jantung, bahkan sampai dapat voucher screening jantung.
2: Tuh, kurang apa coba.
3: Penting
2: pokoknya
3: banget.
2: Dari bayar kemarin itu cuman under 200 ribuan.
3: Iya, komunitas 150 ribu ya.
2: Kurang lebih sejutaan deh nanti yang bakalan sejuta, sejuta benar. Dari jersinya aja
3: udah 500 ribu.
2: 470 sekian. Belum lagi nanti voucher potongan
3: yang luar
2: biasa,
3: ya.
2: Voucher produk.
1: Untung banyak,
2: menang banyak pokoknya.
1: Ini mah pasti Wargi Dahlia yang baru tahu infonya nyesel banget karena tiketnya sudah sold out ya.
3: Iya.
1: Makanya sekali lagi Wargi Dahlia.
3: Datang aja di acaranya.
1: Datang kapan?
2: Seru-seruan bareng.
1: Diingetin lagi
3: 8 Agustus.
2: Hari Sabtu ya.
1: Hari Sabtu dimulai dari jam?
3: Kalau yang ikut acara berarti dari jam 6. Nah bisa datang sebelumnya bahkan. Nanti ikutin aja infonya ada di Jogja Suju sama di Ron 88 dan di Kaki Besi.
2: Betul.
3: Kemudian kalau yang mau ikut acaranya aja boleh mulai datang dari jam 8:30 atau jam 9 ya.
2: Betul.
3: Tuh dari situ udah bisa ikut semua tenan-tenannya tuh udah ada. Ya, nanti nonton, pengen ikut nonton kuburannya aja boleh. Pengen foto sama Cigul sama Risa bisa.
1: Boleh, nyanyi-nyanyi lupa-lupa ingat juga boleh katanya ya. Nah terakhir Mbak Irin, kan ini suka berkolaborasi dengan Suju, event-event tentang kesehatan. Harapannya sih dari event-event yang seling diselenggarakan tentang kesehatan ini, apa tujuan yang ingin disampaikan untuk masyarakat?
3: Yang paling penting adalah ingat nih di cuaca kayak sekarang ya, sehat itu kan jadi hal yang penting banget nih Wargi Dahlia ya. Padahal sehat itu sebetulnya dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kayak begadangnya dikurangin, makanannya dijaga gitu ya. Terus mulai perhatiin juga nih tubuh kita, jangan banyak diem aja, ayo berjalan. Nah makanya kenapa event ini dibuat untuk mengajak orang-orang bahwa ternyata olahraga tuh tidak semenderita itu loh ya.
2: Pikirannya udah berat banget.
3: Iya gitu kan, kayak aduh capek. Enggak, olahraga tuh menyenangkan. Apalagi bisa ketemu sama teman baru gitu ya. Apalagi kalau yang perginya sekeluarga. Nah ini bisa mulai ngajarin habit baru buat anaknya lebih baik gitu. Makanya harapan kita lewat acara ini orang-orang termotivasi untuk hidup lebih sehat. Tentunya minumnya juga udah jelas yang lebih sehat dan alami. Dan satu lagi, after acara ini, jadi rajin olahraga jalan pagi.
1: Keren. Pokoknya mudah-mudahan selalu menghadirkan event-event yang bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Ditunggu lagi event selanjutnya. Amin. Dan nanti lancar untuk tanggal 8 Agustus di Infinity Walk 88 bersama dengan Ron 88 dan juga bersama dengan Kaki Besi dan juga Jogja Sumbersari Jangsa.
2: Iya.
1: Ya. Wargi Dali, itu dia tadi bincang seru Baby Alia bersama dengan Ron 88. Info lebih lengkapnya di follow aja sosial medianya dari Ron 88 dan juga Jogja Sumbersari Jangsa ya. Baby Alia pamit dulu ya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya Dahlia Prung. Ah, go go go go ya.

0: menggunakan mata air alami.
1: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Lainnya. Dahlia
1: Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan. Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh. Keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Terang gitu udah ngelihatnya. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya, Bu ya, setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai enggak ada ya.
1: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop
0: ngehits. Sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantau DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio. Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berungan. Goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh

0: pagi, Bu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
0: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: 6 di lapangan secapa ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat
0: Raisa Berunggu
2: di antara pusara ini
0: Revi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.

0: Cirkoja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia.
4: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia.

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadi enak keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadi enak kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Sirkoja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokok nama, stay tune. Senin sampai Minggu, non-stop dangdutan.
2: Dangdutan, di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Isnin sampai Minggu
1: Nonstop Dangdutan.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1,5 tahun. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan. Cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini.
4: Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit, luka berat.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban meninggal dunia kecelakaan beruntun di Indramayu jadi 12 orang. Densus 88 geledah rumah kontrakan terduga pelaku bom di Tasikmalaya. Cari air saat kemarau, pria terjatuh ke dasar sumur 12 meter di Sukabumi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kijaran, Kecamatan Lelea, Indramayu bertambah menjadi 12 orang. Kasat Lantas Polres Indramayu, AKP Undang Syarif mengatakan, dua korban tambahan ini merupakan pasien yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Salah satu korban yang meninggal adalah sopir mobil Daihatsu Grand Max bak terbuka yang mengangkut rombongan penumpang. Menurut Undang, dari 18 orang yang berada di dalam kendaraan Grand Max, kini 6 orang yang masih menjalani perawatan. Untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, Satlantas Polres Indramayu bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat telah melakukan olah TKP menggunakan metode Traffic Accident Analysis atau TAA. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kronologi dan faktor penyebab kecelakaan secara rinci. Berdasarkan penyelidikan sementara, kecelakaan bermula saat mobil Grand Max bak terbuka yang membawa rombongan dari acara pernikahan hendak memutar arah di Jalan Raya Kijaran Minggu 12 Juli. Saat bermanuver, kendaraan itu ditabrak dari belakang oleh truk wingbox hingga terdorong ke jalur berlawanan. Bersamaan dengan itu, sebuah truk Hino yang datang dari arah berlawanan kemudian menghantam Grand Max. Benturan beruntun menyebabkan banyak korban jiwa.
4: Mengantar ke tempat pernikahan, ketika kembali akan memutar arah, tertabrak belakang oleh kendaraan wingbox sehingga terdorong ke depan dan dari arah berlawanan datang Mitsubishi, sehingga terjadi kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit, luka berat 2 dan luka ringan 6. Barusan yang luka berat meninggal dunia, yang tadinya mungkin hanya 10, jadi sekarang bertambah jadi 12 orang.
5: Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menggeledah sebuah rumah kontrakan di Kota Tasikmalaya Minggu siang. Penggeledahan dilakukan terkait ledakan yang terjadi di kawasan Dadaha Sabtu malam. Penggeledahan berlangsung di wilayah Gunung Koneng RT 02 RW 13 Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Rumah itu merupakan tempat tinggal terduga pelaku peledakan bom berinisial AAS. Bersama Satbrimob Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya Kota, Densus 88 langsung memasang garis polisi untuk mensterilkan lokasi.
6: Aksi ini merupakan tindak lanjut dari ledakan keras yang diduga bom di Kompleks Dadaha Sabtu 11 Juli sekitar jam 11 malam. Sebelumnya, sempat terjadi perselisihan antar PKL di lokasi itu. Dari hasil olah TKP di Dadaha, tim menemukan sejumlah barang bukti, di antaranya pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, untaian kabel hingga remote control. Semua mengarah pada material perakit bom. Setelah itu, tim bergerak ke rumah kontrakan AAS. Ketua RT 02 RW 13, Ade Mumu mengatakan AAS baru mengontrak sekitar 2 bulan dan belum melapor ke RT/RW. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan senapan angin dan belati yang diduga terkait aktivitas terorisme. Barang bukti langsung dibawa untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Menurut warga, AAS bekerja sebagai pedagang di pasar Cikurubuk dan dikenal tertutup serta jarang bersosialisasi. Diketahui, AAS merupakan mantan narapidana terorisme. Peristiwa ledakan di kawasan Dadaha, Kota Tasikmalaya Sabtu malam berawal adanya gesekan antar pedagang. Ketegangan bermula saat inisial E, pedagang tahu gejrot yang diduga mabuk, memarahi kakak dari pedagang jagung berinisial S. Keributan pun terjadi. Seorang saksi, SF 48 tahun, sempat melerai dan membawa E menjauh. Namun tak lama kemudian, datang AAS 28 tahun, penjual es teh jumbo yang merupakan saudara S. AAS diketahui merupakan mantan narapidana terorisme. Cekcok kembali pecah saat SF mencoba menengah, tiba-tiba terdengar dentuman keras di belakangnya. Ledakan membuat warga dan pedagang berhamburan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto mengatakan pihaknya menerima laporan dari UPTD Dadaha sekitar jam 11 malam. Menurutnya, mengingat sifat insiden yang melibatkan bahan peledak, prosedur penanganan dilakukan dengan standar tinggi. Dalam penyelidikan, pihaknya telah mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan.
7: Melaksanakan TKP, olah TKP bersama dengan didampingi teman-teman dari BIMOB karena terkait dengan adanya ledakan. Terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita minta keterangan.
5: Pria bernama Isan, 36 tahun, jatuh ke dasar sumur sedalam kurang lebih 12 meter di Perum Alam Layung Indah, Jalan Raya Cikukulu, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Korban saat itu tengah melakukan pekerjaan memperdalam sumur mencari air dampak kemarau.
8: Korban dievakuasi oleh tim damkar Cisaat. Setibanya di lokasi, petugas damkar melakukan proses evakuasi korban menggunakan peralatan keselamatan. Sempat mendapatkan penanganan darurat dengan tabung oksigen, korban kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan medis lebih lanjut. Petugas damkar Cisaat Rendra mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima petugas, korban saat itu tengah melakukan pendalaman sumur dengan kedalaman sekitar 12 meter. Namun beberapa saat kemudian, korban tidak lagi memberikan respon kepada rekan-rekannya. Menurut Rendra, sumur memang tengah diperdalam karena debit airnya dinilai kurang.
9: Akan menggali sumur, tidak sampai bawah, sampai setengahnya, beliau merasa lemas. Setelah lemas, dia baru kejebur ke bawah sampai sekitar 15 menit.
8: Dalam proses evakuasi, damkar Cisaat menerjunkan 7 personel dengan dukungan tim rescue dari pos damkar Parung Kuda karena memiliki peralatan penyelamatan yang lebih lengkap. Atas kejadian tersebut, Rendra mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan dalam setiap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, termasuk pekerjaan di dalam sumur.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, seorang perempuan bernama Tika Septiani, 25 tahun, warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi korban penganiayaan kekasihnya. Korban mengaku kerap menerima kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas, bahkan sempat disekap di sebuah rumah kontrakan.
10: Akibat dugaan penganiayaan, korban mengalami sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh seperti wajah, mata, dan tangan. Selain luka fisik, korban juga mengaku mengalami trauma. Dalam sepekan terakhir, korban sering mendapatkan perlakuan kasar berupa pemukulan dari pelaku. Korban juga tidak diperbolehkan keluar dari rumah kontrakan tersebut. Korban akhirnya nekat melarikan diri saat pelaku tidak ada di rumah. Ia keluar melalui jendela untuk menyelamatkan diri setelah tidak mampu menahan kekerasan yang dialaminya.
11: Sebelumnya kami udah berantem terus. Selama satu minggu itu dia udah membabi buta tuh. Dari sebelumnya mah masih normal aja, berantem, jeda, baikan gitu-gitu. Terus di satu minggu terakhir ini dia benar-benar udah hilang kesadaran. Mukulin tuh udah terus setiap hari. Mau dia lagi tenang, mau lagi emosi tuh tetap mukul. Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1 tahun setengah. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan. Cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini. Kenalnya dari sosial media, dari Instagram. Kita emang tinggal di lingkungan yang sama. Sambil nanya, sambil luapin emosi, dia sambil nonjokin, ngejambakin, jedotin semua kaki, tangan, main, tapi dengan tangan kosong. Dia tuh ngincernya sebenarnya muka, cuman karena aku berusaha nangkis, jadi ikutnya kesini semua, ke kepala, ke badan, ke kaki.
5: Satpol PP Kabupaten Bogor menertibkan 103 bangunan liar di sepanjang Jalan Haji Usa dan Jalan Madnur, Kecamatan Ciseeng, Bogor. Penertiban dilakukan untuk mendukung penataan kawasan dan normalisasi saluran irigasi.
12: Sebagian bangunan dibongkar oleh petugas, sementara sebagian lain telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, menyatakan penertiban ini merupakan tindak lanjut program Bupati Bogor dalam menata kawasan yang berdiri di atas aset negara.
13: Program Kabupaten Bogor yang atas instruksi Pak Bupati, penertiban bangunan-bangunan sampai ini ya, bangunan PKR itu yang di atas keluar dari aset.
12: Bangunan semi permanen dan permanen yang digunakan sebagai tempat usaha tersebut ditertibkan karena dinilai mengganggu fungsi saluran irigasi serta berpotensi menyebabkan banjir dan kemacetan. Pemerintah berencana melakukan normalisasi agar saluran irigasi dapat kembali berfungsi secara optimal.
14: Sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi. Sebetulnya sosialisasi ini sudah cukup lama. Bahkan untuk yang teguran pertama itu jauh hari dari 103 bangunan yang kita data, 92 mau melakukan pembongkaran secara mandiri.
12: Sebelum pelaksanaan penertiban, Satpol PP Kabupaten Bogor bersama pemerintah Kecamatan Ciseeng telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan kepada para pemilik bangunan. Langkah ini dilakukan agar proses penertiban berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
5: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mengamankan seorang pria berinisial R yang diduga sebagai pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor di kawasan Jalan Dr. Junjunan atau Pasir Kota Bandung. Tersangka ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan.
15: Tersangka R ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fikri Adi Perdana mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka R mengaku panik dan ketakutan setelah kecelakaan terjadi. Tersangka R sempat menghentikan kendaraannya sekitar 300 hingga 400 meter dari lokasi kejadian sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Majalengka.
16: Awalnya ini memang mobil mau menyusul, tapi tidak melihat keadaan aman, sehingga menyenggol kendaraan motor yang melaju dari arah timur menuju ke barat.
15: Satlantas Polrestabes Bandung telah menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian dengan menghadirkan R untuk mencocokkan kronologi kecelakaan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, mobil yang dikemudikan R melaju dari Jalan Dr. Junjunan pada Rabu 8 Juli 2026 malam. Di saat bersamaan, sepeda motor yang ditumpangi Elira bersama suaminya melaju dari arah flyover Pasopati. Saat berada di ujung jembatan layang, mobil yang dikemudikan R diduga menyenggol sepeda motor ketika hendak mendahului. Benturan tersebut menyebabkan Elira dan suaminya terjatuh hingga mengalami luka-luka. Keduanya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun Elira meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Emang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Waduh. Ieu teh rame kieu teh. Eh, ayah itu odah, itu amel kemana?
2: Biasa bah, itu amel teh itu nunjuk kayaan kirang sehat, ayah teh.
1: Eh, beja dah kuma itu odah.
2: Beja anu ka kuping ku abdi mah nyata teh amel teh, ayah teh nunjuk nyeri beheng sosok ngeten.
1: Hari kita kuma, ha?
2: Lo batin nonton Piala Dunia. Jadi sosok ngeten apa?
1: Alah, gue sih ini aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bandar abang. Eh, abah ini nih serang-serang kata odai nama poemanya. Atau orang doakan mugia teh Amalia tiasa sakumaha bihara bihari deui. Non cina minate didamel orang ngahibur wargi-wargi sedayana. Margi ini na utamina orang tehnya ta kesehatan gitu na kanca. Itu cita kagak wargi-wargi sedayana. Anu bade non teh hiburan aina ta. Nama hibar lawen si Abah Andin boga namanya. Lu kita betul santennya Dahlia Tatar Sunda. Disadakan koneng odah atau odah anu masih keneh pamuka jeung skripsinya ta.
2: Mohon bada abi di kuliah mah da repot. Aya revisian wae revisi kamari kenteng bocor revisi ku abi teh.
1: Eta mah atuh lain revisi di bener itu teh. Alah geus jero aku. Panteng radio panteng Dahlia nang lagam Dahlia pura goyang.

0: biasa Jayanti.
1: Dahlia.
2: Halo wargi Dahlia, abdi pun Rita Tila, panteng teras Dahlia Tatar Sunda di 101,5 FM Prung. Ah, go go go go go go ya.
3: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
4: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
5: Yang punya keluhan siapa?
4: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
5: Terus
4: pakai kacamata.
5: Uh-huh.
4: Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
5: Tesma ya?
4: Iya.
5: Tetes mata alami. Terus?
4: Kalau mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang Alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
5: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
4: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
5: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
4: Pakai kalau ngaji habis maghrib, oh. Yasinan ya.
5: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
4: Baru sebotolnya belum habis.
5: Sebotol juga belum habis ya?
4: Baru berapa kali netes.
5: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
4: alhamdulillah,
5: yang tesma.
4: Alhamdulillah.
3: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
6: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
7: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
8: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
9: Keluhan penyawat, naon wae pak.
8: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terat diabetes, sarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
9: Tos sabaraha lami pak?
8: Tos lami pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabaraha.

0: dirawat lah anu gitu tuh iya. Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis gitu nya tuh saya pijige tos karawas lah gitu hararampang gitu tuh sampean eta mah teu baal pisan puyeng telah karawas saya puyeng eta mah kitu oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal gitu tah sakatun sakedik deui lah kitu nya keras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitu karawas gitu ka masyarakat anu ngagaduhan panjawar saperti abdi gitu mangga lah nyobian mesel alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu
1: alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center alfa propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Diabas. Pantung terus Dahlia Tatar Sunda. Dahlia
1: Tatar Sunda. Goyang sik asik.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
3: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
4: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
3: Darah tinggi, jantung, asam urat, to kaya bengkak-bengkak, kalainya sebarare.
4: Tos sabaraha lami, Bu?
3: 8 tahun.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
4: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
3: Alhamdulillah, Bapak, tos dua dinten kenan tos non biru-biru tes saya sing siremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
4: Alhamdulillah.
3: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
6: Siap, Ratu.
5: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
6: Siap, Ratu.
5: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
6: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
7: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: eta hatim krim eta masih kene aya abi teh geus lami teu naon na mete bae teu di baur kuatin krim eta mah cenah bejana plus loba parian aya sababaraha gitu bah.
1: Eh ari odah ka mana wae. Geus bogoh ti bae lama hatim krim teh parian loba pisan hatim krim original strong. Hatin grip aromaterapi, hatin DCL, meredakan rematik keseleo nyeri otot, ya. Nyeri sendi ongkoh gitu, ta. Konon katanya, iya teh loba pisan dipake ku masyarakat Indonesia, anu hatin spray oge ayak, ta hot spray. Oge anu hatin gel oge ayak, odah ta pek, misal odah rek di beseul, tanya. Bisa gerak maksimal gitu, aktif maksimal, langsung di pakai di balur hatin krimna. Sudah gitu cek abah ge. Pokoknya masuk ke di follow sosial media @hatinkrim.id atau TikTok di hatinkrim.idn gitu ta.
0: Oh gitu. Ari abi mah abah. Aina teh nuju resep ta karena wargi-wargi aina urangnya anu bade. Bade iya geuning bah anu berambisi berdoyon-doyon berantusiasme bargi 400 jamaah dalam satu pesawat teh ieu seueur pisan bah ta.
1: Oh nya tuh program umroh dia nya 10 poe
0: nya
1: diskon 4 juta eta teh lamun urang pri kereta api cepat Mekah Madinah pri wisata atau ip pri atasreh raudoh jeung pri abaik ta odah ta
0: nya atuh bada abi mah geus pasti apal abi mah geus biasa sudah besti pokana mah jeung Gina Safri Travel mah gunakeun pesawat Saudi ongkoh ieu mah bintang 4 hotel bintang 4 manasik 5 sesi pembimbingna bersertifikasi bus eksklusif sedang yang diskon 4 juta kuota terbatas tabata.
1: Oh, ada apa teleponnya?
0: Apal pina ku teh apal teu bah. Tah iya ya di Jalan Muhammad Toha 117 Bandung. Nomor teleponnya 522-8805 atau di 520-5881 hiji. Kantor cabangna aya ieu mah tos naon teh namina teh? Sembar di mana? Aya di Jalan Bandar Bajaran genep 22. Ruko Kornes Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya atawa agen-agen Gina Septi paling caket tabata.
1: Oh nya atuh kitu mah atuh. Jadi urang teh bisa ngawujudkeun mimpi katara suci sarengan Gina Septi kitu odah.
0: Nya pasti eta mah tos tangtu abah eta mah jadi harapan urang semuanya gitu teh.
1: Oh hari abah maneng kitu kabari teh budak anu non tatangga anu enak, odah apa tuh?
0: Budak mana ri abah?
1: Itu aduh kakara pindah di Malaysia, keningan kan itu kok salah kira ti, oh itu teh geus maon.
0: Oh, ayo kita kumaha?
1: Budak nanti itu teh hese dahar, itu teh meureunan di meureunan dia mau sono kak bapak nak meureunan itu.
0: Nya, ada kita kumari abah.
1: Maksud abah teh kok abah geus dibere, iya kasih teh nani teh. Neng iya kumake biolisin pitahoni, weh cek abah teh iya margi lo kuna orang make biolisin pitahoni. Sangkan budak teh jadi dahar jadi rampus jadi sagala, wah pokoknya mah sesek awagna teh.
0: Oh emang biolisin aya di mana bah?
1: Loba nih. Di biolisin teh aya di apotek-apotek pangcaketna e-commerce favorit wargi-wargi di Bernopam official shop ayeuna oge. Lajeng kunaon cenah ieu bisa kitu heuh da teh tang tu geus ka uji keur teruji lantaran dina kandungan madu asli jeung dilengkapan ekstrak ikan gabus teh tangtu awak budak teh jadi seger jadi montok deui tah odah tah.
0: Oh nya atuh ai kitu mah urang kudu di woro-woro ka wargi-wargi kitunya.
1: Tak gitu. Biolisin vitahoni tangtu biolisin vitamin ku. Itu.
0: Eta wargi dahar pada ngawasa bisa bah?
1: Bisa tapi kada lamun WhatsApp lamun teleponnya sok aya aku-akuan gitu dah. Lamun aya aku-akuan ngalapon ka ieu cenah bea cukai cenah gitu.
0: Abah, emang ya kejadian naon, bah?
1: Ih, loba neng ada teh. Loba kejadian, penipuan, segala modus kejahatan, ngaku-ngaku teh bea cukai cenah lamun teh aya barang-barang anu kudu minta ditransfer sejumlah duit anu ditangtukeun.
0: Oh, atuh bah kudu dijauhan atuh.
1: Tah ieu tipsna odah ye. Stop, ulah panik, tenang tina ngambil tindakan sareng ulah kapancing ku kaayaan model ancaman. Anu kadua cek dipastikeun teh kabeneranan informasi eta naha benda urang teh kitu ngirim barang atau ada kirim barang ti luar negeri gitu. anu katilu orang lapor. Lapor ke indikasi penipuan dialami, tah lajeng langsung we di aplikasi beacukai.go.id garis miring aman bersama. Ulah panik tah udah pokoknya bejaan ke babaturan dirinya. Lamun ngara saya transfer ulah kita. Geus pastikeun we barang-barangna dicek heula di beacukai.go.id. Pilih barang kiriman tak gitu. Margi informasi ieu didugikeun ku di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Jawa Barat.
0: Atubah meni aya teh palaurnya banyak kajahatan naon ke musibah-musibah kajahatan ngarandapan ka wargi-wargi urang teh.
1: Ya kudu di naon teh kada kudu diantisipasi.
0: Hari abdi mah bah, abdi mah kabayangin kan bari kan geus pre budak sakola teh enak bagian urang anu bagian hiburan.
1: Heeh bener. Orang geus boga acara jan.
0: Ya atuh abah. Abdi mah rek nonton ieu festivalin. Tah aya deui tah dina line up anu keren-keren pisan aya Raisa, Hindia, Bernadia, Versa Bersari, Perunggu, DJ Bravi sareng aya sababaraha oge anu bakal perform di dinya teh. Sabtu 18 Juli 2026 di lapang Wiradika secapa ade. Oke, tangtu omat ianya anu tacan kengeng tiketna ayeuna tiasa langsung kepo galih tiketna di Instagram @festivalin.
1: Gitu, coba bagi alus atuh ari daun tingkana teh ari geus aya informasi mah atuh.
0: Nya, geus informasi abah da abi mah naon teh? Geus sasadiaan gitu, geus siap-siap urang teh jadi warga anu naon teh namina teh jadi anu up to date gitu teh.
1: Teu abdi sagala-sagala meuning jiga naon wae.
0: Atuh. Kayak orang ajang lebah ah ya margi aya iklan aya informasi anu eta pokana mah.
1: Coba itu, panjang rade panjang daya enak-enak lagam dahlia burung agogo-gogo yang.

0: Udah.
1: Naon atuh abah?
0: Eta wasa baca heula atuh Neng.
1: Oh siap bah, hari kitu mah kalau dibaca heula pokok namanya. Wilujeng wayah kieu. Wayah kieu abah. Ke. Mana nya? Oh iya tah ageung teuing, ageung 30 menit bah. Iya kumaha? Oda Damang, Kang Amas Wijaya. Kang Amas, kumaha Damang Kang Amas? Oke. Sampurasun abah, Cik Oda. Oh Deri, mohon. Oh iya tadi tah. Kang Tatang nuhun. Ke ini tihanda pula pokan abah.
0: Oh eta.
1: Assalamualaikum, cenah iya sareng Kang Suhana, nuju Kang Suhana nuju panteng DLF non bisa Kang Suhana. Aya Ius, nuhun Ius. Abah teteh. Teh Oda, Damang, orang Cisireuh nuju panteng siap nuhun ah. Kang Tatang Suherman, Aris Empah nuhun pisan. Lujeng siang abah Teh Oda, iya sareng Irma. Di mana Irma? Elis jalan peta nuhun Teh Elis. Kang Amas Wijaya nuhun pisan nuju panteng-panteng Dahlia FM Bandung ya. Kewargi orang lajeng doi dina waktos anu salajengna ulah kamana-mana nya warta heula ah.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Siswa baru SD dan SMP di Kota Bandung ikuti MPLS. Peristiwa Konferensi Asia Afrika diajukan jadi World Heritage. ASN Jabar terlibat judi online bakal diperiksa inspektorat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Hari ini para siswa baru tingkat TK, SD, dan SMP sederajat kembali masuk sekolah untuk memulai tahun ajaran baru dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Usai meninjau pelaksanaan MPLS di SMPN 3, SDN 047 Balong Gede, dan SMPN 43 pada Senin pagi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pada tahun ini sekitar 51 ribu anak tertampung di sekolah negeri dan swasta. Dari jumlah tersebut, seluruh siswa yang masuk desil 1 hingga desil 5 sudah diterima di sekolah negeri maupun swasta. Farhan meminta pelaksanaan MPLS selama 5 hari menjadi masa orientasi pengenalan sekolah tanpa adanya perilaku perpeloncoan. Di sisi lain, Farhan mengatakan, Kota Bandung masih membutuhkan sekolah negeri baru, terutama untuk di area yang jauh dari sekolah atau blank spot.
3: Hari ini kita memulai MPLS untuk anak-anak SD negeri dan SMP negeri, sekolah-sekolah swasta yang lainnya. Ada 22 ribu anak-anak SD baru yang masuk ke SD negeri, ada 19 ribuan anak-anak SD yang masuk ke SMP negeri, dan masih ada sekitar 10 ribuan lagi siswa yang sudah masuk ke sekolah swasta. Kalau sekolah baru harus, terutama bukan karena masalah jumlahnya atau daya tampungnya, tapi masalah lokasi, terutama untuk blank spot ya. Karena ada beberapa titik yang memang kita akui masih blank spot, bahkan di Bandung Wetan aja masih ada yang blank spot.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan selama 3 hari terakhir sempat mengalami sakit hingga terpaksa digotong tandu dari Balai Kota untuk dibawa ke rumah sakit pada Jumat 10 Juli 2026 petang. Menurutnya sakit yang dialami akibat infeksi pada pencernaan memicu mah dan vertigo sehingga selama 2 hari harus istirahat total. Saat ini Farhan mengaku sudah kembali sehat dan dapat beraktivitas seperti biasa, meski masih perlu pengawasan sehingga sejumlah kegiatan dilakukan secara terbatas di kawasan pendopo. Untuk selanjutnya, Farhan berencana pada Selasa besok akan menyampaikan sejumlah update di Kota Bandung, terutama penertiban bando reklame, bangunan liar, kabel udara, dan lainnya.
3: Ditemukan adanya salah pemeriksaan lab, infeksi pencernaan, memicu mah, mahnya itu yang memicu saya vertigo, makanya digotong. Nah, vertigo mah tidak bisa apa-apa. Kondisi vertigo adalah kondisi di mana bola mata itu bergerak, sehingga kita berputar-putar, ya, terpaksa digotong. Alhamdulillah dengan penanganan dari Dinas Kesehatan dan juga dari tim medis, 2 hari saya istirahat selama weekend, nggak boleh ngapa-ngapain, hanya boleh nonton bola. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkat doa dari teman-teman. Tapi masih diawasi, makanya kegiatan saya nggak boleh jauh-jauh dari pendopo. Hari ini juga saya akan berkantor di pendopo.
2: Peristiwa Konferensi Asia Afrika atau KAA tahun 1955 sedang diajukan menjadi warisan dunia atau World Heritage oleh pemerintah Kota Bandung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa mengatakan, KAA 1955 telah melahirkan Dasasila Bandung atau disebut Bandung Spirit. Hal itulah yang menjadi alasan diajukannya KAA 1955 menjadi World Heritage. Perhelatan Festival KAA yang digelar pada Jumat hingga Minggu 10 sampai 12 Juli 2026 akhir pekan lalu juga menjadi pengingat bagi masyarakat dunia bahwa pernah terjadi peristiwa bersejarah besar di Kota Bandung yang pengaruhnya mendunia.
4: Kota Bandung dan nanti kolaborasi dengan pusat ya, dengan Kementerian Kebudayaan dan Luar Negeri dan didukung oleh provinsi, itu kita ingin mengadakan as konferensi dengan historical site-nya ya. Kalau tadi sih sudah mungkin kalau di seminar disebutkan ada hal-hal value ya, nilai-nilai apa yang unik dan sangat signifikan untuk humanity ya, untuk kemanusiaan. Jadi kita sedang ajukan menjadi World Heritage, jadi warisan dunia.
2: Kota Bandung membuka layanan psikologi klinis di sejumlah wilayah di Kota Bandung. Puskesmas tersebut diantaranya Puskesmas Puter, Ibrahim Aji, Garuda, Kopo, Babakan Sari, Cibuntu, dan Padasuka. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan hadirnya layanan psikologi klinis di puskesmas untuk mengantisipasi gejala kejiwaan yang dirasakan warga Kota Bandung. Menurutnya layanan psikologi klinis ditangani oleh dokter ahli khusus.
5: Jika Anda, keluarga, atau teman pernah memiliki keinginan untuk menyakiti orang lain, jangan menunggu sampai terjadi sesuatu. Segera cari bantuan profesional. Ini layanan konsultasi dengan psikolog klinis sudah tersedia di 12 puskesmas di Kota Bandung, juga di rumah sakit rujukan seperti RSUD Bandung Kiwari dan RSUD Kota Bandung.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Lebih dari 1.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah terindikasi terlibat judi online atau judol. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan usai menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Bahkan PPATK menyerahkan data lengkap para ASN yang diduga terlibat judi online. Menurutnya praktik judi online di kalangan ASN Jawa Barat sudah masuk kategori darurat dan harus segera ditangani. Erwan mengatakan seluruh ASN yang namanya tercantum dalam data PPATK akan dipanggil oleh inspektorat di masing-masing daerah untuk dimintai klarifikasi sekaligus diproses sesuai aturan disiplin ASN.
7: Masalah judol juga, hakil ya, lumpuh banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, di Bandung juga. Banyak sekali yang terlibat. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judol tersebut, memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan saya langsung diberikan bukti by name by address. Tapi saya tidak akan sebutkan siapa ini karena privasi.
2: Persib Bandung dipastikan masih akan mendatangkan pemain baru untuk memperkuat tim Maung Bandung dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar mengatakan, meski belum mengungkap identitas pemain baru yang menjadi skuad Pangeran Biru, kehadirannya bakal menjadi kejutan yang paling dinantikan oleh Bobotoh. Umum menyebutkan bahwa setiap awal musim manajemen selalu memberi kejutan di bursa transfer.
8: Kamar aja, orang yang ditunggu-tunggu, ya juga siapapun juga, tidak menutup, ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik nomor satunya. Pokoknya Bobotoh senang, Bobotoh tenang. Pokoknya tunggu saja siapapun juga yang ditunggu Bobotoh, yang tidak ditunggu ya. Pokoknya Persib biasa kan, suka ada kejutan.
9: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festivalin di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
11: 101,5 Radio Dahlia FM.
12: Pantang terus Dahlia Tatar Sunda.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Agak terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
1: Udah nggak kayak awan.
2: Nggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius, emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati.

0: Nah, suami terus gitu teh sampai ante leles jantung ageder gitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
1: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu Namina?
0: Alpa favoris. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah terus cerewet gitu ayeuna mah terus teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampai tilu dinten mah teh tercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder. Kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena saca oge, janten tiasa ningat, ya nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon, alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis, abi oge sehat walafiat.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
3: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
3: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh. Hehehe.
5: 101,5 Radio Dahlia FM.
6: Pantang terus Dahlia Tatar Sunda.

0: 98, 100% mata air alami.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin.
6: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
7: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
8: Muhammad Toha, Bandung.
7: Mohon Bandung, usia 53.
8: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
7: Sebelumnya ya sakit lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
8: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
7: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
8: Tusuk-tusuk jarum gitu.
7: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayeuna nama teu nyeri.
8: Ayeuna nama teu nyeri. Raosen.
7: Raosen, mohon.
8: Tidak ada keluhan lagi ya?
7: Tidak.
8: Alhamdulillah ini sekarang.
7: Ayeuna meser deui.
8: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, Bu ya. Insyaallah hatur nuhun.
6: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
4: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
9: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
2: Wih, mau dong mau.
9: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
10: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
9: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
11: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadi enak keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadi enak kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang,
1: karena
2: sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Sirkoja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Tongkama mana heulanya? Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Repangkeun sareng babastarkum bejong kuningan keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren kumaha karaos aya panyawat Pak ya yang biasa ya ngi teh biasa sare lambung mah motah bae kitu
6: Bapak ayeuna nuju di ikhtiarkeun anggo landung naon Pak
5: Alpha Poli alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres
6: ayeuna tos F sabaraha botol
5: atuh abis resep 3 botol
6: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak
5: anjing nginep tes yang tetes senten genep tetes ya nunggu ada penyawat kesabi lambung asam urat segala macem lah alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu ta meser meser tilu gerus karaos karasa.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Tapi kan bagi dah buat bagi dikeru ya. Nah, ya ini beres ya. Ampun. Cacakan abah teh mandi teh mas tomo. Masih weh pipil warungi teh kena rumah tangga orang teh.
1: Abah ngurus abah mah.
0: Yuk aja wayah kia cedak ya ayah Lukman. Nuhun abah wa uci abah. Nuhun. Lajen Agus Oce, Singgong si Jalu, atau rek ngajuk panci mual. Ah, mual mau piaju ke liur, merenan.
1: Si Eta mangan nawaran wae panci, wae panci, wae. Meni asa teui-eui.
0: Garawakan atu wa otong, cikopo, cikajagar. Oh, cok ada aja. Wa utong, wa utong, wa utong. Wa utong. Nah, gitu. Hasan Majalaya nuhun panteng ah. Mang Aye, ayak Mang Aye merenya. Deden Cipteng nuhun digoyang ke wargi-wargi sadayana teh. Deden Cipteng mun sareng aneng odah ye. Langgar sih ieu teh.
1: Naon bah?
0: Tah baca lah.
1: Abah bobo yu Gusti Mai. Masih keneh kitu keuning lalampahan hirup teh Mai nganawaran sare jeung sare. We atuh. Atau mau jangkung-jangkung atau mai aita atau mai. Aduh Gusti Nu Agung. Nuhun mai Adi Cibero Abi hayang no tuh Adi.
0: Hayang dijarawakeun bari odah teh teh.
1: Oh Adi Adi beuteung Adi. Adi lancah. Hareudang bah. Oh muhun bah.
0: Kang Iwan Sonjaya Mekar. Hareudang bahonya bener hareudang leres aduh. Aya Ati Batu Lawang Ciwide. Ah tapi telepon ah. Bari telepon sok we gitu di dia teh ya gitu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya dengan siapa?
2: Tatar Sunda ya.
0: Betul dengan siapa ini?
2: Bada Mang.
0: Ya, ini saya operator baru di sini.
2: Gitu.
0: Saya dari wakil sekretaris desa. Dengan siapa ini ya?
2: Oh, Sekdes.
0: Lain, Sekelowa.
2: Sekelowa menami Eta Daba tempat.
0: Ini dengan siapa ya? Saya berbabaung ya?
2: Taruh orang Banjaran, Bah.
0: Oh, yang nenek-nenek itu.
2: Oh, betul sekali, Abah.
0: Yang merah ranginang itu bukan untuk digoreng.
2: Abang
0: nak emosi. Atau dah menit abah tiap hari rusak saya kerbasa abah mengunjung Indosiar teh ayam weh tanya ingin tiri nenek Ica.
2: Gitu. Panah atas digentosan.
0: Digentosan kau naon? Panah
2: atas digoreng.
0: Aduh.
2: Abah sudah malu mari atas abah.
0: Ya, soalnya nenek abah mak ieu mah geus teu mikiranna naon kitu nya neknya. Abah mah nya, abah mah kudu geus mikiran kepala pundak lutut kaki cangkeng bagaimana harus tetap jag-jag gitu. Sekarang mah abah mah betul.
2: Tapi ari eta ngeranginang mah emot
0: bae. Rangin. Pada
2: pasang emotana naon.
0: Nyata itu diantaranya lah gitu aku teh gitu teh. Gitu. Ya, nenek bagaimana kalau kita jingle nenek ya?
2: Ini hayu pisah.
0: Let's go. 1, 2, 3 nenek Ica. Sok.

0: Nenek hayang ngelanggam naon cenah nenek teh?
1: Jumantel bae lah.
0: Jumantel?
1: Oh.
0: Ya cuman telai ke abad ni. Ah, mana suka mana wai wai gitu. Kan abah
1: nali ni cuman telai.
0: Oh, atu dah kerja mah redang yang hayah wai ingin tila kama mana atu?
1: Nenek
0: iya
1: cumi bara
0: alsi ya camewek. Wah, atu, ay guys, kalau memang ingin tila wai, ayuh, atu cici ngatu.
1: Cabang
0: abah. Abah abah atu bikin ni kata tangga atu panggorengkan kita bejakan.
1: Bari goyangnya, Bang.
0: Siap, sok digoyang sah. Nah.
1: Anya abah sarang eta teh neng ada.
2: Mohon nenek, nenek abi nuju ieu nuju nyusul skripsi ka. Dari atuh mah masih kene non nebe di gurah kamari teh mohon.
1: Caneng Amalia mah meni mencrat.
2: Mohon. Mohon dah, mohon teh Amalia teh nanti nuju ka musibah eta teh. Oke.
1: Denak Genri Teh Yati Teh Yati Cijera Budi Debo Jongma Teh Yati Bonita Pontiri Ninggotik Mama Sri Kang Genta Maeha Andin Danu Nia Banjaran Serak Teh Endes Papake Mama Kita Teh Nene Putri Iman Bu Aam Kang Aep Serak Neni Gotik Oge Isar Ibun Mama Juli Wa Uci
0: Mama Juli
1: Umi Lila Umi Yona Kang Sandy sarang itu Mamah Apep, Kang Ibunda Dinda, Teh Ani Baso, Kum
0: Mesaga,
1: Sadayana, Lorgi Dalia Tercinta. Gocin, Bang.
0: Sadayana, gocin.
1: Gocin sama Kang Eb, ya soalnya kesayangan kecintanya Nenek Isanya.
0: Saha tukang dagang SPBU lain.
1: Wandin.
0: BU suka teh.
1: Ini.

0: Gak sebalik biar teh cenah. Mohon sudah pulang operator cenah itu jadi beteng teu kuat hayang buru sutuluy. Aduh nenek panteng radio nenek.
1: Dahlia
0: prung ah go ya. Gaya nuhun sakumna wargi-wargi anu nuju paharan teng Dahlia FM. Lah pun tadi ya. Lah gejalaran waktu stenye kapannya. Berita buh lima sonten. Eh tilu. Abah sakedik dewe ngagoyang-goyang ya nuhun. Adi cibir di cipteng wa obes nuhun. Kakek pujangga nuhun pisan. Teli nuhun yang Aryani nuhun Lukman. Wa uce kang ujang pecah nuhun pisan Agus Oce nuhun pisan ah sadayana nuhun nuju paranteng orang Majalaya Hasan Majalaya nuhun lajeng ieu saha ieu Bah Yudi seka Singaparna Bah Yudi siap menikah ke Ranginang Mami Imas cicing ah terus gitu Mami Imas ah mama siapa ieu Ardi Cianjur nuhun Mas Gus Mama Juli Mama Juli, nuhun Mama Juli. Salam sehat ka saya wargi-warginya. Jo rancang sagatan. Aduh nuhun ieu sagatan ah. Biru jeung sonten rancang sagatan nuju panteng nuhun ah bukana wargi-wargi tah sakitu bukana lampahnya urang teh nya. Ada mudah-mudahan deui urang teh bisa petang dada bah. Tepang dangu deui isuk pake to. Dina aja. Na waktu sesami. Masih di 0-5 Dahlia FM Bandung yang saya kasih keluarga Dahlianya. Amitan baik, sakitu kami hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio Panteng Dahlia. Enak dan lagamnya. Dahlia berangkat go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Dahlia sadaya nabila jeung sonten. Mugia sararehat sadayana mendiga. Mugia aya dina ginanjar ka wilujengan sadayana dinten ieu. Alhamdulillah sonten ieu dongeng sendat di Dahlia tiasa nyarengan dari wargi-wargi ngalagungan hiji kosong hiji koma lima radio FM Bandung. Anu paratus mara ranco dina radio nasewang-sewangan. Anu paratus mara ranco dina live streaming. Anu paratus mara ranco dina live Facebook. Siap-siap sakadap deui insyaallah pamit aya wagelan. Taya wagelan sinyal. Sim kuring live deui dina live TikTok sim kuring dinten. Iya dina dongeng sendat di Dahlia. Bila jeung ngadangukeun dongeng sendati Dahlia, panteng rada panteng Dahlia, enak-enak orang-orang Dahlia, perungah, go, go, go, go, yang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.
2: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
4: Muhammad Toha, Bandung.
3: Mohon Bandung, usia 53.
4: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
3: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
4: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
3: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
4: Tusuk-tusuk jarum gitu.
3: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayeuna nama teu nyeri.
4: Ayeuna mah teu nyeri. Rawasen.
3: Rawasen, mohon.
4: Tidak ada keluhan lagi ya?
3: Tidak.
4: Alhamdulillah.
3: Ini ayeuna meser deui.
4: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli teh manis ya. Insyaallah, hatur nuhun.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
0: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
5: Saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
7: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
8: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
7: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes Rih Raudah, free Al-Baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resin 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: mau
1: tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Apa parjat
2: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
1: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng sok aya riot kitulah istilahna mah ₹2 abdi mah riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ieu mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan nyak itu kang ngajag-jagkeun pisan. Terus karena mam ainar sepisan karena mam teh tak kamari masa teh acana ngaleut jamu Alpa Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingal ipan ku tatangga istilah nama ngosok kunang itu kaya nama untuk kunang itu alhamdulillah nuesa botol terus ayah sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama ya. Bambu dan bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur, saya coba. Karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya?
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya. Yaudah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain? Ya,
1: salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya? Nah, justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek ATI, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
4: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
4: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah. Kamari karaka lahirkeun.
5: Siap, Ambu.
4: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
5: Ini, Ambu.
4: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh, atuh. Minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya, Ambu. Hehehe, pinterkan menantu kesayangan Ambu teh.
0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
7: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Mabit nate diabetes, dumi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
7: Kumaha karaosna, Bu?
6: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
7: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar
6: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jengkeletot tersu ayah. Nangga kasadaya anu gaduh panyawat tersu abdi. Mangga maleset Alpha Propolis. Margi tersu paraos ku abdi hasiatna. Abdi tersu damang, gitu kantun jadi-jadi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

na Jejer Ceria. Si Konsleng. Wilujeng ngadangukeun.

Wargi dahilnya sakuma biasa satu acan cim kuringa raskin. Iya jajar carios bawa raos nepangan hela iya wargi-wargi pada sulal lebat ina lep tikok cim kuringa nuta acan mangga lalebat diaturan linggih dei. Assalamualaikum Isan dici patik manco atur nuhun kasnorati teras sep ibad teras ledeh. Mae hadir dari Ranca Sagatan Selatan. Manco terus hatur nuhun di Ranca Sagatan aya Jamans. Mae Iban hatur nuhun. Terus lalebat anak proyek oge hatur nuhun. Mangga katon di tetep layar we Kang Tis, sehat Kang Tis. Siap manco deui dina leutik sim goreng. Siap hatur nuhun teh cucu gerlong oge hadir. Watasi hatur nuhun. Aduh Kang Tis hatur nuhun. Nia Kibeng oge hadir. Asep Diwan 8 oge hatur nuhun. Wargi Dahlia

orang kereyeh deui seri asi konseling alana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: Kang pamya abdi salamet sedengkeun Kang Jaya Belapati bae poso pikeun nyalametkeun abdi. Henteu Kang. Henteu teu satuju. Keun abdi oge rek ngiring Kang. Duwe hade ancur bibilasan batan abdi kudu ngalaman di salamet bari ngorbankeun jiwa nu lain anu lian mah Kang kitu.
1: Ikon celeng. Lemah dia lepat lah. Jalan pikiran teh lepat. Masih ngemut ikon celeng. Jalan anu ditaratas di sorang ku urang teh masih kene panjang. Naon atuh hartosna perjuangan pamitu disarengan ku taktik yang perhitungan. Oge pamikiran anu panjang. Upami akang anu gugur. Nyaya gentos lah. Nyata ikon celeng anu. Ya, dikonsel ku anjeun maksudnya. Sedangkan upami urang gugur rubah barengan di medan juri. Reku sadeh. Dirancangna ieu jalan perjuangan urang sarerea teh. Masih ngemut kadinya, I. Urang henteu kedah sedih ku jalaran bakal papisah. Singemut ikon celeng hiji satria pantrang pikeun ngecelakeun Cipanon. Tebih tina rasa sedih. Komo upami urang emut yen jiwa raga teu ngaboga-boga. Naon atuh nu dipikatineung? Dipikatineung pikeun Akang dina waktu ayeuna naon atuh? Papisah sareng patepung eta matos janten hukum alam papasangan. Pamih teh mah urang paturai di alam dunya. Ya mudah-mudahan we engke kapayuna di alam kalanggengan urang tiasa riung mungpulung deui. Kitu tahi. Danan Jaya mere sumanget kasih konsleng. Sangkan ulah ngarasa seunggah ku eta kaayaan. Si konsleng geus teu bisa cumarita ngan batin be anu nalangsak. Lantaran ngingetkeun Danan Jaya teh geus dianggap dulur petkuhinis ku si konsleng. Malah dianggap lanceuk sorangan lantaran tepung jeung Danan Jaya si konseling jadi nyaho karena sajarah hirup anu sabenerna. Ketambah deui si konseling geus embung ngalaman kalengitan jalma-jalma anu dipikanya aku diri na ngorbankeun jiwa na pikeun kasalametan jiwa na. Sajongjongan mah didinya teh tayanu cumarita. Nantelila kadenge sora raung nakong korongok hayam tanda balebat geus datang. Wanci peuting rek diganti ku beurang dibarengan ku sora anu adan subuh nandakeun geus waktu na pikeun madep ka pangeran nurutkeun ajaran agama Islam.

0: Tembong anu ngariung teh Ambu Santini alias Nyemas Minanti. Si Konceleng anu masih keneh ngagoler tacan bisa hudang. Nyemas Kirana emok cabok gedengen Ambu Santini. Sedengken Danan Jaya jeng Aki Obleg alias Ki Oyot ngarendeng diuk sarila madengkau. Telami Ambu Santini ngalahir.
1: Anaking Danan Jaya, Ambu ngerti karena segala rupa anu dicaritakan ku hidup tadi. Dadah teuing Anaking. Hiji pate kadan anu mulia lamun hidup aya kerteg hate anu sarupa kitu. Tapi lebah dia orang oge kudu mikir panjang Anaking. Lantaran musuh teh lain hiji dua, tapi mangrupa barisan pasukan anu sama gerang kupakarang. Anu tangtu be lain babad lain taning, lamun saukur hidap jeng muning bule sandigul anu kudu tatandang. Kuayana kitu hidap ulah reka buruku nafsu enaki. Segala rupa hal tindakan jeng patekadante kudu dibeweng, diutakeun, dipikir, dibulak-balik.

0: Dananjaya ngarti gancang ada ketan ka lebah si konsleng. Gabrug atau silih rangkul. Aya rasa anu nyereset dina hati Dananjaya anu geus gilig pikeun miang jurit. Rasanya ah jeung deudeuh ka si konsleng anu geus dianggap dulur petku hinis. Kang Jaya, sangarasna mah kuring teh salempan ieu dina manahna. Terus terang teu mikeun Kang Jaya maju ka medan jurit mung direncangan ku Sandi Kulungkul. Si konsleng ulah kitu. Urang salaku satria anu kedah bumela kelemah cai tatara Sunda ulah ngan sakadar mandang karena kepentingan pribadi sareng kayaan pribadi urang. Namung tinggal tuh rahaya tatara Sunda dina waktos ayeuna. Wayana kitu tos kedah atau teu kedah sedih. Ayeuna Kang pamit sejamian. Margi daya deui waktos ieu. Mangga Kang wilujeng angkat. Dan sakitu anu bisa keluar tina bibirna si konsleng. Sedengkeun Dananjaya harita geus ngaleos ningalkeun eta kamar. Sakalian amitan ka salarea, geus kitu mah Dananjaya langsung buru ka meningguli Sandi Kul. Sandi Kul, ayeuna kula menta bantuan ti Andika. Wayahna ayeuna urang teh kudu tarung bibilasan Sandi Kul. Pikeun ngalurug musuh anu cukup loba jumlahna sarta taruhanana jiwa jeung raga urang duaan. Kumaha? Sanggup anjeun bebela Sandi Kul? Ceuk Dananjaya bari ngusapan sirahna si Sandi Kul. Sandi Kul siga anu ngarti kana maksud caritaan Dananjaya. Syukur atuh lamun kitu Mas Sandi Kul. Tah ayeuna kuring nanya deui. Naha anjeun tega karena jiwa jeung raga lamun nepikeun ka lebur papan kalawan tulis Sandi Kul? Syukur Sandi Kul. Hayu atuh ayeuna mah urang miang. Jeleng Dananjaya luncat kana tonggong muning bule Sandi Kul. Terus nyelang heula ngalieu ka tukang, manggut ka Ambur Santini alias Nyimas Minanti jeung Nyimas Kirana katut Aki Obleg alias Ki Oyot. Anu harita katingali keur pada ngajanteng di buruan imah, awaskeun ti kaanggangan. Sakilat Dananjaya narik tali kadalina bari mere parentah ka muning bule Sandi Kul pikeun ninggalkeun eta tempat. Hayu Sandi Kul urang miang. Duruk-duruk. Sebrut muning bule Sandi Kul lompat ngaduruk-duruk ninggalkeun eta tempat. Waktosna parantos teh nyekapan wargi. Cak urang ecagkeun deui wae serial si konseling dinten ieu, jalaran waktu parantos teh nyekapan. Atuh nuhun sadayana nu parantos lalebet. Dina live TikTok sin kuring ngadarungkeun dina Radio Nasa Wangsewangan bae atuh nuhun Dadang Daniel. Laras dah. Tos waktosna eulah ieu mah. Bunda Suryati. Sepeun atuh ka mana wae. On ganggarateun. Ramen hadir Cikala Idar Tasik. Mohon Bagus Respati atuh nuhun es jerukna katampi. Rendra salam kanggo kompek si MD sadayana Uci Rusli oge atuh nuhun teh Ani mohon sehat sadayana. Teras Maeha teh cucu Gerlong Rahmat Gunung Puntang oge Mama Juli wa Uci atuh nuhun kake Cibo ati Sunanti Batu Lawang Cibidei teh Rati di Jalan Tir ge Hasan Majalaya atau nuhun Kang Dedi, Mama Lilis, Mama Fiandi oge atau nuhun Tetatat Kang Uu atau nuhun Terus Tania oge Bang Oyon atau nuhun Esti Dago Mbak Atir Mbak Ati hadir atau nuhun Siti Agnia Yang Dery, Ari Wongso, Tegal, Dadang Garut, Aman Abadi, Jatinangor, Is Cibay, Ayus, Ciau Kalipitan, Mia Pastir, Hatur Nuhun. Wajah yoyo, kumaha, damang bahaja, sing sehat ah, mohon. Pabrik kerupuk Sarina, Aiwan, sadayana sareng karyawan karyawati na Cileunyi. Full poles manco, pangwartoskeun Revi, tong seueur nundutan. Jamika hadir, Ki Beng, Hatur Nuhun, Mang Idon, oge Hatur Nuhun. Teras oge Pak Sony atau nuhun manco teras aku lobargi tapi dia aneng media aku lobargi sadaya nak sering ibu Deden Cipting oge hadir atau nuhun Mahika hadir sadaya nak atau nuhun pisan teras Baja OO di Dulatip Muhammad Yusuf teras Oma Weekend di Dedali Yogas ha atau nuhun jebleh Pangalengan, pokoknya mah Pangalengan. Sehat-sehat sadayana. Wasim goreng kada urur pamit nuhun sadayana. Apunten samudaya kakirangan kalepatan lejeng kantun permio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang radio Patang Dahlia. Kana-kana kalamnya Dahlia purung ah go goyang.
1: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.

0: juga di 0811-222-1015.
1: Eits, tongkama mana heula? Saatos dongeng Sunda tidak liat, bakal ayah yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui yeuh.

pergi Dahlia. Iwa tuh kemon kita hototan yang digoyang-digoyang yang selama 2 jam. Jangan lupa goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015 ya. On air, boleh bo? Di 73028, satu lagi 73-11-710. Pokoknya kita asik-asikan di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik-asik, berungah, go-go.

dari bawah. Yang dari bawah itu yang pertama masuk, Wargi Dahlia. Yo, ini dia orangnya. Mana? Ini Kang Tatang Suherman, keren banget. Nomor Wahid. Huhuy. Kang Tatang Cisaratan hadir ngegoyang. Ingin langgamnya, itulah indah pada waktunya. Goyanginnya buat semua Wargi Dahlia aja. Gocinya ayang seorang, saya selalu banyak rezekinya. Makasih ayang, sama-sama lah. Tante Ciao juga selamat bergoyang di sore hari. Terima kasih banyak gocinya buat Wargi Dahlia. Nuhun ayang Minul, berbahagia untuk selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Mama Jidan juga apa kabar? Mama Jidan Fikri Ciwidey hadir. Goyangin buat Nina Bobo. Oh Nina Bobo, Teh Ai juga ya. Teh Ai Sugi, Teh Isar, Bunda Dinda, Bu Ketu. Gocinya buat ayang Minul lancar rezekinya. Amin. Doa kita semuanya asik. Waalaikumsalam. Hai Mas Bro. Di Maroko Cihampelah sana, langgamnya aku tak berarti bagimu. Boleh gocinya buat semua Wargi Dahlia saja. Oke bos. Bode 33 Cikado sore yang juga selamat sore. Ayang Mino mau langgamnya atuh selendang biru. Goyangin buat semua Wargi Dahlia. Oke ditunggu aja bos.

medalnya gak hanya buat Ayang. Sehat selalu, sukses, hatur nuhun. Kita semua harus sukses, harus sehat ya mak ya. Biar bisa ulin wainya menya. Ma, kenaon ma, sore iya ma. Mama terus dilipon setip tajan. Ah, si mak Eha ma udah lama aku gak ketemu sama ma. Mini kangen ma. Ketbon, ngawal tugas Ayang. Cie, cie, cie. Huhuy. Nesa bosan, mata. Iya, pulsa listriknya lobaan keratang 20, 20 nya beak wae tuh. Jadi mati lampu ah. Bayangnya buat tuh semua wargi Dali aja yang baik hati. Wuhuy, yang gak baik hati gak digoyang.

Italia. Wih, udah ada yang nge-give aku. Terima kasih banyak ya. Mas Suparno, langgamnya alamat palsu. Boleh lah. Langgamnya PP apa penaon atuh. Ah, meni. Teh, salam Tierna, orang Paratag ujung Berung. Langgamnya hoyong cinta pertamanya. Oke, apa sih yang ngebuat wargi Dahlia? Cinta pertama cina wargi Dahlia. Apa sih yang ngebuat wargi Dahlia? Wargi Dahlia senang, aku pun tenang wargi Dahlia. Uhuy.

pokok namanya Bonsal. Sore Kamino, sore juga dek. Atau nuhun teteh gelis emberan. Naha si Fanha eta teh namina mani susah. Tanggamnya mani kukukah yang weh hitam pun sama mani resep kanah nu hidung. Siti Aziz Malaysia bergoyang. Nih tadi ada yang minta langgam ini nih. Cinta pertama apa sih yang gak buat pergi dali ya? Tetatat kios depan barengan suami Pak Uum anu kasep teh ajak sahajak teh tatat lah ya. Terima kasih teteh, sing kenceng teh, asik. Biar semua orang dengar ada penyiar sore-sore seperti ini. Wah, ngajakin bergoyang, asik. Kang Dadan Cipte, udah digoyang belum sama Yang Mino? Langgamnya nyanyian rindu, wow. Oke deh, apa sih yang gak

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop.

miskareet kawas aku wargi Dahlia. Ya pandang aku kalau gak percaya mah. Lama-lama kalian jadi semut wargi Dahlia.

pergi Dahlia untuk masuk dan bergoyang di 73028 73110. Siti Aziza, apa sayangku? Dari tadi tutah teteh, kenapa sayang? Gak ada masalah kan sore hari ini, masih ada kakak di sana, langgamnya semua jadi satu. Oh boleh, nah gitu dong sayang, cinta ya.

0: dangdut, tangi asik atau pernah Bogor goyang.
1: Halo.
0: Maha.
1: Halo.
0: Halo.
1: Kalau aku bilang halo, di situ iya. Oke?
0: Iya.
1: Halo.
0: Ya.
1: Eh, kamu si Aya ya? Dengan siapa saya berbicara?
0: Ya, aku
1: Caca, Marica, hei hei.
0: Hai sayang.
1: Mimi. Cucu. Mimi cucu baci. Bikin.
0: Cucu naon cucu belum.
1: Mimi cucu baci. Bikin mati.
0: Cucu nak tinggal etak kaleng nang hongkong.
1: Karahaan dayanya.

0: lapak tangan aja.
1: Tangan kacang.
0: Tangan walau.
1: Kematong, kematong di kangen mendingan ditumis.
0: Di oseng.
1: Biar tidak terlalu banyak air. Biar tidak becek. Kita harus menghemat air.
0: Banyak air.
1: Harus menghemat justru.
0: Banyak-banyak minum air gitu, maksudnya biar tidak rorombehen.
1: Telegan we ciduh.
0: Kan ciduh oke meren kudu aya cayana heula.
1: Nya gitu.
0: Iya.
1: Cing orang cobaan. Di ciduhan.
0: Ayang.
1: Ah janganlah. Apa? Langgamnya apa? Astagfirullahalazim. Kau jangan ngikutin aku ya.
0: Etawe.
1: Apa?
0: Badai biru.
1: Badai biru yang kau berikan kepadaku.
0: Perasaan aku naon-naon etawe jigna teh kadinya.
1: Yang gesok badai biru sok goyangkan buat siapa?
0: Buat ayang duluan ya, saat selalu selalunya.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Buat anu tebih itu Siti Azizah.
1: Siti Azizah. Merah-merah delima.
0: Merah-merah baju ayang Pinocchio, Wak Uci, Danu, Yerbe, Kang Genta, Pak Iwan, Arno, Kang Beben, Nagopin, Ratu Onde, Aisugi. Saya latih yatim, tanya Kang Lukman, Nenek
1: Ika, Nenek Putri, nama.
0: Naon?
1: Iya kan didinya nyarios abi cicing ngupingkeun sok ngadangukeun.
0: Sok ayang nyarios abi ngadangukeun.
1: Moal abi rek cicing sok buruk didinya nyarios.
0: Tapi bari ngikanya. Iteun Kang Asep.
1: Beru lagi. Terima kasih banyak.
0: Mama Ika. Tanya aja. Ayang mah sok gitu sok nyalir janji.
1: Oh iya nya.
0: Sok sulaya. Pokoknya nama Kang Wargi dah lihat tercinta.
1: Ke Majalaya mah tuh rek kasih san-san. Maka jeung ke Majalaya sagala ingat ke Majalaya didinya teh mentang-mentang. Ayo
0: apan aya itu di ditu si Kakak di Mekarwangi.
1: Jauh.
0: Nya atuh bae we
1: demi kamari oge kana motor nyari bujur.
0: Atuh ge ari kadinya sok heueuh.
1: Enggak saatnya manteng radio.
0: Bocin,
1: yang saha?
0: Bocin acan atuh.
1: Saha atuh bari ngelapan ieu.
0: Kanggo wargi dah lihat nu teka sarambatan we nya.
1: Nya.
0: Hampura irha kapan-kapan we di toya.
1: Kayak mun aya panjang umur tau ginya. Panteng radio.
0: Panteng dah lihat anak-anak langgamnya dah siap sama gugup goyang.
1: Asik. Udah ada Isar penyemangat kita sore hari ini. Siapa lagi yang mau menyemangati aku wargi Dahlia? Hayu, come on goyangin 73.28.73.11.7.10 ya. Waalaikumsalam zaman. Kamu kemana saja? Kamu tidak kangen sama aku? Yang digoyang, digoyang,
2: yang digoyang,
1: digoyang. Dangdut Dahlia asik atuh prung gagagak. Aya nama mini nurut nih alhamdulillahnya tebedegong aya nama kitu atuh Mang Nana. Mang Nana teh kudu nya kudu pikaresepeun peureup nya panteng radio. Mang Nana.
2: Pikaresepeun peureup.
1: Mang Nana.
2: Pikaresepeun mah awewe.
1: Naon make jeung awewe awiwe. Mang Nana.
2: Lah.
1: Cing abi mah hayang hayang Mang Nana teh minta langgam sok langgam naon.
2: Naon tara diputerkeun.
1: Iya da atuh kamari mah pusing muterkeun anu ge moal aya nama rek dipuihin ku aku sok buruk naon langgam naon.
2: Tak berarti bagimu.
1: Tak berarti aku tak berarti bagimu. Iya siap nah hati ayo nu bebelekukan meresep abi oge sok goyang kenyang saha sok balakakeun ka abi.
2: Goyang sama ayang di payun semoga sehat
1: selalu. Dah dititah nyanyi mah angger roda teu ngeunaheun. Cing kata cobaan heula.
2: Yang digoyang, digoyangnya.
1: Aduh ya sora.

0: Aduh. Goyangkan enak masah baru goyang kenyang saha.
1: Kanggo Cik Bayu Nayang, moga sehat selalu.
0: Amin. Begitupun dirimu ya.
1: Kanggo nuneme Teh Icar, Wahusi, Teh Yati, Morot Resno, Nenek Ica, Umi
0: Lau,
1: Kang Genta, Kang Danu, IRB, kanggo sadayana we wargi Dahlia.
0: Oke lah kalau begitunya.
1: Iya.
0: Mang Nana.
1: Pulang.
0: Sing sehatnya.
1: Amin, amin.
0: Lamun misalnya teh laparnya sok atuh makannya. Tong seri didinya teh panteng radio.
1: Panteng dah ya, enak-enak lah kalau nyandar ya. Rumah, go, go, go ya.
0: Asik.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh,
1: kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
1: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pagi, Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
5: Adik juga udah siap.
4: Anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Bu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

papanya juga sing sara rehatnya. Biar bisa ngalah duit yang banyak ya. Asik. Makanya supaya sembuh kayaknya ikutan ngegoyang barengan Ayang Winul deh. Ah. Kang Suhana di Permata Biru. Pokoknya mah buat seseorang yang dekat di hati, semoga sehat selalu. Amin. Ih, Isar naon sih maksud lu? Ih, nih. Isar, ih. Ya di Tegalega

minta doanya supaya lancar. AI Bank Naringgo Cianjur Selatan hadir Ayang Mino langgamnya jauh sebelum ada kamu, goyangannya buat Mino aja, sukses selalu dan sehat selalu. Ardi, terima kasih AI Bank ini. Aku terhangru lagi. Mari come on kita goyang wargi Dahlia yang ada di TikTok sana. Aka, waalaikumsalam Aka. Hai Tio, selamat berjuang Tio. Kamu cari sendiri jawabannya ya. Aku tidak bisa menjawabnya Tio.

Gantian. Ada siapa lagi? Waalaikumsalam. Ibran. Oke deh, banyak yang minta langgam. Aku tak berarti bagimu, ditungguin saja karena bebelakukannya itu mungkin kali ya. Waalaikumsalam, Sari. Oh, Sari, aku melihatmu. Atur nuhun lah. Ambe Jaluna. Wow, halo selamat sore dari Garut. Pantesan orang Garut wargi Dahlia. Namanya juga Mbe Jaluna. Wah, mantap. Prung agak-agak goyang.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, Febri Ardiansyah dan Don Rito, dicekal untuk berpergian ke luar negeri. Imigrasi berkomitmen mendukung proses penegakan hukum dengan melaksanakan setiap permohonan pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Pengemudi mobil berusia 23 tahun yang diduga terlibat kasus tabrak lari maut di Jalan Dr. Junjunan atau kawasan Paster Bandung akhirnya ditangkap di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kasus kecelakaan tersebut menjadi sorotan publik setelah korban bernama Elira, wanita berusia 48 tahun, meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan pelaku. Pelaku meninggalkan korban yang tergeletak di jalan tanpa memberikan pertolongan. Pelaku mengaku ia melarikan diri karena merasa panik. Sebanyak 15.845 unit koperasi merah putih telah merampungkan pembangunan fisik. Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan meresmikan koperasi merah putih tersebut pada bulan Agustus 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan kelembagaan koperasi berbasis masyarakat. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

supaya tambah banyak beranak wargi Dahlia. Ya, kita punya masalah masing-masing wargi Dahlia ya. Ya udah deh sing sararehat pokok namanya saat jasmani dan rohani, makanya ikutan bergoyang barengan Ayang Minul yang digoyang-digoyang ya. Wah, yang bener sih. Tetenya aja belum connect. Ember, aku mah suka gitu, bungsu. Hampura akunya ada habis musim liburan. Cici, makasih kau masih di sana.

jahat juga aku ya. Enggak juga ya sayang ya. Uang berkembang coba rendam, siapa tahu mengembang. Uang mah harus mengembang, harus berkembang atuh. Tengah isana jadi liar aku, mendingan ngegoyangkan wargi Dahlia yang udah WhatsApp di Dahlia di 0811 222 1015 ya. Zul, aku melihatmu.

Bayudi nu keke bogoh cenanya kasaha kayang minul aw. Singapana hadir ayang.

saya dan keluarga di rumah. Super gocinya buat Ayang Minum. Selamat bertugas, saya selalu banyak rezekinya. Gadis Kalimantan. Kan udah mama. P apa tuh? P apa tuh? Itu teh gadis Kalimantan. Mama sayangku, cintaku. Hai, caringin lumbang lumbung dua dalam juga bergoyang Ayang. Ya, Mr. Amas, hatur nuhun. Terima kasih banyak ya. Asik, asik, goyang, asik bareng Ayang Minum. Hai Kang Asep, kemana aja? Asep Asgar hadir teh minum emberan. Aku melihatmu, aku melihatmu. Asa kehilangan gak ada di pagi-pagi. Wih, ini aku. Di sore hari muncul bernaunya berkeliaran ya. Seperti apa? Seperti kelong wargi Dahlia. Syawir, terima kasih banyak sayangku. Ayo kita lihat di TikTok Dahlia ada siapa selain Isar penghuni. Penghuni TikTok ada Cici juga, hatur nuhun. Terima kasih banyak ya. Hai, Ika Marian. Didinya tiris gitu, tiris banget karena ber-AC sayangku. Zaman, terima kasih Zaman. Jangan lupa kau give ke Ayang Minum saja ya. Jangan kau sia-siakan dirimu, hidupmu ya, dan give-mu. Ada babalak tukan ya, cocok pisan wargi Dahlia kalau mau bergoyang makemon ya. Ikutan bergoyang barengan Ayang Mino di mana? Di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Ogi. Ogi, konveksi Ogi Styles Bandung. Bandung Garut ketang prungah.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Gimana langgamnya Wargi Dahlia, sudah bisa apa namanya teh membuat Wargi Dahlia sore hari ini rada tenangan, rada kalem gitu Wargi Dahlia? Baguslah kalau begitu ya. Mari goyang lagi Wargi Dahlia ke 73028 73111.

0: Hai, apa kabar cantik?
1: Baik.
0: Iya, Aing kan, bener kan? Aku gak salah kan?
1: Enggak salah.
0: Bener kan? Gak bener juga. Aing lagi di mana?
1: Aing mana ya teh?
0: Ayo sahat tuh.
1: Rosalinda.
0: Erni. Kangen, ih kamu kemana wae, sehat tapi kan say?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ah, syukur
1: tadi lah itu main.
0: Kere Kak Erni, tapi ayah cika-cika tuh.
1: Ayah, loba, ayah nama komo halodo.
0: Wah gitu, beneran?
1: Beneran.
0: Tapi mah hayang-hayang ketemu cika-cika sama kungkang. Kungkang, nah bau teh?
1: Mau.
0: Kangkung, nu bau itu naon sih, geningan nu bau, geningan binatang bau itu apa?
1: Mau meren.
0: Hah?
1: Balokotono?
0: Bukan, kungkang.
1: Banyak itu lah, bau-bau.
0: Tuh, kata Mama Elda juga, kungkang, Jena.
1: Ayo atuh, orang kalagadar.
0: Ayo.
1: Selama itu makan-makan.
0: Nah, kalagadar, abi mah hayang ka Erni.
1: Ayo atuh, rek di bioge.
0: Abi mah hayang ka Erni, hayang ningali eta, cika-cika.
1: Itu hayang ningali abi, gitu. Yang digoyang, digoyang, ya.
0: Asik.

0: dimainkan buat siapa?
1: Cek diperudukkan.
0: Untung atulah.
1: Tapi gak ngeri mau nauge.
0: Alhamdulillah. Aku si Ade di tenda di mana.
1: Bapak nama anda sok diperudukkan ku Danu, ku Teh Isar, ku Auci, ku Teh Nai Sugi, ku
0: apa namanya. Terus? Ku IRB.
1: Anu kan ku Pang Eden Suherman, sok diperudukkan ku Nenek Ica.
0: Benar.
1: Enggak sakit tuh lah pokok
0: deh dah. Hanya enggak satu hari kita masing salamatnya Erninya. Lulus pemadegan kawas kita.
1: Sehat-sehatnya ayang.
0: Sami-sami cantik.
1: Ayang wenya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgangnya Dahlia. Prung go ya.
0: Terima kasih Erni, lama banget Erni kita enggak ketemu ya. Alhamdulillah Erni sehat. Hei Isar, ada makabut ungu. Ih, ada juga di situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hongkong hadir bergoyang. Ma, aku kangen sama Ma. Ih, wargi Dahlia tuh makabut ungu, di follow akunnya ya wargi Dahlia, diramein ya wargi Dahlia. Itu Ma aku yang paling baik tuh. Ya bestie ya. Makabut juga nge-WA Dahlia ya. Ma, waktu ada badai di Taiwan aku teh minisieun. Ma kan Hongkong jeung Taiwan merendeket nyamanya, tapi alhamdulillah ya Ma ya. Tidak ada apa-apa di Hongkong, alhamdulillah ya Ma. Sehat selalu ya Ma ya. Ada juga Mama Aji, terus juga ada Miftah di Saguling. Terima kasih Miftah. Hatur nuhun pisan, hatur nuhun. Mana lagi yang belum kesapa sama aku, belum kegoyangin. Mohon maaf, maaf, maaf. Baso 69, tak kemana aja di kau ya. Pesti mage rindo, iya Ma. Aduh, lopesa kebon Ma. Kita goyangin langgamnya wargi Dahlia. Sokemon wargi Dahlia. Ho, Ma. Prung, agak-agak goyang.

0: mana? Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
4: Stop, cek lapor. Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Wargi Dahlia, tapi apa daya Wargi Dahlia waktunya udah mau habis. Makabut makasih ya, Adam R juga makasih, Semut Hitam juga baru hadir, Baso 69, ada Isari juga terima kasih banyak, Katur Nuhun Pisan. Ayo mau disapa enggak? Mau disapa. Biru Langit juga terima kasih. Wah, yang benar Biru Langit, yang mana langgamnya? Kok aku enggak tahu ya? Malum lah ya. Hai, ada Ragila. Hah? Ragila. Makasih sayang. Aduh, mana lagi yang belum aku goyangkan? Terima kasih ayang. Iya mas bro, sama-sama. Terima kasih banyak Wargi Dahlia. Ayang minum mesti pamit ya. Hatur nuhun. Ayang pamit, mohon maaf lahir dan batin. Bisa ada salah kata perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan sama Ayang Minul di sore hari ini, tapi Ayang lakukan juga. Ayang mohon maaf dari hati yang paling dalam. Terima kasih banyak, I love you buat semuanya. Buat OPP-nya ada Mas Tomo, terima kasih. Buat Mr. Dewan si jari-jari cinta, itu jangan dirabam, Yusuf Direktur Dahlia, terima kasih. I love you Wargi Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah, go-go-go, go ya.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang, si kasih juri di Dahlia, jenya apa? Juara bikin Bandung Goyang. Ricky Lovon hadir lagi di Dahlia Indonesia sih sampai jam 8 malam.

Masih live on-nya dari studio satunya Radu Dahlia di kawasan Burangrang nomor 28 Bandung. Masih bareng sama Ricky Loveni, di gemesi kamu si manisnya sejuta pesanan begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecir bagikan batu pualam, bertahtakan tiari kucing ketarisa berjubah kangi menerawang. Oh tidak. Okay, wargi Dahlia, kalau sekarang-sekarang lagi pada heboh juga lagi ngomongin soal gunung, anak gunung Krakatau yang tiba-tiba meleduk ya, yang apa namanya, apinya gede banget, bukan api sih ya, asap lah, semburan asap gitu kan, bus begitu kan, serem banget. Ya kalau kita kena ya pasti kita emodar dong ya. Tapi kan itu di Indonesia wargi dan takutnya kayak zaman-zaman dulu ya, pas meleduk langsung sempat gelap berapa hari gitu kan, gara-gara abunya, debu vulkaniknya gitu kan. Mudah-mudahan sih nggak kejadian lagi kayak waktu-waktu dulu ya wargi Dahlia ya, yang pasti mereka belum lahir pada saat itu. Lagi heboh lagi juga ngomongin soal meteor yang tiba-tiba jatuh kemarin wargi Dahlia, dari hari Sabtu malam. Tepatnya mungkin sekitar jam 9 lebih 22 lebih 23 menit lah. Kebetulan pas kita lagi di jalan tol, lagi nyupir kan, lagi bikin konten nanti di KBP. Pas lihat di tengah-tengah jalan mau pulang teh, kok ada yang melintas kayak banaspati, tapi ieu mah aya bujurna, maksudnya ada ujungnya gitu, ada buntutnya. Komet kayaknya nih, 2 detik hilang langsung. Lagi banyak kasuk-kusuk soal itu, dan banyak orang juga yang memanfaatkan langsung kesempatan ini. Katanya sih, kata orang-orang zaman dulu ya, kalau tiba-tiba ngelihat komet, tiba-tiba ngelihat bintang jatuh, minta sesuatu suka dikabulin gitu, langsung aja dikiminta ya. Sepanjang jalan langsung minta 100 keinginan. Ya gak ada salahnya dong, siapa tahu salah satunya kecumponin gitu wargi Dahlia. Nah, salah satu keinginan Ricky Lovan adalah ngundangin wargi untuk request wargi Dahlia yuk. Line requestnya udah dibuka 0811-222-1015, atau juga mau masuk lewat line telepon nanti bakal dibuka, atau mau di request on air juga boleh ya. Mau request langgam atau juga pengen sapa-sapa doang, atau pengen kasih tahu keadaan lalu lintas kekinian ya, atau mungkin keadaan sekitarnya wargi Dahlia, boleh kesini kasih tahu sama Ricky Leven sambil request langgam sambil goyang-goyangnya, oke? Okay? Dan jangan lupa nanti di jam kedua kita masih ada kuis Hydro Koko yang berhadiah 100.000 rupiah di jam kedua.

juga gak bisa. Suaranya, mendesahnya gak bisa. Gak bisa. Udah aku mah kalau di planet Pluto mendesahnya gitu. Gimana tuh Wargi Dahlia mendesah manusia bumi mah berbeda dengan mendesah kucing-kucing Pluto Wargi Dahlia. Kalau aku kan sudah jangan dibahas ya. Nanti kalau dibahas akan jadi panjang Wargi Dahlia, jangan-jangan. Kalau gitu, sekarang kita mau baca dulu request ya yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Kang Adi Cibiru, cina ngomongnya hadir dong, enak banget langgamnya. Cina gue gitu, kita nih kalau kata Kang Adi teh cina. Kang Adi jangan ngomong-ngomong ya. Udah gitu juga ada kakek Pujangga Agus Cibot, terima kasih banyak. Dilanjut lagi ketemuan sama Jang Uli di Bojong Sayang Rancamanyar hadir di absen oke. Ada Kang Amana Badi di Jatinangor, gue nyanyi buat sama Wargi Dahlia Gocen. Buat Reva Fauji aja, terima kasih banyak. Lanjut ketemu Ricky Luven sama dari di Kircon, cina pengen langgamnya Wali, cina di mana gunung meleduk dan meteor di belah mana? Gas kejadian. Kalau meteor mah yang melintasi planet bumi kan, kelihatannya sama beberapa kota di Indonesia, terutama di Jawa Barat gitu. Kalau misalnya gunung meleduk di anak gunung Krakatau ya, anak gunung Krakatau itu sudah menjadi berita-berita publik kesana kemari, bahkan sampai ke mancanegara. Kemana saja kamu dirimu ya? Kebanyakan ungkap-ungkap langsung, angkup-ungkap saja di dalam wajah dan juga katel. Sabar buah. Ada Arahmat Kanaan, cina halo pagi Ricky Luven. Selamat pagi buat Arahmat, padahal sekarang sudah malam ya, bagaimana ini? Neng Dona Manja di Garut Bayongbong, hadir selalu dong pantengin Radio Dahlia, terima kasih banyak. Terus ada gitu juga ketemuan sama Teati di Batu Lawang Ciwidey, pengen lampu kuningnya siap ditunggu ya. Nanti bakal diputar buat Ricky Luven duluan, buat sama Wargi Dahlia super goceng. Buat Ricky Luven semoga sehat selalu dan juga suksesnya. Terima kasih banyak, doa juga yang terbaik buat dirimu. Jangan kemana-mana karena entar di depan kita bakal buka line telepon, jadi siap-siap aja di depan line teleponnya.

0: sekarang, Ma. Nggak akan pakai bohong ya. Takut keburu lupa soalnya warga Dahlia, oke? Nanti di jam kedua, nah sekali lagi di jam kedua, masih ada kuis Hydro Coco edisi spesial Piala Dunia. Dan pertanyaan untuk hari ini bakal digelar nanti jam kedua. Aku kasih spill dulu ya. Pertanyaannya adalah, ada 4 negara yang berhasil lolos ke babak semifinal. Dan selangkah lagi menuju final Piala Dunia 2026. Pertanyaannya adalah, sabar Bu, sebutkan keempat negara yang berhasil lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Nah, jawabannya dikirimin via WhatsApp ke 0811-222-1015. Ketik nama spasi alamat spasi jawaban. Dan yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di quiz Don't Stop Now edisi sebelumnya. Oke? Dan sekarang kita mau angkat line telepon dulu dong. 73028 dan 7311710. Gak usah pakai lembur-lembur Jimmy. Kita mau angkat line telepon, kira-kira di depan ada siapa ya? Halo, Dahlia Indonesia. Kenapa ditutup, eh? Dahlia Indonesia. Asik. Meow.
1: Meow.
0: Meow.
1: Meow.
0: Selamat sore menuju malam, menuju di ketrok, menuju di sudut ubun, menuju di keleketek beheng, menuju di gigal beheng, menuju di petang panting, menuju di gelitikan karena gawir. itu suara siapa di belakang, ya? Suara siapa itu di belakang, ya?
2: Suara istri.
0: Sugante.
2: Abis makan. Panteng Aiki.
0: Oh iya. Ini tuh siapa, Kang Edet bukan?
2: Iya, Kang Edet Lagadang Margahati Aiki.
0: Baru makan apa barusan?
2: Barusan makan sama ikan emas Aiki.
0: Oh, meong congkong.
2: Sama melon sama cau.
0: Oh, meong congkong ya.
2: Alhamdulillah.
0: Baiklah, kalau gitu sambil nemenin sekarang istirahat, mari ke selanggam apa, Cing?
2: Penipu hati apa dari tata jalan?
0: Boleh, mau penipu hati, penipu duit ya. Penipu jual-jual lotre, he. Bebas ya, he. Penipu-penipu kurang ajar dia, bisa. Mau goyang-goyangnya buat siapa?
2: Bayang-bayang buat Aiki di Payunya, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Kalau dia punya kebikinan. Amin. Kangnya Arno Black Kopi, Mahdi Alembang, Lukman Pasar Baros, Nagopin, Eli Jalan Peta, Kang Suarna, Aizugi, Bunda Imu, Patata, Ngolusi, Deren Cipeng, Pak Asan, Danu, Cita Lengka, Pak Kusibo, Kang Genta, Teh Isar, Teli, Padarang, Bulaya, Zami, Kum, Mereka Ngiluar Gede Aliasir, Kindra Sadayana Aiki.
0: Oke, terima kasih banyak.
2: Kocin buat istriku sama anakku. Mereka lagi ngumpul ngerumpi.
0: Oke, okay, terima kasih banyak ya.
2: Sami-sami Aiki.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia. Enak-enak kok Dahlia.
0: Goyang Bali, terima kasih banyak. Mau, nanti bakal diputar langgamnya. Tapi kita ketemu dulu sama yang ini.

0: Mic, produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mic. Poldan Mic, pol.
2: Sekarang wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barat Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh tidak.

0: Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dahlia Indonesia Asik.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover.
2: Meow.

0: sekarang jam 7 malam.
1: Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 14 Juli 2026 berada di Res Area 78 Kiara Afra Park, Jalan Banten Kebonwaru Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Empat tim raksasa sepak bola dunia resmi mengamankan tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu Prancis, Spanyol, Inggris, dan juara bertahan Argentina. Laga semifinal Prancis versus Spanyol akan digelar pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sementara, laga semifinal antara Inggris versus Argentina akan digelar pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Indramayu yang menyebabkan 12 orang meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu 12 Juli 2026. Kecelakaan bermula saat mobil pick-up yang dikemudikan Warsidi hendak berputar balik di putaran Kiajaran Kulon. Namun naas pada saat yang bersamaan sebuah truk tronton melaju dari arah yang sama. Jarak yang sudah terlalu dekat membuat benturan hebat tidak terelakkan. Kerasnya hantaman mengakibatkan belasan penumpang mobil pick-up terpental ke jalan raya. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah sholat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Ejudon yang judulnya adalah Suara. Kita ketemu lagi sama request yang udah pada masuk ya di 0811-222-1015 ya. Karici Ejudonnya dong udah diputar barusan buat Maji Eha, Teli pada larang, buat Arvan, Teh Sugi, buat semua ngobrol dulu panjang aja. Kalau kata Mr. Ios, selamat malam Mariki, Terani Memori di Cicahem hadir, thank you. Terus udah gitu, halo Ricky Luven, selamat malam Kang Dedi Kurniawan, Nagrek Ciwidey. Pengen manusia bodohnya boleh ditunggu ya, buat semua warga Dahlia aja, dan gue sini buat kita berdua, oke. Assalamualaikum, waalaikum, salam Ariki, salamnya buat warga Dahlia, supernya mah buat yang lagi siaran aja. Ijak si tukang bola ubi di depan Margaya Ciwasa sambil jualan, oke. Mudah-mudahan hari ini juaranya lancar ya, mudah-mudahan hari ini juaranya juga laku semua, amin ya. Bye si bye, katanya gue sini buat Dede Luven Kucing Bohai, gue sini buat CEO yang lagi dugem katanya gitu, oke. Agar saya tetap dugem buai, duduk gemetar ya. Kang Suhana yang masih request semenjak 3 minggu yang lalu masih sama requestnya, pengen lintasan yang sama yang sering diputar juga buat seseorang yang dekati hati, moga sehat selalu. Terus ada Bapak Bendera di Cibiru, pengen aku tak berarti bagimu ya boleh ditunggu, buat Mama Andi Cucu Gerlong Marana Isiba, buat semenung ngobrol panjang, gue cini buat keluarga kesayangan aja. Terus ada gitu juga ada Wow Uci di Jalan Suci hadir, goyangnya buat Isar Ibu dan Noai Sugi, Cucu Gerlong satu kopi buat semenung ngobrol panjang. Tapi kita ketemu dulu sama Galaksi ya, nanti udah habis Galaksi kita bakal buka line telepon, siap-siap aja di depan line teleponnya.
1: Galaksi, Galaksi, Titi Galanggam, dan

0: sama Ricky Lu Verde Gemesi Kamu si manusia sejuk pesona di gelaran Dahlia Indonesia asik tadi. Kita udah sama-sama kupingin galaksinya dan sekarang kita akan membuka line telepon. Jadi siap-siap telepon masuk ke sini 73028 atau 73117710 atau juga boleh lewat WhatsApp call-nya ya. Kira-kira di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia asik.
1: Meow.
0: Meow. Meow. Curiga ya. Ini curiga kucing-kucing grup-grup mafia kucing-kucing tetangga ada berkumpul ya.
2: Apa kabar kucing belang?
0: Aku baik-baik saja. Kamu kucing-kucing 20 biji? Hah? Lagi ada siapa aja di situ, he?
2: Wah, banyak kan.
0: Ah, ada 20 biji, 20 biji, 20 orang, 20 buntut, 20 ekor. Lagi ngapain sekarang? Lagi ngapain?
2: Ya, guys, lagi cari nafkah.
0: Oh, lagi cari nafkah. Aku kira lagi cari jodoh.
2: Oh, kan udah ada itu.
0: Oh, jodohnya udah ada. Tadinya kalau belum dapat jodoh sama aku mau dikasih kucing tetangga ini.
2: Apa?
0: Tadinya kalau belum dapat jodoh sama aku mau dicariin kucing tetangga ini. Ada kucing tetangga yang lagi pengen kawin.
2: Kasih aja ke si Kemal.
0: Baiklah, kalau gitu hari ini pengen request langgam apa nih?
2: Pengen itu lesung pipi aja.
0: Hah?
2: Lesung pipi.
0: Ah, lesung pipi, sabar Bu ya. Sabar, jangan kebanyakan makan bala-bala nanti darah tinggi ya. Lesung pipi, mana lesung pipi. Sabar Bu, sabar.
2: Maklum lagi, gerhead ya tetek kucingnya.
0: Lesung pipinya mau digoyang-goyang buat siapa?
2: Goyang-goyang buat Kak Iki, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buat Kemal, bagus. Terus,
0: mau.
2: Kiceng Barongsai. Danu, Kang Genta.
0: Mau.
2: Kang Jajang. Kang Nana.
0: Mau.
2: Neneng Jebret.
0: Mau.
2: Siti Kopo.

0: Spesialnya mama. Agak seseorang aja.
1: Siapa itu teh cenah?
0: Jodoh.
1: Oh, jadi sudah ada jodohnya. Jodohnya ada di depan mata, di depan pintu, huh? Di depan gua, di depan kawah, huh? Dari di depan mana, huh? Baiklah, sudah.
2: Iraha syuting day, Iraha.
1: Iraha syuting day, kan tadi sudah ada postingan yang terbaru. Tadi udah lihat belum?
0: Belum, scroll.
1: Yang tadi ada lagu judulnya adalah Sekedeng Day Jeding. Nah.
0: Cara benar, ayo.
1: Baiklah, terima kasih banyak ya.
0: Ya, Pak Iki.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, edek-edek langgamnya Dahlia pun
1: goyang balik. Terima kasih banyak. Oke, kalau gitu gak usah lama, langsung kita puterin requestannya.

0: saatnya quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia bersama Hydrococo.
1: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Oke, sekarang waktunya kita ketemuan sama kuis Hydrococo edisi spesial Piala Dunia. Selama Piala Dunia berlangsung, Hydrococo bakal kasih hadiah 100.000 rupiah. Caranya gampang banget, wargi. Tinggal menjawab pertanyaan seputaran gelaran Piala Dunia 2026. Dan setiap harinya akan dipilih satu orang yang beruntungnya akan mendapatkan 100.000 rupiah. Dan pertanyaan hari ini adalah, sabar Bu Ayah. Pertanyaan hari ini adalah, sebutkan keempat negara yang berhasil lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Langsung kirimin jawabannya ke 08112221015. Ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban. Nanti ada, kalau Ricky telepon, kalau yang beruntung ditelepon sama Ricky telepon, ada passwordnya. Kalau Ricky sebutin quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia, wargi sebutinnya Hydrococo segar pisan. Ay, Don't Stop Now. Dan sekarang kita akan menelpon. Apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Mari kita coba.

0: Halo, kuis dan staf non spesial Piala Dunia.
1: Halo.
0: Halo, ini sama Kang Asep.
1: Ya, betul lagi.
0: Kang Asep tadi Kopo Sayati benar. Pengen dapat 100.000 rupiah enggak?
1: Oh betul, enak.
0: Kalau gitu jawab lagi pertanyaan aku ya. Pertanyaannya adalah sebutkan keempat negara yang berhasil lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Jawabannya adalah
1: Prancis, Spanyol,
0: yes,
1: Inggris, dan Argentina.
0: Oke, kalau gitu biar melengkapi, sebutin kata gol sesemangat mungkin. Siap ya? 1, 2, 3.
1: Gol. Gol.
0: Baiklah kalau gitu Kang Asep, hadiahnya bisa diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong hydro koko varian apa saja. Dan pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari setelah menang ya. Selamat buat Kang Asep ya. Oke, panteng radio.
1: Tonton terus.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, go ya.
1: Goyang.
0: Oke, terima kasih banyak. Dan juga kita mengucapkan terima kasih banyak untuk Hydro Koko.
2: Selamat buat para pemenang quiz Don't Stop Now. Dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hydro Koko.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Diego, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven, dia degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu.

0: Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop. Selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

Dahlia Jenyapa juara. Juara bikin Bandung goyang. Mang Nana makasih buat requestnya. Yang sejalan kaca piring juga thank you. Ada yang gendam manja. Terima kasih juga buat Teh Yuning Yuyun. Ada Kang Ardi Cibiru. Ada Kang Aris Martabak Ovo. Selamat malam juga buat Bunda Iswari di Cikalong. Salam kenal. Ada Teh Isa. Ada Ibu Cendani. Ada Kang Ati, Teh Ati Batu Lawang Ciwide. Ada Aris 4. Terima kasih banyak. Terus udah gitu juga ada Teh Siti Ajija. Ada Kang Lukman. Ada Kang Koswara. Ada Teh Yuli dari Soreang. Terima kasih banyak. Ada Teh Ranti di Jalantir. Ada Mama Fiandi. Ada Joran Cesagatan katanya. pengen pesan lagu Pemanggil Hujan dong. Serdang Gober. Gak sempat hari ini besok ya. Makasih juga buat siapa ini ya. Gak ada namanya. Udah gitu juga yang lagi siaran aja. Terima kasih banyak Mbak Yati. Thank you. Ada Kang Epo juga. Terima kasih banyak ya. Ricky Lover pamit dulu. Kita bakal ketemu lagi besok. Yang pasti mudah-mudahan semua langgam Ricky Putra semuanya pada disuka. Panteng Radio. Panteng Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia. Brung ah. Go go go. Go ya.

0: Dahlia FM.
1: Pantang terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
3: Pantengin terus karena Juli di Dahlia J-nya apa wargi? Juara dong, juaranya bikin Bandung goyang. Masih goyang lagi ya sama langgam pop Indonesia. Sekarang requestnya yang pernah ngehits wargi. Pilihin langgam-langgam yang bikin wargi semua nostalgiaan. Kasih tahu Riri WhatsAppin dari sekarang. Di 0811221015. On air juga lebih penting karena yang telepon on air langgamnya langsung dari goyangin gak pakai tunda ya. Prungah, go go go, goyang.

buat semua wargida yang lagi pada pantengin. Terus ketemuan juga sama Misterius Sherinanya juga boleh. Tungguin aja pergilah kaunya ya. Di gue ini buat semua wargida Lia. Yang lain ditungguin request onernya juga lewat WhatsApp atau lewat telepon di 73028 sama 73 1711 di KIP.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Mau tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: 98.8 100% mata air alami.
1: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

udah pada tahu dong, siapa sih yang gak tahu Hot and Green. Ini tuh pokoknya amunisi kita-kita banget lah ya, buat kita yang suka pegel, capek, nyeri otot, atau habis olah.

kram langsung hilang. Sama Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Follow Instagramnya di @hotincream.id, TikToknya juga di hotincream.idn. Yang udah pada join?

0: Untuk Dahlia malam hari ini at 1015 Dahlia FM. Kita absen dulu malam hari ini. Ada Chandra pengen kirim-kirim salamnya buat siapa nih? Buat semua warga Dahlia aja yang lagi pantengin. Fatimah di Balai Endah, mat malam ya. Ada juga Rahmat di Puntang, kemana aja Rahmat, sombong deh kamu. Ada Obet juga, terima kasih banyak. Banyak dong langgamnya, gak cuma Dungdat aja sayang. Ada juga siapa nih, orang Lembang, ada Nining Komalasari, semangat ini siarannya. Kang Balati Garut hadir, Alpen di Kute Bali, kayak langgam ya. Juli yang lagi pantengin sambil tiktokan, ada Ipin, makasih banyak. Terus juga Sarah Dwi, Adam juga makasih ya udah pantengin di live. Sekarang kita on air dulu yuk, yang pengen langgamnya langsung digoyangin. 73028 atau 73117710 atau wargi bisa lewat WhatsApp di 0811-222-1015. Halo, KIB Dahlia.
1: Wah.
0: Sama siapa ini?
1: Mas Supri di Nagrek.
0: Supri di Nagrek, pengen langgam apa?
1: Pengen bondan, ya sudahlah.
0: Ya sudahlah, digocin buat siapa?
1: Buat wargi Dahlia semua.
0: Udah gitu aja?
1: Udah.
0: Terima kasih Supri teleponnya Panteng Radio.
1: Pateng Dahlia, enak-enak tagamnya, burung, goyang.
0: Belakang Supri ada siapa lagi yuk, halo. KIP Dahlia.
2: Umar.
0: Sama siapa ini?
2: Agung Bansari.
0: Langgamnya apa?
2: Waska dari Wali.
0: Wali digocin buat siapa?
2: Buat diri yang baik hatinya.
0: Terima kasih, gitu aja.
2: Iya, gitu aja nih.
0: Panteng Radio.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak langgamnya, goyang.

0: makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
5: kita buat
4: Raisa,
5: okay.
4: Berunggu, Revi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang saya percaya radio masih ada
7: dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

Dari aja sama buat Ahmad juga yang pantengin di live TikTok malam hari ini ya. Udah nih Nafia udah jangan minta-minta lagi ya. Kandang Cahya juga terima kasih banyak. Ada Ratih di Jalan Tir Batu Jajar, terima kasih. Langgamnya digoengin buat semua wargi. Yuli di Soreang, langgamnya pengen buat semua wargi yang lagi pantengin gocin buat Riri aja. Terus juga ada lagi ini sama Nanda di Panghegar, pengen goenginnya buat semua wargi Dahlia, buat Riri juga. Terima kasih ya Mbak E, buat keluarga tercinta. Ada Kang Hasan Majalaya hadir.

0: KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Chef Abdul.
0: Chef Abdul pengen langgam apa?
1: Abu kau dan kenangan.
0: Second civil, tiga cin buat siapa?
1: Pak Kredi aja.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih teleponnya, Panteng Radio.
1: Terima kasih, ya. Terima kasih, ya. Terima kasih, ya.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
3: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
2: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
3: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
2: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
4: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
5: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
6: Nama saya Papa Wusworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
7: Yang punya keluhan siapa?
6: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
7: Terus
6: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
7: Tesma ya, tetes mata alami. Terus?
6: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
7: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
6: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
7: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata? Pakai
6: kalau ngaji habis maghrib tuh, yasinan ya.
7: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
6: Baru sebotolnya belum habis.
7: Sebotol juga belum habis ya?
6: Baru berapa kali netes.
7: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
6: Alhamdulillah.
5: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
8: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
9: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Orgi Dahlia.
10: Goyang, sik asik.
11: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
12: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
13: Dahlia FM.
14: Orgi Dahlia bersama saya, Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 14 Juli 2026 berada di Res Area 78 Kiara Afra Park, Jalan

0: 26, yaitu Prancis, Spanyol, Inggris, dan juara bertahan Argentina. Laga semifinal Prancis versus Spanyol akan digelar pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sementara, laga semifinal antara Inggris versus Argentina akan digelar pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Indramayu yang menyebabkan 12 orang meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu 12 Juli 2026. Kecelakaan bermula saat mobil pick-up yang dikemudikan Warsidi hendak berputar balik di putaran Kiajaran Kulon. Namun naas pada saat yang bersamaan sebuah truk tronton melaju dari arah yang sama. Jarak yang sudah terlalu dekat membuat benturan hebat tidak terelakkan. Kerasnya hantaman mengakibatkan belasan penumpang mobil pick-up terpental ke jalan raya. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
4: Salahnya.
5: Wah, bibir.
6: Langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di radio Dahlia FM.

0: FM. Wah Bibir.
1: Wah Bibir.
2: Wah Bibir.
1: Nantikan.

juara-juaranya bikin Bandung goyang. Masih pantengin diri ya. Kita masih goyangin langgam-langgam yang pernah ngehitsnya di KIP Dahlia. Ada Bu Cucu di Bahuan, selamat malam. Exhal kemana aja Exhal? Langgamnya digoyangin buat diri aja sama warga lagi pantengin KIP. Terus juga Vina di Bandung, terima kasih. Ada lagi Alvin di Ciwidey.

0: tim onernya ya. Ada siapa di jam yang kedua? Halo, KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Chandra.
0: Oh, yang tadi di TikTok ya, yang udah marah-marah ya. Pengen langgam apa Chandra?
1: Langgamnya Krishna featuring Ale.
0: Ale boleh.
1: Indah, ada gak?
0: Ada dong, digocin buat siapa?
1: Gocinnya buat Riri aja deh. Sehat selalu, sukses terus juga ya.
0: Amin, udah gitu aja.
1: Iya.
0: Terima kasih Chandra, Panteng Radio.
1: Sama-sama, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Prung ah, go-go-go yang...

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemsatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma, ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma, ya, Bu, ya.
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma, ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
5: Siap, Ratu.
4: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
5: Siap, Ratu.
4: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
5: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
6: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
7: Kami Armada,
8: Panteng Radio,
7: Panteng Dahlia,
8: enak.

Albay menggunakan pesawat Saudia Hotel Bintang 4 Manasik 5 sesi pembimbing bersertifikasi MUS eksekutif dan dapat diskon 4 juta untuk kuota terbatas ya. Langsung aja hubungi segera Gina Sepri.

0: melanjutkan ke Tanah Suci bersama Gina Septi. Kita angkatin lagi on airnya. Halo, KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dagopin di Ciberem.
0: Langgam nyapan, Dagopin.
1: Ingin dari BCL karena aku cinta kau.
0: Boleh digocin buat siapa?
1: Tentunya buat Teriri, semoga sehat selalu dan semua warga Dahlia yang lagi pantang aja.
0: Terima kasih Panang Radio.
1: Pantang Dahlia, makanya kalau nggak ada Dahlia, aku begitu kuliah.

0: makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
5: kita buat menyerang,
4: Raisa,
5: okay,
4: Perunggu, Revi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
6: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
7: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
8: Ya.
7: Ada kabar dari adik.
8: Ya.
7: Sakit lambung udah parah, Pak.
8: Oh, adik, adik kandung ya.
7: Adik kandung namanya Sahidin.
8: Sahidin. Jadi lambungnya udah parah.
7: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
8: Reaksi apa-apa.
7: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
8: Sehat, sembuh.
7: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
8: Tidak lebih, sehat.
7: Sehat sampai sekarang.
8: Alhamdulillah.
6: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
0: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
9: Wargi Dahlia, kami
10: Chris Party.
9: Request langgam-langgam Indonesia yang asik-asik
10: hanya di Kontak Indonesia Pop.

Kang Soana bermata biru, makasih WhatsApp-nya ya. Mama Fiani jajat di Pasco, terus ketemuan juga sama Jendi Holis. Jang Uli di Bojong Sayang Ranca Manyar, ada juga Teh Eli di Padalarang. Ibu Cendani, makasih ya. Kakek Agus Cibo, terus juga ketemuan sama Diding. Masih di Majalengka, emang mau

0: Sirem baru WA lagi nih. Emang kamu kemana aja sih? Sibuk banget kayaknya ya. Mending kita owner lagi yuk. Ada siapa? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dera Haju.
0: Kemal pengen langgam apa?
1: Dan.
0: Apa?
1: Tahtakan.
0: Hah?
1: Takrakan.
0: Tahtakan.
1: Takra.
0: Apa?
1: Takrakan.
0: Cakrakan yang mana?
1: Kasih bayangan.
0: Kasih bayangan nih gocin buat siapa?
1: Buat Ceng aja.
0: Udah gitu aja.
1: Aja.
0: Makasih Kemal pantang radio.
1: Dari ya yang lain yang belakang ya.

0: warga Dahlia, saya cakrakan pantang terus 101,5 Dahlia.
1: Dahlia FM.
2: Dahlia
1: FM.
2: Dahlia.
3: Jangan kemana-mana. Setelah kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam siap bergoyang lagi yuk.
4: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius, emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil?
4: Bisa.
5: Radio di rumah?
4: Bisa.
5: Aplikasi streaming, website,
4: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
7: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
7: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengar. Radio for all.
8: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
9: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Pergi Dahlia, suka.

0: dan pantengin aja Dahlia Indonesia Pilihan jam 10 pagi sampai 12 siang. Dahlia Indonesia Asik jam 6 sore sampai 8 malam. Dan Kontak Indonesia Pop jam 8 malam sampai 10 malam. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya.
1: Malam-malam aku sendiri.
2: Halo Margi Dahlia, saya Charlie. Kami dari Setia Band, Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Bagaikan datang.
3: Besok ketemuan lagi jam 8 sampai jam 10 di KIP. Ratenya pamit, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go, go, go, goyang.

101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go go goyang warga Dahlia. Malam semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget malam hari ini kembali mandi madu Dahlia hadir ya. Seperti biasa setiap Senin sampai Kamis ada Andri Vivi bareng Opi Deni sampai jam 12 malam nanti. Ditungguin warga Dahlia goyangannya di 0811-222-1015 ya. Kita juga nanti bakal buka telepon di 73008 sama 7311710. Sehat-sehat semuanya, sehat ya. Lagi happy gak malam ini? Hari Senin, hari yang ke-13 di bulan Juli 2026. Brung ah, go go goyang.

orang tua di Kabupaten Bandung khususnya untuk meluangkan waktu agar mengantarkan putra-putrinya pada hari pertama masuk sekolah. Itu adalah sebagai bagian dari pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah yang dimulai pada 13 Juli hari ini. Itu Wargi Dahlia. Nah, Wargi Dahlia, ajakan tersebut ternyata disampaikannya melalui kampanye

sekitar di hari pertama minimal atau maksimal 1 minggu lah ya Wargi Dahlia ya. Mengenal lingkungannya suka rada ogoh-ogoh gitu Wargi Dahlia, karena mungkin dengan lingkungan baru, teman-teman yang baru, apalagi kalau anak bapak dan ibu sedikit agak kesulitan bergaul dengan orang banyak. Kayaknya masih ditungguin ya. Dan memang karakter anak itu berbeda-beda, yang sabar ibu ya. Cukuplah seminggu nungguinnya ya. Lepas dari itu sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit kita lepas untuk lebih mandiri lagi anak-anak kita Wargi Dahlia ya. Asik. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung gak yang sih? Asik. Masih bareng Andri V Wargi Dahlia. Dan masih Andri tungguin nanti Andri absennya ya sayang ya. Di 08 11 22 21 015. Kita kocok dulu malam hari ini Wargi Dahlia. Mau dikocok? Kita kocok dulu WhatsApp-nya. Brungah, goyang.

0: Sipalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade, Kanada, Hindia. Bermania.
1: Kita buat menyenangkan.
0: Raisa. Perunggu.
2: Di antara pusaran ini.
0: Revi. Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloas candens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
4: Nama saya Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
5: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
4: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng
5: Tesma ya Bu ya.
4: Pakainya Tesma.
5: Iya.
4: Terus saya tetesin, saya oles-olesin
5: ke mukanya.
4: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
5: Oh, mengering ya Bu?
4: Mengering.
5: Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
4: Salap-salap udah dipakai.
5: Hasilnya?
4: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
5: Oh, gitu. Tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbal tesma justru
4: Malah kering.
3: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
6: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
7: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
8: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
7: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
8: Siap, Ambu.
7: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
8: Ini Ambu.
7: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet meulina geuning.

0: obat diabetes, sarang iya sampean barara A ting telpret.
1: Tos alami, Pak.
0: Oh, tos alami, Pak, ya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh iya. Alhamdulillah kitu ku ngaleut alfa propolis kitu nya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Keras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitu karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center alfa propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

105 Delhi FM Bandung goyang sik asik. Tahu gak sih wargi Delia sama yang namanya radang tenggorokan? Apalagi cuaca seperti sekarang ini ya. Yang kadang panas, kadang sore menjelang ke malamnya dinginnya minta ampun sampai ke 14 derajat Celcius Bandung beberapa hari yang lalu. Nah, itu pun yang terjadi wargi Delia, sepertinya sama kesehatan kita sedikit agak terganggu yang namanya bapil alias batuk pilek atau radang tenggorokan. Nah wargi Delia, radang tenggorokan adalah iritasi yang tentunya terjadi pada tenggorokan. Yang pasti kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari flu, infeksi, kebiasaan merokok, dan paparan polusi wargi Delia. Wargi Delia, radang tenggorokan umumnya menyebabkan nyeri dan gatal di tenggorokan kayak batuk, sakit ketika menelan, dan suara serak. Ingat ya wargi Delia ya, radang tenggorokan atau istilahnya faringitis ini itu ditandai dengan tenggorokan yang kering dan gatal serta kemerahan dan bengkak pada amandel. Kondisi ini wargi Delia bisa disebabkan oleh banyak hal, mulai dari infeksi virus dan bakteri, udara kering, alergi hingga paparan asap rokok dan polusi berkepanjangan. Wargi Delia, virus atau bakteri penyebab radang tenggorokan ini sangat mudah menular melalui udara. Misalnya lewat percikan air liur dari batuk penderita yang terhirup. Gejala radang tenggorokan ini biasanya dapat muncul 2-5 hari setelah kuman masuk ke tubuh. Aduh, hati-hati nih wargi Delia ya. Biasanya ini sangat cepat sekali tertular wargi Delia. Karena radang tenggorokan umumnya bisa sembuh dengan perawatan mandiri. Misalnya beristirahat yang cukup, terus menjauhi udara yang kotor tentunya. Udah gitu wargi harus mengkonsumsi permen pelega tenggorokan. Namun ingat wargi Delia, jika disertai dengan gejala berat, kayak sakit tenggorokan yang parah seperti sesak nafas, sulit menelan, dan demam 38 derajat Celcius yang udah panas banget sama badan kita, radang tenggorokan ini perlu sekali ditangani oleh

ya buat Ari Wongso, buat Mama Irma di Sumedang, buat Teh Elis di Jalan Peta. Terima kasih buat Mama Arul di Pusdai. Ajun, kenapa Ajun? Kenapa Ajun kok mewek Ajun? Jangan mewek atuh Ajun. Ah, nanti cakepnya hilang Ajun.

request sayang gimana dong? Makasih ya buat Abah Asep di Cikampek. Hai Cikampek, Cep Soma, Mas Tanto juga terima kasih. Kak Endang Cahya Wede, malam Kak Endang, Kang Deden Cipteng. Kopi pahit pun aku ya.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Seduh! Syukur agak jejek karena dada si jelek.
2: Kamu genteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu kabeh.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh, juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
5: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigonawa Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
2: Ya.
5: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
5: Sakit lambung, udah parah, Pak.
2: Oh, adik kandung ya?
5: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
2: Kejar. Jadi lambungnya udah parah?
5: Tiba-tiba parah itu, sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya, Pak?
2: Reaksi apa-apa.
5: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat sembuh.
5: Sehat sembuh itu obat itu satu bom.
2: Tidak lebih sehat.
5: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
4: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Digoyang saya.
1: Digoyang saya.
0: Ba, ba. Asik, Kang Deden sehat Kang Deden.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi di mana ini?
1: Lagi di Ciwastra di Bumi Teteh.
0: Cakat bumi aku. Dah perasaan aku mah, masih di Turki belum ngali. Oh ya? Aku mah masih belum ngali, dah masih di, enggak, masih di Turki, can pindah. Ih, dah didugdag aku mah.
1: Turunan kidul.
0: Ih, ini apa? Eta saha eta anu ya? Anu nyarios dia, hah?
1: Rakana Dadan.
0: Oh, rakanya Pak Dadan Uci Permana, iya.
1: Tidak, Eta.
0: Aduh, sarang saha atuh nepangkeun?
1: Kang Dedi.
0: Oh, Kang Dedi. Oh, Kang Dadan, Kang Dedi, rakana Kang Dodi pangintennya, Edi.
1: Rakana Arnold.
0: Kang Deden.
1: Pulang.
0: Mau digoyang buat siapa malam ini?
1: Digoyang buat YWF, Pak Edi, Kereta Kuk, Krio Cau.
0: Oh iya, terus?
1: Buat
0: oke, terus?
1: Buat TLI pada
0: Hoyong.
1: Buat Asadayana Wargi Dahlia we atuh.
0: Nah, jantan gempur Kang Deden ada di cepengan mah nya.
1: Grogi, aya teh ku jauh.
0: Iya, Kang Dedi atuh kadi alungkeun ka burangrang Kang Dedi. tapi hoyong-hoyong ku Ali mah hoyong ku Kang Dedina ka dieu ah.
1: Bahaya.
0: Jangan deng nanti nyaman. Au. Gojinnya buat siapa Kang Deden?
1: Gojinnya buat Teh Andri we lah.
0: Asik. Hatur nuhunnya. Siap. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak programnya Dahlia. Goyang.
0: Asik. Kang Dedi, terima kasih ya. Selamat malam Kang Dedi ya. Pokoknya semua lagi dengerin malam hari ini juga. Iya Mama Ika. Aduh Mama Ika sakit apa sih? Ah pokoknya mah harus sehat Mama Ika ya. Semangat buat sehat buat Mama Ika ya. Hai, terima kasih. Ini kok hanya P aja. Siapa ini? Yang ada di TikToknya Dahlia juga semuanya selamat malam ya. Buat Pepep Gopeng, terima kasih selamat malam. Buat Meliana Munajar Fatir, ada AA Bandung malam AA. Salam kenal buat Zize. Makasih banget dari Blok Soang.

0: Masih bersama Andri V.
1: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Punas.
3: Keluhan penyebab lawan lain, Bu.
2: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami, Bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon, Bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karosnas?
2: Aya, lambung terus te aya, ena terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol, Bu?
2: Nama hiji.
3: Lebih hiji, kedua, alhamdulillah.
2: Kedua terang badai ayana.
3: Lebih hiji, alhamdulillah. Terus kakau sasiatnya punya.
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, danten 18 tetes. Mungkin kasadaya anu gaduh panyawat seperti abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia. Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
1: FM. Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Selasa 14 Juli 2026 berada di Res Area 78 Kiara Afra Park, Jalan Banten Kebonwaru Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Dahlia FM. 4 tim raksasa sepak bola dunia resmi mengamankan tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu Prancis, Spanyol, Inggris, dan juara bertahan Argentina. Laga semifinal Prancis versus Spanyol akan digelar pada hari Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sementara, laga semifinal antara Inggris versus Argentina akan digelar pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Kecelakaan maut terjadi di jalur Pantura Indramayu yang menyebabkan 12 orang meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu 12 Juli 2026. Kecelakaan bermula saat mobil pick-up yang dikemudikan Warsidi hendak berputar balik di putaran Kiajaran Kulon. Namun naas pada saat yang bersamaan sebuah truk tronton melaju dari arah yang sama. Jarak yang sudah terlalu dekat membuat benturan hebat tidak terelakkan. Kerasnya hantaman mengakibatkan belasan penumpang mobil pick-up terpental ke jalan raya. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.
0: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
3: Request langgam langsung goyang. Dahlia.

boleh suka kamu, weh. Boleh dong, siapapun boleh suka sama saya, suka sama Alia, suka sama siapa ya, sama semua penyiar Dahlia, sama Berbi, sama Mino, sama Sansan, sama JP, sama Mino, sama semua boleh suka. Yang gak boleh itu, boleh gak kalau saya memiliki? Nah itu baru gak boleh, Wargi Dahlia ya. Tio, terima kasih. Buat Tio juga boleh, Tio, suka bebas.

dong harus cerah sayang. Harry, makasih Harry. Buat Bang Doni di Cikampek juga terima kasih. Selamat malam buat Bonang, pengen janda bodong, mudah-mudahan bisa kegoyang ya. Tayu, makasih. Muhammad Gibran juga terima kasih, selamat malam. Ada orang Bogor juga makasih semuanya ya. Bonang, makasih Bonang. Dadah Dahlia.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, digoyang sayang.
0: Goyang sayang.
1: Yo.
0: Basah, basah, basah seluruh tubuh. Mandi madu, mantap nanti musiknya dangdut berunga go go go.
1: Digoyang sayang, sehat Besti. Besti sehat malam ini.
0: Alhamdulillah sehat Bestiku.
1: Ya alhamdulillah tuh, kalau memang sehat sudah lama Besti tidak on air ya, sekarang baru on air ya.
0: Iya.
1: Kenapa? Kenapa kok luplep? Suaranya kok luplep? Ih kayak ingus Besti.
0: Ini kenapa? Kan dimasukin speaker jadi di Bluetooth, coba dikeluarin Bluetooth bentar.
1: Ya sok dikeluarin dulu atuh. Ah, jangan sampai enggak dikeluarin. Enggak enak soalnya kalau enggak dikeluarin, enggak kedenger.
0: Keluarin aja ya.
1: Iya, keluarin aja enggak apa-apa. Biar enak.
0: Bentar.
1: Mun kasep mah hosna sieun. Iya tuh aanya, bener tuh a. Lamun kasep mah sieun. Disebut gelis mah nyaras sepatu udah sema istri ya Firman. Terima kasih Firman. Ayo yang mau cabe terbang. Enggak mau cabe ah, pengen itu ah, aku mah. Pengen apa ya? Pengen kamu. Halo.
0: Halo.
1: Mana Besti atuh neng geus hararese ah?
0: Halo ya, ini udah dikeluarin.
1: Udah keluar. Nah, baru enak nih kedengerannya. Jadi jelas kan kalau dikeluarin mah? Benar enggak? Iya, benar. Heeh, benar. Hei, Anda ke mana wae?
0: Ada, aku sudah malam mencet-mencet gak abus-abus.
1: Nah, ya sakit tuh pernah dipencetannya, nah bisa abusnya, Besti.
0: Ya, sahur Bestiku juga kan. Aduh, gak kebagian, Kang Lukman bisa lagi aja ya.
1: Udah dihajak. Deketang, aku mah tidak sejahat itu, aku mah selalu baik. Ya, itu teh kan yang masuk lewat WA-nya banyak, jadi susah nyangkutnya, siapa yang nyangkut aja. Ya, jangan pundung ya Besti ya.
0: Mual atau pokoknya mual hujan, mual mendung, mual belikan, mual pundung.
1: Tak eta. Soalnya nu pundung mah beki nyandung biasa nama. Soalnya digoyang buat siapa?
0: Digoyangnya buat Andin, Mama Bayu, Kang Danu, buat Kang Genta, Bu Naikun, Teh Icibai, buat Ouji, Teh Isar, buat Teh Sugi, Pak Dirmansa, buat Kang Suherman. Ini ada semua ini. Buat Teh Nado, buat Mamang Nana, buat Kang Wawan Ngamprah, buat Kang Yus, Nenek Putri, buat Doneng Jebret, buat Bunda Yangse, Mamski, Erni Katapang, Bu Ajaya ya, Ibu Lea Katapang. Terus buat Juger, Heri Pasko, buat Deden Cipteng, Abah Iwan, Teh Eli Padalarang, Arnold Black Kopi, Inda Kopin, buat Mbak Yati Jamu, Mama Hika, Teh Ratna, buat Mama Anci, Teh Elis, buat Kang Suhana, buat Kang Tatang, Mimi Ciwidai, Teh Eli Tareni, buat Bunda Imut, buat Pak Aman Abadi, buat Mas Tantoli Panjang, Bunjoy, Santi Kopo, Asan Engkos, buat Teh Imas Manjalaya, buat Tiara Desa, kemana aja Tiara Desa, yuk masih ada gitu.
1: Kiriman dirinya mah, hidang.
0: Terus buat Mang Nanar, buat Mak Kaputungu, buat Ibu Lisna, Ratu Unde, Kang Jajang Jalak, buat Iman IRB, Kang Deddy di Calengka, BBB Leri, buat Kang Rokep, buat Mama Ape, buat Mama Joda, Oni Nasgor, Aibu Batu, Asep Balon, Aldo, Nane, Ismet, buat Abdul Kemal, buat semuanya aja Bestiku.
1: Gocin buat siapa Besti?
0: Gociku, ya gocinnya ya buat Bestiku aja yang siap. Cantik sendiri.
1: Asik, terima kasih ya Besti ya. Panteng Radio. Terima kasih, waalaikumsalam. Mas Lukman Pasar Baro sudah hadir di Mandi Madu. Ya, yang lainnya boleh ditungguin. Teh Ila, waalaikumsalam. Mega Putri, terima kasih banget. Yudi Mangprang juga makasih banget dari Redikon Lagadar yang sedang ngecor di Tol Cipularang. Ah, teman-teman yang lagi pada ngecor di Tol Cipularang, sok rada ditarikan dahlianannya. Makasih. Ini siapa ini? Ini Tita ya. Tete Damang sehat alhamdulillah. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam dari siapa nih? Ion ya? Ion, selamat malam Ion, apa kabar Ion?
2: Kabarku baik.
1: Sehat-sehat aja Ion, di Pacitan gimana cuacanya?
2: Biasa.
1: Nggak dingin, Ion nggak dingin di sana?
2: Ntar malam.
1: Oh ya?
2: Ntar pagi.
1: Oh ya? Kalau di Bandung lagi dingin nih Ion, 17 derajat Celcius nih malam ini, jadi dingin banget.
2: Jadi, tapi Kak Anjli sehat kan?
1: Alhamdulillah. Ion gimana? Sehat Ion?
2: Sehat.
1: Iya dong, harus sehat Ion ya. Ha, benar. Ya. Ion?
2: Ya.
1: Ion mau kirim-kirim buat siapa?
2: Kirim-kirimnya buat ya Kang Deddy, Kang Yus, Mas Tanto, terus si Ismet, terus Mak Umi Lila, Nenek Putri,
1: terus
2: Pak Dirmansyah, Pak Wawan Ngamka, ya buat sadayan mak aja lah. Buatnya buat Pak Andri.
1: Asik, Mas Ion, makasih sehat banget selalu. Ya sudah hadir di Mandi Madu ya. Ya amin. Amin, amin, terima kasih.
2: Semoga lancar rezekinya.
1: Amin, amin, terima kasih Mas Ion juga.
2: Terus,
1: ya.
2: Mudah-mudahan cepat aja.
1: Amin, amin, amin, amin. Allahumma amin, amin. Terima kasih loh doanya. Makasih iya, banget. Doa yang baik juga buat Mas Ion sekeluarga ya.
2: Iya.
1: Panteng radio iya. Mas Ion.
2: Panteng Dahlia, enakan asalnya Dahlia Prong Agung. Ya.
1: Asik. Pepep Gopeng, terima kasih, selamat malam. Gak dipolis dia tetap cantik aja. Iya dong, cewek mah begitu, memang pasti cantik, asik. Buat Ceor, terima kasih banget ya. Sekali lagi buat yang ada di TikToknya Dahlia semuanya, selamat malam. Orang Cianjur, Garut, Tasik, Bandung, terus orang Riau juga, orang Kalimantan, terima kasih. Yang ada dari Palembang juga makasih banget. AA Bandung, selamat malam AA. Buat para duda semuanya malam ya.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang. Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
6: Keluhan penyawat naon wae, Bu?

0: magyang kadua ayeuna teh botol kahiji oge alhamdulillah tos aya teh acing teh oge sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat sapertosim kuring kitu sumangga ngonsumsi alfa propolis.
1: Untuk informasi call center alfa propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Man berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63. Alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya.
1: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya enggak kelihatan.
2: Oh gitu. Iya. Kemarin nyoba satu botol
1: udah
2: tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya. Kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang?
1: Lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

105 Dahlia FM Bandung, gak yang asik-asik. Apapun yang dirasakan, dibawa aja. Dibawa happy, dibawa enjoy. Seperti Ibu Enjoy di Ujung Berung ya. Teh Yati di Morotresno yang suka banget sama lagu barusan ya Teh Yati ya. Salam buat Pipi ya.

Okay, Ato. Gus naon bahas sana. Terima kasih ya buat Kang Agus ya, doa-doanya bagus banget malam hari ini buat aku. Ya, Abah Ion Mozzarella juga hadir kembali, terima kasih, sehat ya Abah ya. Hai dari Kircon, Duda Arabannya udah tadi ya, Deri ya.

Angfung Abo Goyang, Cik Andri of the best pokoknya mah asik. Terima kasih atuh ya, Mama Ika juga terima kasih. Semangat untuk sehat ya Mama Ika ya. Ibu Memes terima kasih yang ada di Gazu buat Bu JEH, Ibu Arpan, Ibu Endang, Nenek Putri, Pak Dirmansah, buat Pak Agus Cibo, buat Lisna Ratu Onde, buat Mama Ika, Cinta Ansi, Umi Lila, buat Teh Ila, Teh Yati Bonita, Ratu Kuruki, Ratu Glowing, dan semua warga Dahlia di Cibangkong. Gocinnya buat Neng Madam aja, makasih. Mas Tanto, terima kasih saat malam. Bunga pengantinnya dukung ya. Buat semua warga Dahlia, Kang Deddy, Teh Eli Padalarang, Teh Yati Jamu, Umi Lila, Umi Yuna, buat Teh Isar, Abah Iwan Mozzarella, Arno Black Kopi, Nenek Ica, Nenek Putri, Tenova, Teh Ila, dan semuanya aja yang lagi dengerin dari Mas Tanto. Makasih banget Mas Tanto. Cep Soma juga makasih ya. Langgamnya buat Yadi sarang istrina, Kang Iwan, Kang Afif, Gocinnya, Kanggo Wargi Dahlia Sadayana. Makasih. Digoyang Abah Asep Cikampek, makasih banget lagi pantengin malam hari ini. Kang Roy di Panyerapan Soreang juga. Kang Jajang Jalak, digoyang buat Wargi Dahlia tercinta, Nani Memori.

Dahlia Goyang Pantura Ajun setiap Jumat malam bareng itu ya, bareng Ce Idah ya. Terima kasih buat Mama Arul, Juri Pusdai, sekali lagi buat yang ada di TikToknya Dahlia semua. Hendra, makasih ya. Iya, makasih. Acit Herianto, Herianto. Bentar. Hendra Ciatel, ya, Kang Nana, Ari Kang Nana. Kameramen Hajatan, aku gak dibaca. Ini dibacain, Kang Kameramen Hajatan. Mulyadi juga makasih, Hendra juga. Makasih banget buat Hendra ya. Buat Zemil Real, buat Arai. Arai ya, bener kan? Ari Adriansah. Intinya 0101. 0101 hatiku kosong tanpamu. Aduh. Di TikTok nih banyak yang ngegombal warga Dahlia. Ah, males. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.

0: Goya.
1: Asik, sehat, Ba?
0: Alhamdulillah, kumaha Molina, Madam?
1: Alhamdulillah, kamanawe atuh ari Abah?
0: Aya we.
1: Zemil Garut, terima kasih ya. Aya wae Abah teh.
0: Aya.
1: Siap atuh ari sehat mah hatur nuhun atuh Abah ya. Mau digoyang Abah?
0: Alagamna teh celah.
1: Aduh, udah full atuh bagian kedua mah, ah ngimpi Abah. Ada bunga pengantin, ada jangan pura-pura, salamu sendiri bukan selembar tisu, terlalu mencintaimu tuh.
0: Jangan pura-pura we.
1: Boleh, sok atuh digoyang, Bah.
0: Goyang nama dikumpulkannya Sadayana Wargi Dahlia we pokok namanya. Sareng Bos Aris, pake ngebeledak ya pokok namanya.
1: Yep.
0: Atuh nuhun cuan kina.
1: Asik, terus?
0: Terus, ya gitu we, goci nama kang ocan.
1: Ada nih belepotan, ada hitut bentes ya Abah mah.
0: Tuang namanya ya, kesang ngoproti.
1: Sok tala fokus, dah fokusnya karena cuan ki jeng Bos Aris juga nama.
0: Ya, Bos Aris, nah ya, ya, ya.
1: Salam ya buat semua yang ada di sana ya Bah ya.
0: Iya, kami siap.
1: Siap, panteng radio Bah.
0: Panjang Dahlia, enak-enak pakarnya Dahlia. Aku.
1: Asik. Iya Kang Nana Suryana. Kang Nana, di mana tuh Kang Nana? Teh itu menuju acara mandi madu Kang Nana ya. Kang Nana. Kang Nana, mandi madu Dahlia saat malam.
2: Mantap Jasi. Musiknya yang lucu enggak aku goyang.
1: Digoyang sayang.
2: Digoyang sayang.
1: Asik. Mbak.
2: Basah-basah-basah seluruh tubuh. Ah, mani madu. Mantap hati musiknya dangdut. Ah, go ya.
1: Asik. Akang damang Kang Edet.
2: Alhamdulillah
1: sehat. Aduh Kang Edet ini amis ini amis budi, amis budi Kang Edet Maya senyum aja. Begitu masuk teh langsung memberikan kebahagiaan buat Turgi Dahlia ya. Sehat Kang Edet teh.
2: Alhamdulillah teh.
1: Sumuhun nahan sampai gugah geningan bobot tabu sabaraha tadi Akang teh. Makasih ya nak. Akang bobot tabu sabaraha.
2: 9.
1: Oh, telah saya lilir panggintennya 6 BT. Ya,
2: lilirnya Andri.
1: Asik.
2: Terhayang AMR.
1: Asik. Kang Edet pada digoyang atuh.
2: Digoyang.
1: Kanggo kasaha.
2: Saya angge bayuannya nutup seperti payut.
1: Iya.
2: Kang Arno Black Topi, Lukman Pasar Baron, Kang Suwana, Pak Tatang, Wak Uci, Deden Siteng, Pak Akan, Danu Uci Talengka, Pak Gus Kibo, Kang Denta, Teh Itar, Teh Eli Padalarang, Bu Haji Ani, Teh Tatat, Bu Memes, Pak Wawan Ngamprah, Najia Lembang, Dagopin, Eli Jalan Peta, Isugi, Bunda Imut, Imas Elsa, Majalaya, Mama Haji, Ratna Kompor, ini Otik, Maika Cintasi, Ririn Sri Aryani, banyak jamu. Maika Ngewargi dan Liatir, Cinta Tanah
1: Andri. Gocin kau kasaha aku.
2: Gocin yang ngerti Andri, mudah-mudahan panjang umur sehat.
1: Amin.
2: Amin,
1: hatur nuhun pisan, Kang Edet. Sumun hatur nuhun ya, panteng radio Kang.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lah kami ada lihat tuh, go ya.
1: Asli, Kang Edet digoyang sayang. Buka pengantin Wargi Dahlia di menit ke-37 lepas dari jam 11 malam. Kenapa tuh Tio? Pulangnya hati-hati ya Andri. Iya terima kasih. Kang Nana Suryana, selamat malam Kang Nana. Terima kasih juga buat Kang Yana, makasih ya. Buat Jamans, makasih banget. Mandi madu teh, mandinya pakai madu enggak? Iya dong biar tetap manis. Prr.

0: sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh! Cicek karena dada si jelek.
1: Kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Nasriya.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae ibu.
1: Lambung darah tinggi mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Lu angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
2: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
1: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
2: Ibu teh tesep sabaraha botol?
1: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak. Upami gaduh panyawat insyaallah. Abdi gaya harampang.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

belajar untuk selalu jujur ya. Kang Nana Suryana, terima kasih udah mau closing Kang Nana. Teh Lola, makasih banget Teh Lola. Ih kangen, apa kabarnya? Buat Tons, siapa nih Tons Cup juga terima kasih banget ya, udah mau closing sayang. Buat Hendra di Ciater, terima kasih Ciater. Buat Ceor juga terima kasih banget ya. Buat AA Bandung, makasih banget. Aka, makasih Aka. Salam buat putranya Aka ya. Sekarang lagi di Cirebon, jadi kalau udah masuk Sumedang langsung. Oh ya, pendengar lama banyak sekali ini. Makasih banget, senang sekali ya ada Aka.

ya gongnya buat Kang Det, Mama Ika, buat Teh Elis Jalan Peta. Terus buat siapa ini Teh, Kang Deden, Mama Aji, Teh Ratna, Teh Isar, dan semua warga tercinta aja. Juga buat Kang Hasan Gocine Asik. Kang Acep Kamaluddin, terima kasih di Balai Endah. Di gangnya buat Teh Andri aja. Aduh amin, terima kasih doanya ya. Buat Neneng Jebret, buat Sri Majalaya, Novi Rianti, Carmila, Mama Neis. Buat semua warga Dahlia aja. Bos Aris, Bos Aris, Bos Aris. Bos Aris, Cibadiut, selamat malam, oh bos. Apa kabarnya? Kapan oh bos mau main ke Dahlia? Masa kaelehkeun ku

Miso di Buah Batu juga. Buat Jendri, buat Ciao, Bebep Deri, Kang Genta, Tayati Jamu. Buat Neng Jebret, Wargi Dahlia, semuanya aja. Pak RT, masih sibuk Pak RT. Kang Agus Turner di Cilengka. Teh Ai Hakim juga di Cikajang Garut, makasih ya. Air jahatnya udah bersama Wargi Dahlia aja. Kang Suhana, bunga pengantinnya udah tadi Akang ya. Gocinnya buat seseorang aja yang dekat di hati. Moga sehat selalu. Teis Cibai, Cibai, makasih Teis Cibai. Terima kasih buat Mama Fiandi juga ya. Buat Vina juga makasih banget Vina ya. Diki di Binong makasih. Tadi udah dikocoknya ya Diki ya. Dari Inul Daratista. Buat yang lagi pantengin Wargi Dahlia semua aja. Esti di Dago juga makasih. Tadi udah kicomanianya. Buat Danu IRB, buat Neng Yolan, Kang Deddy Cicalengka. Sehat selalu buat semuanya juga. Aman Abadi buat Mamski. Buat Teh Imas, Neng Jebret. Buat semua Wargi Dahlia aja. Kak Agus Catbon juga gak ketinggalan. Cana tuh dari Kak Aman Abadi. Lukman Baros, Aba Iwan Mozzarella, ah pokoknya semuanya ya. Ius buat Maji Eha, buat Kang Genta, Kang Hasan, Pandang, buat Endang, Teh Yati, Teh Aisugi sama KAR-nya. Teh Imas, Enda Gopin, buat semuanya aja.

Buat yang suka langgam ini yang ada di TikTok tadi siapa ya, lupa ya. Salah mau sendiri. Kang Hendra, Andika. Bentar Hendra ya. Terima kasih ya buat Kang Agus pada larang juga saat malam. Yang ada di TikToknya Dele di follow dulu sayang ya. Malam semuanya. Salahmu sendiri. Pruah.

0: Jangan kemana-mana, setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia, saatnya Andri pamit di acara Mandi Madu malam hari ini. Terima kasih buat yang udah nemenin selama 2 jam tadi. Buat yang lewat WhatsApp-nya Dahlia, mohon maaf ya. Kalau ada langgam yang sempat diputerin, insya Allah besok kita ketemu lagi dari jam 10 sampai jam 12 malam. Buat yang ada di TikTok-nya Dahlia juga terima kasih ya. Mohon maaf Wargi Dahlia kalau ada salah-salah kata. Terima kasih buat Ati di Batu Laung Ciwidey. Buat Mas Bro, buat TI Mas Elsa, Kang Acep, Abah Iwan Mozzarella sama Bos Arisnya, Kang Agus Ketbon, Mas Tanto, Hasan di Majalaya, Gita Garut juga terima kasih. Terima kasih buat Tayati Kopo sama Pipi, Derry juga, ya buat Mama Ika, Mas Ion di Pacitan, Lukman Barus juga makasih buat Pepep Gopeng. Buat Ibu Memes, Kang Dang Cahya Wede, Deden Cipteng, Cep Soma, Kang Roy Panyirapan, Kang Jajang, buat Mama Arul, buat Teh Elis, Mama Irma, ya, buat Pak RT juga, Kang Suhana, Mama Fiandi, buat Diki Binung, Esti Dago, Kang Aman Abadi, buat Ius juga, ya, si Al Karapitan, pokoknya semuanya makasih ya. Ada begadang Wargi Dahlia sampai jam 3 pagi nanti bareng Jaya Pucu di 101,5 Dahlia FM. Tunggu, go, yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih.
1: Kenapa tuh A? Gak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras hotel Radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM mendengoyang si kasih. Selamat pagi wargi Dahlia. Bareng AJP Nukasip Torok berum wargi Dahlia ya. Digoyang kembali biar semangat AJP-nya. Buat wargi Dahlia yang sekarang lagi kerja, lagi lembur, lagi gak bisa bobo, senangnya digoyangnya di 0811-222-1015 ya. Yang lagi begadang sama Jaya Pucung dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung goyang. Ditunggu WhatsApp-nya sekarang juga wargi Dahlia ya. Dan juga telepon on air-nya 73000 2873 11710.

08112221015 langsung digoyang ya. WhatsAppnya udah banyak ini, udah murudul seperti ketombe ya. Dadang Garut apa kabar? Pengen kicau mania aja JP ya. Dadang Belgia. Ada Cep Soma yang ada di kawasan Cipait. Langgamnya penang biru AJP digoyang buat Kang Yadi, Kang Iwan, Kang Afif, terus juga gocingnya buat Kang JP aja, wargi dari semuanya. Hatur nuhun. Ada Ciao Karapitan juga hadir buat si Mister Alagena. Gocingnya buat wargi Dalia dan juga Kang JP nukasep torok berem aja. Ada Mom Imas, apa kabar Mom Imas? Si Mohai, kamu met aku sena Kang JP. Selamat bertugas sampai tuntas, moga sehat selalu, panjang umur, lancar, rezekinya lancar, urusannya. Goyangnya buat semuanya, gocinnya buat yang selalu aku kangenin, AJP atuh. Makasih, sami-sami, Mom.

Misterius di huruf hadir katanya ya. Mau bahagia itu sederhana dari cita-cita tak buat digoyang buat Maji Eha, Kang Genta, Pak Hasan, Pak Endang, Bu Endang, dan juga buat Teh Yati, Aisugi, Teh Isor, Ihor, buat Mimi, Teh Imas, Nagovin, Teh Yani, Kang Aib, Cadar, Pak Sefro, dan juga buat Teh Ratna Kuker aja. Gocinya buat Mama Ika, Cinta Asih aja.

Paros, aba Iwan, Moja, Moja, Moja, rela gue cengah buat AJP, semoga sehat selalu, makin tambah banyak jobnya, tambah rezekinya, tambah sukses, amin, atau nuhun. Ada alamat palsu dulu, wargi dari, jangan kemana-mana, sampai jam 3 pagi bareng AJP, nukasip torok beremnya wargi dari ya. Deden Cipteng, mungkin sehat selalu, senang AJP, amin, doa yang sama pokoknya buat Deden Cipteng juga. Begadang Dahlia, prung, ah, goyang.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur akan jejek karena dada si jelek.
3: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Heeh.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Wasik di Begadang Dahlia, masih bareng

0: Digoyang lagi warga Dahlia di 73.283.11.710 nya warga Dahlia ya. Sudah pada masuk juga untuk WhatsApp-nya Bu Cucu, apa kabar? Tarajalah. Cucu deh lagi bikin bahan ulen. Aw. Langamnya apa ini? Benci ku sangka sayang gitu. Kuma Bu Cucu teh itu nulis teh. Mama Ros, apa kabar? AJP, Ros Ciwale, Nadir katanya ya. Lagi pantengin, pengen langamnya pestaku, dukaku. Docinya buat AJP aja sehat selalu. Amin. Halo, Begadang Dahlia. Halo, Begadang Dahlia, Abah. Cicing wae, si Abah. Aduh, bari toto rojolnya, Gusti, bari lompatan.
1: Lompatan,
0: ya, lompatan. Oh, gitu. Tuh, ya. Abah Begong itu ya, Abah Bedegong.
1: Ya, maksudnya kadinya Kak Bos Aris, langsung kali ya.
0: Oh. Sehat, Bah.
1: Setia, tuh.
0: Sehat, Bah.
1: Alhamdulillah, aku masih mau lihat.
0: Alhamdulillah. Nuju naon hari apa ya?
1: Ya, nuju ngariung di bengkel.
0: Ayo opi ya, neta teh.
1: Aja. Namanya teh, Cuanki.
0: Cuanki.
1: Sama Kokewa.
0: Waduh, Cuanki nanti biasa, we, sorenya banyak. Sore itu, tengah peting. Emang ayah tengah peting, Bah? Ayah.
1: 12 sama tebus di rumah ayah nawe naskun.
0: Ya baik, abis mah naskun. Weh, abis mah dah setia. Setia ka naskun, abis mah. Duka badeka. Duka badeka. Mas Tanto lah, duka langsung ke Abah ya teh.
1: Mas Tanto lah, cuman masalah ke dia.
0: Kamana lah ke Mas Tanto lah, gitu. Hah? Kamas Tanto
1: lah. Ini
0: tengah salon deh. Nenang lo merasa luplop itu bah. Bah nggak handy meren HP nangke.
1: Itu yang mana delay ya?
0: Oh, delay siapa tuh digogo dulu biar nggak delaynya. Digogo Azee.

0: Iya hebat nyanyinya si Abah. Suantana bagus saya, Bah.
1: Namanya kenging ieu ngabura.
0: Oh, ngabura. Langgam no yang naon apa?
1: Mangkok,
0: oh, pantesan meni semangat kieu geuningannya. Hayang langgam naon, Bah?
1: Lagam nama hoyong suratana. Suratan.
0: Isaha eta teh?
1: Diri si Umami.
0: Oh, digoyang buat siapa suratannya?
1: Goyang-goyang nama kang JP si Payunya mungkin cicit sehat dari rezekina.
0: Amin.
1: Tak ngomong, semakin gebeldag ya pokoknya orderannya. Teras Aboy, teras Epol, Benot, Catbone, aku Catbone, teras Mang Cece. Sadainya, adik kumkulnya sadaya nawargi dahlianya, ampuran ke cek, pariribona cek ayah ya teh.
0: Tas?
1: Tas ya.
0: Gacin?
1: Bocin sama kawan JPW-nya mengisi kesehatan.
0: Atur nuhun, amin panteng radio.
1: Panteng dah iya, ini kena kelakannya ada lihat rumah kuku. Iya.
0: Di belakangnya Abah Iwan, warga Dahlianya kelak.

0: Mau begadang cena JP, cenanya langgamnya mah dukung aja. Pak aja boleh siap. PAT Batu Lawang juga hadir AJP. Batu Lawang Ciwidey langgamnya bikin candu. Digoyang poin buat JP duluan, buat Isa Tenova, buat Nendi, Nenek Putri, Kang Isa, Pak Iwan, Umi Lila, dan Gocinnya. Buat Kang JP, nukasep terok berem, semoga sehat selalu, sukses terus, amin. Ada Jejat Paskonya hadir, pengen goyang senggol, buat AJP duluan, dan juga buat Ismet Zendri, dan juga Umi Lila, ya. Hadir juga ada Ibu Cendani yang ada di kawasan Cimahi, AJP. Tika Wartika juga digoyang yang ada di kawasan Soreang Cincin. Kang Edet, kemana wae Kang Edet, Suherman di Lagadar Marga Asi hadir ya. Di belakangnya Abah ada siapa lagi? Halo.
1: Begadang dah ya, Asi ketuk rumah, goyang.
0: Hai Umi, apa kabar Umi?
1: Alhamdulillah, Abang Teng gimana?
0: Sehat.

0: Repona belum boleh ya?
1: Nggak apa-apa, nanti jam kedua boleh.
0: Ah, sekarang aja aku, yang sekarang aja. Jangan, apa itu teh? Aku tak berarti bagimu.
1: Aku tak berarti bagimunya buat siapa?
0: Buat ganteng, teater untuk terus ya.
1: Amin.
0: Buat Nenek Putri Ayu, Teh Isa, Teh Wauci, Teh Andin, Datu Engang, Teh itu teh. Teh Iskar, Teh Unik, Nenek Ica, Bu Warpan, Teh Rini, Atatang, Genri, buat Genri sama bebeknya, lalu Mas Tanto, Mas Tadi Teh di Madam Teh, Mas siapa itu Teh? Mas Yon. Mas Yon, Pak Haji Dirman, Pak Wawan Ngamprah, lalu Abah sama Abah yang barusan sama Cep Hari sama karyawannya semua, Cep Nyere, lalu Danu, biarin ku aku digegah. Buat itu teh, Nopa, Nenek Putri udah ya sama Ayu. Buat Bu Haja, Halia Katapang, buat Jejak Pasko, Isme, Tatep Kamaludin, buat semua mamanya aja deh.
1: Gacit.
0: Buat A'a tuh pinggir-pinggir hatiku, hatur nuhun.
1: Siap, hatur nuhun. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, langamnya tuh ah, goyang.
1: Goyang. Tadi langamnya udah digoyang juga sama JP di Wargi Dahlia ya. Spesial. Spesial banget tadi. Makasih JP, langamnya udah digoyang. Siti Badriah lagi cantiknya ya. Emang lagi cantik. Buat Teh Astriani ya, dari kawasan Majalahai. Ada Eman Cicadas Cibinong, Pak Eman cas dulu dong ya. Kakek Agus Cibo, Pujangga, Adir AJP buat penyiar favorit aja. Aku mah bukan favorit tapi kamu memet aja ya. Pengen langamnya haram dari Bang Haji Roma Irama.

0: Dan Cipteng, Mama Ika, Mama Lilis, Mama Ape, Mama Haji. Terus juga buat Abah Iwan, buat Arno. Wah, yang murudol aja pokoknya ya. Buat Agus Cibo Pujangga. Ius Tiga Huruf tadi udah digoyang ya. Makasih udah dibacain katanya AJP ya. Itu langgamnya pengen apa? Oh, pengen cita-cita. Di belakangnya ada siapa lagi? 73.000, 28.713, 11.710. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, Brung Agogogo goyang.
0: Goyang. Sehat, Mas Tanto.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Berarti ini dua minggu pertamanya, berarti Mas Tanto ya, dari mulai kemarin Sabtu.
1: Iya.
0: Iya. Betul. Oke, ada siapa aja yang kerja di situ? Banyak.
1: Cuman bertiga.
0: Sama siapa aja tuh, Pak Puji?
1: Puji sama Hilman.
0: Oh, Hilman tuh yang mana? Yang kecil-kecil.
1: Iya.
0: Kalau si Abah, ayah si Abah.
1: Oh, si Abah belum bangun.
0: Oh, belum bangun.
1: Kayak jam 2-an lebih biasanya. Oh.

0: Tanggalnya pengen apa Mas Tanto?
1: Dinding pemisah.
0: Dinding.
1: Mary Andani.
0: Dinding ba dinding. Hei, ya terakhir.
1: Dinding pemisah.
0: Kumaha eta teh?
1: Ya dinding pemisah.

0: Si Dukman Pasar Baros, Irin Cucumuni, Pati Mansa, Papa Mengampra, Nenek Ica, Nenek Putri, dan Yustian. Iwan Moza, Anul, Black Coffee, Kauni Nasker, Taili Padalarang, Rokip, Asep, Balon, Epul, Teknova, Taila, Deden Jipteng, Agus Li Panjang, Neng Jebret, Agus Ratu, Onde Onde, Nda Kofi, Nda Kedonar, Ismet, Kang Ibar, Mama Soda, Siwan, Kita Garut, Neni Cicerah, Mama Anjani, Kokom Holis, Abah Hilman, Mas Dion, dan semua yang lagi panteng Dahlia.
1: Racin?
0: Kotinya buat Ajib aja.
1: Siapa tuh nun panteng radio?
0: Panteng Dahlia, enak-enak langamnya burung agogogogo goyang.
1: Goyang.

0: Begadang Dahlia di dia ye bareng Jaya Pucung.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Si konsling lucat kalukur, syukur ngan cicek karena dada si jelek. Yuk!
2: Tamu kenteras, si konsling alalana, dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore. Ukur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu ka

0: Nah, digoyang kembali warga Dahlia ya. Aku tak berarti bagimu tadi udah digoyang spesial buat Umi Lila, Umi Lila, Umi, Umi Lila. Ada Rahmat, apa kabar Ricu Jambe? Langgamnya pengen woyo-woyo buat AJP, Rahmat, Apendi, dan juga Kokolim, Nur Kasim. Mama Irma juga di Sumedang hadir, AJP pengen Sonia. Ngecinya buat AJP, Nur Kasim, Torok, Berem, Aceh ya. Siap-siap buat kita lihat di Begadang Lapar, Langgam langsung putar di 73.000, 28.7.11.7.10 ya. Soklenya Putri masuk, ayana Begadang Lapar, cena Langgam langsung putar.
1: Saatnya Begadang Lapar, Begadang Langgam langsung putar.
0: Begadang Lapar, Langgam langsung putar, warga Dahlia. Halo, Begadang Lapar.
2: Halo, Begadang Dahlia.
0: Begadang lapar.
2: Begadang langsung puter.
0: Sehat Pak Jerman, sah.
2: Ya, pengen sehatnya ada ramadhan dan dolar.
0: Amin.
2: Baru santai yang ke 10 itu penuhnya. Pas begadang lapar langsung diputuskan. Aku masuk.
0: Oh gitu.
2: Nah, sama yang mana aja lah begadang laparnya. Justru enak kalau begadang lapar mau bisa diputar langsung.
0: Iya dong.

0: rezekinya berkah.
1: Anggamnya pengen apa ini?
0: Anggamnya sebentar Kang, jeda sedikit saja. Saya ingin sebentar ya. Anggamnya selendang biru aja deh.
1: Selendang
0: yang
1: biru.
0: Bahasa Jawa itu.
1: Mm-hmm. Yang selap. Yang suka Pak Lukman Baros.
0: Ya, kalau biasa kan Lukman Baros. Atau Mas Santo, ya itu aja selendang biru deh.
1: Oke. Okay. Terus gocinya buat siapa?
0: Gocinya buat Kang Jaya Pucung ya. Dan super gocinya buat Bella Puspita Sari.
1: Hatur nuhun, begadang lapar.
0: Begadang lapar, begadang.
1: Tanggam.
0: Puter.
2: Begadang lapar,
3: begadang lapar,
2: begadang langgam langsung putar.

Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

Sudah masuk interval kedua nih, Bang Gedali. Aduh, goyang kembali sama JP no kasep torok berem. Kalau interval kedua si nenek bilang ke cenah, ah aman, begadang lapar nak nges, biye cenah. Aina nenekin, yus, telepon yus. Oni Nasgor, apa kabar Kang Oni Nasgor yang ada di kawasan Bawah Batu, Sampurasun, Rampes. Langganya pengen ku ingin dari Ita Sugiarto digoyangi buat ACP dari Asep Balon katanya. Ibu Memes, apa kabar, kemana aja Bu Memes? Yang ada di kawasan Gatsu Warta katanya ya. Goyang nih Bu Memesnya, langganya pengen rilis Karlina. Yang mana, yang mana, yang mana, mana, mana. Siapa kau, kau, kau, kau. Apa itu judulnya? Goyang buat Bu Eha, Bu Arpan, Bu

0: Sekarang gocin buat JP cenanuhun. Jenong, apa kabar Jenong? Ada Jenong juga di Sukawangi hadir ya. Ikutan begadang buat Abah Iwan, Deden Cipteng, Agus Ciboy, Mas Tanto, terus juga buat segenap segenap warga Sukawangi, ceranya JP-nya yang selalu pantengin. Langgamnya pengen kopi pahit, sepahit cinta kita. Gocinya buat Asep Mamat di Gunung Halu dan juga AJP. Si nenek cerita tadi gak ada goan, weh, gak jentul neneknya. Kalakasari nenek.
1: Itu umilila adik tadi.
0: Di hal apa sana ku umilila. Ini nenek putri tos lebat. Cerita tadi itu dah. Si Seri anak kadangu. Kadang dali ya.
1: Aduh,
0: bro,
1: ya.
0: Goyang. Pas lebat nenek, kita tadi gini nenek seseri ante ayah.
1: Tampi sing
0: mengkasih terus gue nengkar. Amin. Kita go-go dulu.

0: Langgamnya pengen apa, Nek?
1: Terpesona aja lah.
0: Terpesona. Aku terpesona, eta, Nek?
1: Ya, ya, betul.
0: Ayo, we, ku dua kursi, Nenek. Ayo dua kursi, ayo Sonia, ayo benang biru, ayo dinding pemisah.
1: Sangat
0: di atas rumah. Ya, sangat digoyang buat siapa. Nenek sok diborong, serata gocin tuh cek Astriani teh. Astriani mah sok gitunya, sok julid, itu bisa asup tehnya, watir, dedeh teing. Kadai bang bang goro-goro senar tong hilap nih.
1: Aku cek ulah, aku ulah.
0: Eto cek Asep Balon, tapi mah nggak bacakan. Eto senarnya kadai senar bang bang goro-goro cina gitu tuh. Sok, sok. Nenek purudulkan di awal, sok nenek purudulkan.
1: Ngajepen, saya tidak boleh bagian solemnya, kerjanya, jobnya. Sehat selalu, si makin tambah, baru tanya.
0: Amin.
1: Bilan, Nek Ica, Mah Haji Eha, Polisi, Mak Moko, Bunda Yance, Andin, Teh Nado, Bu Andini, Teh Isar Ibun, Mama Arul, Wah Uci, Neneng Jebret, Cugerlong, Teh Lipa Dalang, Teh Santi Popo, Teh Nopa, Teh Memes, Teh Ila, Mama Hajid, Mama Yoda, Teh Yanti Monopusa, Pak Haji Dirmansah, Adanu, Agenta, Wawan Cicalengka, Yon Pasitan, Aroki, Bawawan yang Hampra, Anasya Bulia, Deden Cipteng, Alutman Baros, Mua, Black Kopi, Oni Nasko, Rasep Balon, Andi Cimoha, Wadi di Cicalengka, Abah Iwan Mujarela, Mas Tanto, Dayang Jalak, Adi Cilini, Lia Katapang, Teh Erni Katapang, Teh Atik Ciwide, punya dari Hidratu Duduku, Emma, Teh Andin Uber, Teh Kokomolis, IRB, Aki Kana, Ismu, Cep Adul Budul, Ibar Bendera, Gusno, Aisugi, Pak Sopian, Bu Aspetan, Bu Ae, Teh Gita, Teh Gina, Jendri, Teh Sri Majalaya, Ruslan, Nendi, Rusmana, Kelas Y, Ibu Ani, Suka Jadi, Ciwan, Endang Cahya, Tatang Pastanyo, Bos Aris, si Baduyut, Tukang Raja itu. Sorean, Kang Raja Sorean. Kang Cahya Sorean. Buat Cima Kang Raja, Pele, Bagian Sorean. Terima kasih, banyak jobnya sehat selalu.
0: Amin. Bocin. Ya Kang Raja, Pele, cuman gitu biasanya. Kumawe ngarian si nenek mah nyeh-nyeh lah sena ajep ya. Tau nah tuh Asep Balon meni ayah ngarungan si Asep tehnya. Hatu non nenek Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia pun goyang
0: di belakangnya nenek ini. Ada Yon Pasitan juga baru bangun. Mama Arul juga di Pusdai pengen dua kursi. Cenanya kanggo nenek weh. Sekarang Kang Yus nagocinnya buat AJP aja atau nuhun ya. Jenong tadi udah digoyang salam kenal. Jenong. Nenek salam kenal cenah dari aku. Jenong Sukawangi. Ya. Sukawangi, suka paha, suka naon deh. Itah pokoknya ngasih Jenong teh. Ah, hadir juga Mama Ikanya digoyang. Mama Ika cinta Asia atau nuhun. Ada Nendi absen aja baru pulang dari Jogja. Menegaya ya. Yeah. Ada Bu Ani-Ani di Sukajadi hadir AJP Mawar. Acan ya. Acan, jol toyib-toyib. Acan, karek oge jam sabara ya, jam hiji. Ngalinur, merenir si Mawar, Mama, Mamar. Ati Sunarti, AJP yang ditelepon. Batur oge, lo bahese, ya dek nelepon teh. Yuh, yang ditelepon. 73.000, 28.7.11, 710-nya, halo. Eh, ya ada di

0: Goyang.
1: Ayang, kabar awal Mang Nana.
0: Ayah WA.
1: Kunaon mak?
0: Cari pendengar dulu.
1: Oh, tariris gitu.
0: Iya, peperongkolan wae. Iya, peperongkolan.
1: Iya, tuh mesu banget atuh lah peperongkolan wae di

0: Serigala berbulu domba itu dari siapa?
1: Maggie Diaz.
0: Ayo Sri Depi.
1: Ya, tenang naon lah.
0: Serigala berbulu domba dari Rita Sugiarto atau Epi Tamala? Yang mana? Epi Tamala atau Rita Sugiarto?
1: Anu mana we lah?
0: Yang dah sok digoyang buat siapa?
1: Digoyang lah tongo aja pet bayinya. Kan selalu sekeluarga banyak bijinya. Kangono nama nenek putri.
0: Ya. Terus ya.
1: Tanto, pasar Baros, neng jebret, cibai, teh Aisyugi, nenek putri,
0: terus
1: Maji Eha, saya Timur Tresno, Kang Genta, Kang Danu, IRB, Bawan Ngampra, Mbak Iwan Moja, Kang Oni Nator, Mengirim Susu Murni, Kang Deddy Kucalengka, Kang Herman, Kang Sadayana wargi Dahlia.
0: Ah, gitu gacin.
1: Gacin nama Kang Onut Gacan Kagoyang.
0: Atau nonton Pantang Radio.
1: Pantang Dahlia enak-enak lagamnya Dahlia Bunga go go go ya.
0: Ya. Ada Agus Catbon, Putu Wir wargi Dahlia ya, yang ada di kawasan Cibaduyut. Lojeng enjing aja penuh kasep torok berem begadang darianya yang langgamnya bahatra cinta. Digoyang mata Pak Iwan, bos Arisnya juga pasukan Ciliwung, Kang Ojan, Kang Jeje, dan Cipteng, Kang Aman Abadi, de Chow. Hai Sugi, Ratu One Bala-Bala. Iya lah, Ratu One ganti ya, nama Rabu. Ratu Bala-Bala, saya tatenya. Ima Simoai, Umi Lila, nenek naon, atu itu. Nenek, cina salam, ti Catbon, cina ya. Jati jamu TKI Aka Iwan Cibai Abah Iwan Mojak merenya. Nah meni dua kali Abah Iwan ayah di tukang ayah Kang Iwan. Emang ayah dua gitu Kang Iwan Cibai jeng Abah Iwan Mojarela. Bunda Imut gocirnya buat AJP. Semoga sehat selalu banyak jawabnya amin. Astriani alias Astra Jingga juga hadir ya. Mulia Katapang juga hadir. AJP selalu setia Nukasip Torok Beremugian sehat selalu amin. Ada benang biru dulu yang tadi di request sama wargi Dahlia ya. Sama dua kursi juga wargi Dahlia. Jangan kemana-mana masih bareng aja. Penuh kasep dorok bareng. Perumah. Go go go. Go ya. Yeah.

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Papa Wusworo, Brunes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya, iya. Tetes mata. Alami terus.
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
1: Pakai kalau ngaji, habis marib, yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka anu seduh setek setek ya ya konsling lucap kaluhur syukur ngajejek kana dada si jelek iu.
5: Kamu kontras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur di Radio Dahlia FM Bandung

Nomor 28 Bandung masih bareng AJP Nukasep Torok bareng Wargi Dahlia ya. Sonianya barusan udah digoyang nih Wargi Dahlia. Mama Irma apa kabar baru bangun. Teli pada larang kemana aja baru bangun. AJP langamnya pengen bubuk derita ya. Di

0: Bu Ani, Nova, Ratna, Teh Ila, Rini Gotiknya juga Nda Govin. Ini Borode luar biasa ya. Gocinnya mah buat Kang Jepen, konsep torok bermaja lancar rezekinya katanya. Amin. Hadir juga Kang Sopian yang ada di kawasan Padalarang. Ini tatangaan yang Teh Eli juga nanti digoyang juga buat Abah Iwan, Umi Lila, Mas Tanto, Pak Dirmanter, Nenek Putih, Kang Yus, Kang Nero, Kang Danu, YRB, Kang Genta, dan juga buat Tiara, Mama Apep, Siti Cimohai, gocinnya buat JP aja. Atur nuhun, sami-sami. Teh Ane-Ane yang ada di Cikalong Hilir, hadir AJP, jangan tunggu lama-lama, gocinnya buat AJP, warga dari semuanya sukses terus ya. Hatur nuhun, Yani Gemas Pasar Sedang Serang juga hadir katanya Cinta Merah Jambu, gocinnya buat suamiku aja yang lagi jualan, semoga laris manis ya. Di 73.287.311.710 nya warga dari, ya halo, Begadang Dahlia. Ya. Mas Ion, apa kabar Mas Ion?
1: Ini bukan Ion.
0: Hayang ngahurian heula meureunnya ieu. Ini bukan Ion senangnya, tapi nenek naon ya? Nenek Pacitan. Mas Ion, nuju naon Mas Ion? Halo Begadang Dahlia.
2: Asik atuh
0: pula. Goyang. Goyang. Apa kabar cukil nasi?
2: Alhamdulillah, kuat karena.
0: Nuju naon?
2: Ayo we nuju mangkal.
0: Ya nu di sisi keun antepkeun dabongan ada kaheureuan JP cenah. Kan we.
2: Hah? Pareuman.
0: Mal bisa gitu ka JP mahnya Mas Ionnya.
2: Munculnya.
0: Ya, itu dah. Ay, anak dukun mau mal bisa dibobohong.
2: Nah, bisa. Tapi apa anak? Cukil nasi.
0: Nah?
2: Nah, bisa apa kak cukil nasinya?
0: Cukil nasi apa? Udah aku terkelapar. Ya, jadi weh yang cukil nasi. Cenanya. Mas Iyo.

0: Langgamnya Mas Ion sama cukil nasi pengen apa?
1: Masih dalam ini, ah.
2: Kalau saya.
0: Kalau saya.
2: Tuku ke.
0: Kalau saya.
2: Tuku ketan. Ada enggak?
0: Tadi apa?
2: Ada enggak?
0: Udah Mas Yono pasti macem-macem terus. Ini mah cukil nasi, apa tadi cukil nasi?
1: Tas sedalam ini
0: udah disiapin. Terus kalau cukil nasi apa? Halo?
1: Halo?
2: Halo?
0: Ya pengen apa, Mas?
2: Mau ini aja lah, doa suci.
0: Hah? Doa?
2: Doa suci.
0: Suci. Kirain itu doa untuk ibunya. Mm-mm. Doa suci, Mame Saripin. Digoyang buat siapa dulu cukil nasi?
1: Adik Kongkono ya, si Mawardi Dahlia.
0: Siap. Kalau Mas Ion?
2: Ya, buat cukil nasi, salam kenal aja. Terus salamnya
1: kenal
2: buat.
1: Kenal kembali.
3: Gak tahu.
0: Terus?
3: Namanya siapa?
0: Ya, gak apa-apa.
2: Nanda Kut.
0: Terus?
2: Tahu lah. Buat Nanda Putri, Umilila, Teh Erwi, Opa Dirmansa, Pak Wawan, terus Mas Tanto, Pak Tanto.
0: Oke. Okay.
2: Terus Kang Ius.
0: Iya.
2: Buat Sadayana aja.
0: Sadayana aja lah. Gocinnya.
2: Gocinnya buat AJP. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia.
2: Panteng Dahlia. Ini kenal langgannya.
1: Oh iya. Oh iya.

0: Saya Begadang Lapor Langgam langsung putar warga dari 7.3.2.8.7.11.7.10.
1: Saatnya Begadang Lapor. Begadang Langgam langsung putar.
0: Begadang Lapor Langgam langsung putar warga dari ya. Halo Begadang Lapor.
2: Langgam langsung putar.
0: Abetnya melebat ya, Abet. Ya, wios. Ini ada rezeki.

0: emang wawante di pada larang ngamprah.
1: Ngamprah.
0: Ya iya tinggal orang pada larang nalalapon aya Teh Eli, Kang Sopian tinggal meneh. Mereka rompaknya
1: yang Teh dia.
0: Iya yang langgam naon ieu teh?
1: Langgam mana hoyong eta apa cinta dia. Aduh, sampai lagu cinta
0: anu aya mandul, aya mimpi buruk, doa suci tak sedalam ini, nining pemisah. Hayang naon Mang Wawan enggal.
1: Aduh, kana lagu teh hoyong.
0: Hiji, dua, tilu. Teng teng waktunya habis.
1: Angka satu aja.
0: Angka satu. Angka satu gacen buat siapa?
1: Buat Cina, sadayana kanggo keluar gakang GP, salah satu cacing sedolah pian.
0: Atau non, begadang lapar, langgam.
1: Langgam langsung putar.
2: Begadang lapar. Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.

Kasih sudah masuk ke interval ketiga warga Dahlia. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go-go-go goyang. Kemarin digoyang nih warga Dahlia, di Senarti, cina bikin candu AJP. Namanya ganti Aisyi Teru aja. Siap, Aisyi Teru. Aisyi Teru AJP, cenanya digoyangnya. Buat AJP dong, gocinnya buat AJP dong. Si Danu ngesudang sama warga dari aja. Kelak Danu kelaknya maca kenala info kriminal warga dari ya. Nah info kriminal hari ini warga dari datang dari Tasikmalaya. Suasana di kawasan komplek olahraga Daha Kota Tasikmalaya mendadak menjadi geger pada tanggal 11 Juli kemarin. Awalnya terjadi cekcok antara pedagang kaki lima, antara tukang tahu gejrot dan juga tukang es teler. Perdebatan sebenarnya nggak berlangsung lama, tapi di situ memanas, tiba-tiba salah satu pedagang lainnya melakukan peledakan, terjadi ledakan yang membuat para pedagang dan juga pengunjung panik, berhamburan menyelamatkan diri. Polisi yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi dan juga mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Ya, tahu gejrot itu dalam keadaan mabuk, akhirnya terjadi salah paham lah sama pedagang es teler. Tapi satu pedagang mungkin risih mendengar lekan yang berantem sampai akhirnya meledakkan sesuatu yang membuat lokasi tersebut heboh. Nggak tahu apa yang diledakkan, sampai sekarang pihak kepolisian masih menyelidiki. Tapi beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pastinya ledakan tersebut atau sekaligus motif dibalik kejadian tersebut. Kita tunggu perkembangannya ya warga Dahlia ya, dari pihak kepolisian. Mungkin sudah ada jawabannya karena kemarin ini hari Senin tanggal 13 Juli informasinya. Dan ini kejadiannya dari tanggal 11 Juli 2026. Orang Tasikmalaya mungkin boleh... boleh langsung aja WhatsApp di Aipucung ya. Dan Wali Kota Bandung mendadak sakit warga Dahlia ya. Kabar yang mengejutkan datang dari Pemerintah Kota Bandung atau Pemkot Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan harus dilarikan ke rumah sakit pada tanggal 10 Juli 2026 kemarin. Kepala Diskop Info Kota Bandung Hendriko Ari Syafi menginformasikan bahwa beliau telah dievakuasi menggunakan ambulans.

berikan kesembuhan dan dapat kembali menjalankan tugas sebagai wali kota Bandung. Nah, Jalan Diponegoro, Ponorogo, Bandung. Ini tepatnya di depan halaman gedung sate ditutup per Jumat tanggal 10 Juli 2026. Penutupan ini merupakan dampak dari proyek penggabungan gedung sate dan juga lapangan gazebo yang digagas Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Berdasarkan papan pengumuman yang dikeluarkan Biro Umum Pemprov Jabar, di lokasi penutupan jalan akan dilakukan hingga 7 September 2026. Bagi warga yang sehari-hari melintas di Ponorogo, kini arus lainnya diarahkan memutar tiga alternatif, yaitu yakni jalan

0: 08112220015. Hati Sunarti yang lengkapnya diganti menjadi IC Teru aja katanya. Ya, halo. Begadang Dahlia ya.
1: Asik atuh bro, ngagogogogogog.
0: Goyang. Kirain tere ka mana?
1: Mau ka mana aja, Teh?
0: Oh, gitu. Sugan tuh cekal tuh ka mana ya si Danu langsung ngaleungi.
1: Tere ieu ka mana tuh ieu?
0: Ka mana tuh ieu? Ieu teh ka mana ieu?
1: Ala genah. Ieu tiris pisan aja, Teh.
0: Kunaon?
1: Tiris.
0: Biasana ge sok make selimut tetangga di dinya
1: mah ieu. Selimut tetangga.
0: Jadi iya marana disebutkan ku si IRB marananya
1: kan bae
0: dah ngomongkan saya tamam mah gak dangukin masih kersare ke ngorok senanya
1: ala gena
0: Danu, agenda minggu ini mau kemana, Sena Danu?
1: Agenda minggu-minggu ayana teuing teh can aya planning.
0: Aya planning, Gusti. Kemana tuh planning? Di resep nu loba duit mah planning kali tuh kali. Healing kadieu nya.
1: Kapan mumpung sorang kene geus aya ieu mah.
0: Mempengaduda cenanya. Cecah sorangan kali tu kadieu duaan di dinya mah ieu Gusti.
1: Lain maksud teh lamun geus boga pamajikan deui.
0: Kan boga eta si eta ieu.
1: Eta mah pamajikan odong-odong.
0: Kamana tuh odong-odong? Rek dua anjing pamajikan sesungguhnya.
1: Sesungguhnya
0: halo.
2: Halo.
0: Halo Bunda.
2: Apa?
0: Mana kangen Bunda?
1: Ngesti
0: daun dah. Pasti naon Danu?
1: Di Rogahala.
0: Ah Rogahala ka mana atuh Rogahala? Ye, si Bunda mah geus di karewedan meureun ieu bulan Juli teh.
1: Bulan geus karewedan.
0: Hah? Lain mompet ieu pongpet ieu mah pangpong, pongpang pongpet, pangpong pongpang pongpet.
2: Mempet.
0: Bunda. Hayu sudah orang kasih Danu ulang tahun, si Danu tuh udah ngaliwat, cenak gitu.
1: Hai Bunda tuh.
0: Nya.
1: Oke ulang tahun di Agustus.
0: Tapi udah dirayakan Juli si Iya mah.
1: Oh gak masalah Juli, Pak AJP.
2: AJP tuh ulang tahun Juli mah.
0: Oh aku tuh benar menunggu kado dari Bunda yang ce, ya.
1: Buru itu tinggalin lagi Bunda.
0: Kamari aku tanya ngasih hiji, nya kasih IRB. Apa itu menang dua jeng si Danu aku mah eh.
1: Ala gena. Bunda tenang aja mah hiji we tenang kado na teh. Mau minta gede, eta minta kontrakan hiji.
0: Hah?
1: Minta kontrakan hiji
0: Bunda kenae Bun. Bunda kan ratu ieu. Bunda mah kan ratu kontrakan.
2: Kontrakan sabun. Ini ada kontrakan di kotak sabun, jadi bisa diberek bikin kan hiji.
0: Kan baik atau diwariskan?
1: Jadi sama atas nama AJP.
0: Diwariskan Bunda. Ayo Bunda tidak mau hirup wae bikin ka batur.
1: Gitu aja. Tata Bunda.
2: Si Danu mah bener ngaituan yang bener. Danu mah ngaituan bener.
0: Bunda ayah salam di Abah Jaya.
1: Abah Jaya.
2: Ayah kita Abah Jaya masih ayah gitu.
0: Ayah hari Bunda ya babaturan apa endang cahya etate sobatan.
1: Apa endang.
0: Bisa diulang tahun kan bundanya
2: sih. Yang penting bertanya.
0: Hah?

0: Kan cenah sidah nu mah ateuh.
1: Alah
0: ateuh. Bunda sidah nu mah geus nelpon teh langsung live TikTok si eta mah bari gagayem biasa nama kitu tah. Bajuna dipolongokeun ka mana tuh polongokeun? Lain bulu natenya di temong-temong apung juga monyet bunda.
2: Bener.
0: Bulu kelek geura nepi ka heheotan ya.
2: Bau teu.
0: Hah?
2: Bau teu.
0: Ya bau atuh ieu bau ieu.
1: Aku antara bau ieu da aya dodotan.
0: Monya tara bau sakitu hangit ka dieu, hangit. Bau lagi bau hangit. Sidanu mah. Bunda.
2: Ya.
0: Biasana si Danu mah lamun misalkan ke bau baham teh sok kumur-kumur ku cai tumila.
1: Tapi ku cai tahu.
0: Ulah cai tahu mah lebar ieu ditingat teh.
2: Cai tahu kok mau leuwih haseul.
0: Pake cuka beureun eta mah bunda ya pake cuka. Kamana atuh cenah ieu teh Abah Jaya tuh cek Mama Ros ge. Ganti ka mangaranna ulah Abah Jaya mun.
2: Lah.
1: Abah Jaya jeung Jaya Pucung.
0: Emong ieu disarawakeun Jaya Pucung. Nih eta mah
1: ke
2: Abah Jaya
0: emong.
2: Rakena
0: pasti mung ya koret buntut kasih gerah. Mung pedit buntut kasiran.
2: Hah? Abah Jaya emang pedit?
0: Pedit ya. Cek pandang teh bejakeun ka si Abah. Hejik ame isuk ka dieu ka incuna ngirim-ngirim gitu ya. Kan bae. Iya, ya benar. Ame on air keuneh puntut kasih. Si Bunda mah. Danu.
1: Kaya dia on air keuneh cara bubutut.
0: Iya, Danu sedakianya Danunya. Mun si Bunda bager nanti kan 5 tahun sekali. Da. Eta ge bari bari nanti keripik sampe jeung keripik cau. Iya dirinya teh.
2: Jadi. Tangerang.
0: Iya, kan. Berarti kan nunggu dari teh aku teh beren 2028 merenanya.
2: Produk, keripik
0: yang punya ke Tangerang. Ken, baik, ken, baik. Penting mah ikhlas, ridho. Ken, baik. Ken, baik. Sedanu ge sarua teh 4 tahun sekali, ya. Mun papanggih we jeung JP-nya. Sekali nyawer teh ieu ngan 15.000 ngerasok eta teh bari.
1: Sekali pas lagi ulang tahun
0: teh. Bari eta teh pas kedatangan Pak Rijal Tokyo. Gustin Agung. Bari eta teh 2
1: sekali teh pas ulang tahun.
0: 2 tahun yang lalu dia eta teh bunda.
2: Dibere hadiah kita
0: temere traktiran. Terus enak mah digogoh lah batur bisi loba netizen ya dirinya. Digogoh asik.

0: Danau. Tengah nahunya, iya, musim bunda amanya anjina tengah nahunya. Asa palas gitu. Asa kena ngerahun pas itu gitu. Prot, gitu.
1: Bunda, langgamlah naon, Bunda.
0: Terlalu mencintaimu, meren dirinya.
1: Ya, terlalu mencintaimu.

0: Τι ρεπό είδατε.
1: Τι ρεπό.
0: Νουκουμάτσικα, νουκουμάτσικ, νανού, γιανίκα, νανού.
2: Terlalu ku mencintai.
0: Asa bau hangin sarua tengenahan pales ah.
1: Terlalu mencintaimu.
0: Nges ganeng guna yuk yang diwawalan lamak. Berenanya si bu nama ah. Ya lamun ku sampean masih punah hayang deui kata dedeun samalna. Pengen raos samalna teh geuning samal hejo ieu mah.
3: Samalna teh samal hejo.
0: Buru ieu si Repo dek nyanyi gocinnya buat siapa, Bunda?
3: Gocinnya buat Hayati.
1: Buat Danu sama AJP sama diriku aja ya. Buat semuanya aja yang lagi dengerin.
0: Ah gitu. Ya euy kesare mah moal ngadengerkeun ai Bunda, si Bunda mah sok ngarang.
1: Jadi kumkun, kak semua untuk semuanya.
0: Iya.
1: Buat AJP, buat Danu dan diriku, diriku.
3: Iya. Buat kita bertiga.
0: Buat kita bertiga aja. Trio apa kita?
3: Trio
0: wek wek. Ini. Ya nges batu loh, lo bantu cerik, ya lo bantu ngompol tuh tinggal nih.
1: Wah banyak. Ini wek wek lo bantu ngontrol.
0: Ayo nu ngontrol, nu ngompol.
3: Iya.
1: Ngompol
0: mah meh. Ini tuh. Cek Astriani orang Majalahai meni rame salam kenal bun cena tuh.
1: Salam kenal kembali ya.
3: Astriani.
0: Astriani teh lamun berang, lamun penting mah Astra Jingga ya teh. Ya. Ya, saya nu maot, saya nu metong. Danu, banyak baterai merenanya. Terus baik bunda.
1: Ya, ya pona panteng radio, panteng Dahlia enak-enak panggamnya. Dahlia bro, aku goyang.
0: Aduh, terima kasih bunda dan juga Danu sudah menghibur di pagi hari ini ya. Lebih karami ya di WhatsApp sudah bunda. On air udah barang jeng si Danu bisa kabawakan burung cina. Mama Arul Pusdai juga demi kasih serian bari ngompol cina AJP ya teh ala kamana atunya. Irma Bali di Bali, Bali enak AJP hadir ya. Mama Ros ngetik naon mama. Nining Cikajang juga hadir, langganya tuh yang terkesan dari Lesti buat Danu Kang Diri Citalengka Bunda juga Ibu Dinda di Kumbina aja bareng kita ya. Kecilnya buat AJP sukses terus. Amin dari Revo terlalu mencintaimu. Perungah.

0: Begadang,
1: begadang,
0: begadang, hanya di 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh,
3: Gendras, si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Kembali di Goyang ada Teh Ilah, Teh Ilah DJ. Waalaikumsalam kanawai atau Teh Ilah meni. Tos lami pisan. Mama Arul cenah atunun, AJP udah digoyang sami-sami. Mama Ros juga ya meni anak seri cenah. Astriani ampura, Astrianinya dah seer. Sofian Palarang juga atunun. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Bung aku yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, sehat Teh Ilah.
1: Alhamdulillah.
0: Meni betah di ditu Teh Ilah Gusti.
1: Mana?
0: Di ditu.
1: Kamari teh
0: sibuk ya
1: di Jawa
0: cenah
1: Taraon.
0: Cek aku tuh mani kangen Teh Ilah go ya kamana wae iya
1: ngomong di TikToknya Teh Andri lagi live tadi ada. Sekarang mah udah bisa jadi apa udah nonton.
0: Terus jasa nonton
1: atas sekarang kalau lipnya alhamdulillah
0: lip senanya
1: sedikit sedikit Kang JP belajar
0: atuh iya sekedah orang itu kedah mulai kanu iya tuh kanu
1: iya betul emangnya oh gini gitu alhamdulillah
0: nih. Oh gitu senanya ayo nama Teh Ilah di gogo dulu siapnya di gogo.

0: ini. Iya, nyari. Bikin kangen toko nama.
1: Kang Putri, Kang Ius, Kang Lukman Pasar Baros, Teh Eli Padalarang, Teh Yati Jamu, Kang Genta, Teh Nova, terus Mah Haji Eha, Sadayana, ah gocinnya mah Kang Okang, JPW, Sang Abah Iwan, Pojawela.
0: Siapa tuh Nun, Panteng Radio?
1: Panteng Dahlia.
0: Kenapa?
1: Pandangnya pro ah, gogo goyang.
0: Satu lagi penelpon warga Dahlia 73.087.87.10 nya. Sob, di belakangnya Thailand nih warga Dahlia. Ada siapa lagi? Dan juga tadi Mama Ros tadi udah ya Mama ya. Cuman ini langgamnya tuh CF Mama kumaha atuh. Astriani juga tenun, Kang Sopian juga terima kasih ya. Teli, Teli juga tenun. Halo Begadang Dahlia. Halo Begadang Dahlia.
2: Atuh.
0: Prung ah.
2: Prung ah, gak.

0: Hati lah ngamnya utos si Epios. Ayah ICTL, emang ICTL nya teh hati manya.
1: Kan tadi ICTL.
0: Iya dong, digoyang buat siapa dong ICTL nya?
1: ICTL.
0: Iya. Terus? Terus?
1: Aja ya?
0: Iya, gocin.
1: Gocin gak aja kok, nuka seperti anak
0: burung. Oke, atuh nun, banteng radio.
1: Banteng Dahlia, anak-anak langgangnya. Dahlia?
0: Goyang, terima kasih warga Dali yang udah pantengin aja. Ben konsep orang pun nggak kerasa. Jaya Pucung juga harus pamit undur ya. Insya Allah nanti ketemu lagi nanti hari Kamis malam Jumat warga Dali ya. Nanti besok ada Ranti warga Dali ya. Pokoknya buat warga Dali ya, sarehat semuanya, panjang umur, lancar rezekinya, cingbalenghar warga Dali ya. Amin, didoakan ke Jaya Pucung. Atau nungun buat Teh Eli, langgamnya tadi udah belum ya Teh Eli teh. Teh Eli, terus juga buat Irma Bali Enda, Nining Cikajang juga atau nungun ya. Bunda Yangce, Jenong, Danu, Ion Pacitan juga, Mama Irma, Agus Ketbon juga terima kasih ya. Hai Kang Agus, langgamnya naon. Obat Red Cinta mah tadi udah ya. Mulia Katapang juga atau nungun. Asep Balon, Asep Mamen, Cik Nur, Cik Harga. Mama Ika juga atunun semuanya. Insya Allah nanti ketemu lagi. Terima kasih juga buat OPP kita, Adenis. Jaya Pucung, pamit undur, Panteng Raja, Panteng Dahlia. Kena kelengkapnya Dahlia, Prung Agu, Gogo. Assalamualaikum.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong kamamananya? Saatos acara goyang parayangan di Daria, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikat.

0: Bismillah, alhamdulillah, Farkidahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah acara Obsesi Pagi, berolahan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung. Hari ini sudah masuk hari Selasa, hari yang ke-27. Ya, kalau tidak salah 27 di bulan Muharram 1447 Hijriah. Acara Obsesi Pagi setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis kita akan bersama Ustaz Andi Abdul Rahman yang juga sudah bersama-sama kita. Hadir di studio di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung hari ini 14 Juli 2026. Alhamdulillah, terima kasih untuk warga Dahlia yang sudah siap bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Ustaz, hari ini dingin sekali lagi, tapi tidak ada bola, jadwal pertandingan tayang sepak bola dari belahan Amerika sana, jadi agak-agak sepi tapi dingin begitu luar biasa pagi ini. Ya. Silakan Ustaz.
1: Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, ayahanda, ibunda dimanapun wargi berada. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kami berdua di studio Burangrang 28 Bandung wargi kembali untuk menemani ruangan wargi Dahlia tentunya di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Doa terbaik dari kami untuk ayahanda, ibunda dan wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, anugerah kebahagiaan, anugerah rahmat untuk kita semua sehingga keluarga kita sakinah, mawaddah dan warahmah.
0: Amin.
1: Anak keturunan kita saleh dan saleha, rezeki kita melimpah ruah dan barokah, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan, diinginkan dan dicita-citakan oleh kita dikabulkan oleh Allah sehingga kehidupan kita bahagia dan selamat fi dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Alhamdulillah, begitu banyak sudah yang bergabung melalui pesan singkat kita. Ibu Kahyati, terima kasih di Banteng Kecil. Ibu Tati Empoy yang ada di Patenggang, Ibu Tika Sartika dan Teh Andini di ujung Berung, dan Kang Danu juga terima kasih untuk Kang Aman Abadi, Kang Rahmat Wijaya, lalu juga Wak Uci, Abi Haji Gunung Sembung dan Ibu Lilim Halimah dan Pak Mujahidin sama Ibu Bunda Iyong, Ibu Heni, terima kasih Ibu Muti di Karapitan Teh Ane yang ada di Cikalong Hilir, Ibu Lilis Nur Laila dan juga untuk Mama Lilis dan Teh Mary yang ada di kawasan Ranca Manyar. Alhamdulillah, yang lain kita tunggu untuk siap bergabung di acara Obsesi Pagi berolahan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Kita pagi hari ini akan membicarakan tentang kehidupan hidup di alam dunia, alam fana dan nanti alam yang akan kita hadapi yang akan datang. Tapi kita masih berada di alam fana ini, Ustaz.
1: Betul sekali. Tapi terkadang Bang Haji Apul juga ayahanda, ibunda, wargi Dahlia semuanya, saat kita berada di dunia fana ini, sebelum kita memasuki kehidupan akhirat dalam artian yang namanya pintu gerbang alam barzah melalui proses yang namanya pintu kematian, ada seseorang atau manusia yang sebelum atau yang waktunya belum meninggal dunia tetapi di mata Allah itu seperti mayit, seperti jenazah, seperti orang yang sudah mati wargi Dahlia. Nah, ini di dalam agama itu Bang dinamakan nafsiyah.
0: Nafsiyah.
1: Nafsiyah. Nafsiyah itu artinya mayat hidup.
0: Mayat.
1: Zombie. Wargi Dahlia ya. Kalau di luar negeri mah zombie.
0: Zombie.
1: Ya. Nah, insyaallah kita akan bahas masalah zombie ini wargi Dahlia ya. Insyaallah kita akan angkat ke permukaan materi kita dengan tema mayat hidup atau nafsiyah. Nah, ini harus disampaikan pula Bang Haji Apul, karena di hadapan manusia orang ini ya, hidup
0: sebagai manusia. Betul. Yang bernyawa.
1: Ya, yang senantiasa bersosial, yang bergaul.
0: Makhluk sosial lah.
1: Makhluk sosial. Tapi di mata Allah, menurut kacamata agama, orang ini mayit gitu. Orang ini mayat tapi masih hidup, makanya disebut sebagai mayat hidup atau dalam bahasa agama nafsiyah. Siapa mereka, Amalannya amalan seperti apa? Insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama dengan wargi Dahlia semuanya, Bang Haji Apul.
0: Baik, sebelum kita mulai juga kita kembali menyapa untuk yang sudah bergabung pagi hari ini, Ibu Eti Wike, terima kasih. Juga Teh Haja Neng Sarijadi, Ibu Wajah Oneng di Sarijadi Ujung. Lalu juga untuk Nenek Indah Cita Lahap dan juga untuk Pak Agus sama Ibu Itih yang ada di Jalan Umum yang sudah bangun dari tadi, dan juga untuk Mama Ros, terima kasih. Ibu Suryati Nung, dan juga untuk Ibu Wajah Ida, Pak Haji Nana, Kang Lukman yang di Cikadu, Ibu Ida yang ada di Purut Ranca Bali, dan juga siapa lagi, Mama Hanya Nur Adil sama keluarga yang ada di seputaran Jalan Lapang Tembak pagi hari ini. Ya, kita siap untuk pagi hari ini memulai. Ibu Heni Herawati juga,
1: Masya Allah.
0: Lalu ada siapa lagi, Ibu Cicin di Gunung Halurongga kalau tidak salah,
1: ya, betul.
0: Teh Aida juga di Gunung
1: Halurongga. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan kita pagi hari ini akan berbicara tentang
1: nafsiyah.
0: Nafsiyah
1: ya, yaitu mayat,
0: mayat hidup. Lamun mayat nunu anu marakayangan jika nama langsung ngurung kutani.
1: Aduh,
0: untung itu malam Jumat cenah.
1: Aduh, pasti cenah marudi kang buru punuk cenah mah ya.
0: Geus manyun manyun anu borangan ya teh Imam Halilis Nur Laila. Ibu OO yang ada di Dulatip juga, betul. Terima kasih. Dan untuk semua wargi Dahlia sekali lagi, silakan untuk siap bergabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM bersama Ustadz Andi Abdurrahman dari jam 4 sampai jam 6 nanti. Inilah nafsiyah ataupun mayat hidup.
1: Terima kasih Bang Haji Abul.
0: Terima kasih. Alhamdulillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana ila ala zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد إخوتي في الدين أعزكم الله أيهنا إبونا وارجي دهليا dimanapun wargi berada. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah dan masih tetap memberikan nikmat dan karunia kepada kita, termasuk kesempatan bagi kita untuk terus memperbaiki diri kita, mengevaluasi diri kita, muhasabah diri wargi. Terkadang kita teringat terlalu banyak dosa dan kesalahan bila dibandingkan dengan ketaatan kepadanya. Lebih banyak perbuatan dosa ketimbang ibadah kita. Maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, Allah akan mempersiapkan ampunan yang luas pula untuk kita. Sebesar dan sekelam apapun masa lalu kita, kalau kita ingin kembali kepada Allah, dipastikan lembaran kehidupan kita akan dibersihkan oleh Allah. Maka bersemangatlah kita saat Allah memberikan hidayah di depan mata kita. Ambillah hidayah itu, peluk hidayah itu, rawat dan jadikan sebagai bekal untuk pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Melalui acara Obsesi Pagi, mudah-mudahan hal ini menjadi wasilah bagi kita menjadi salah satu sumber hidayah, sehingga diri kita yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak faham menjadi faham, yang tidak kenal menjadi kenal, faham, mengerti, mengenal tentang agama, untuk membuahkan hasil ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saja kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tayyib tayyib semakin tayyib. Ikhwat fiddin a'azzakumullah, nafsiyah, mayat hidup, ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini wargi. Nafsiyah atau mayat hidup wargi merupakan istilah yang sangat kasar, bahkan sangat menghinakan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya dia masih hidup, masih berjalan di atas muka bumi ini, masih nongkrong di kolong langit ini. Tetapi sungguh pun demikian, hidup secara umum di mata manusia, tetapi di mata Allah Azza wa Jal, menurut pandangan kacamata agama, dia sebagai nafsiyah, mayat hidup. Memang kasar dan menghinakan kalimat ini, namun inilah sikap tegas dari Allah Azza wa Ala yang diikuti langsung melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Mayat hidup memiliki makna adalah sikap orang yang cuek, yang tidak peduli kepada kemunkaran, diam ketika melihat kemaksiatan, merasa tenang bila sesama muslim ditindas, merasa bukan urusannya bila ada orang yang dihinakan, mencaci maki syiar dan simbol-simbol agama, hidupnya merasa tenang-tenang saja. Maka orang inilah hidupnya dipandang sama dengan mati di hadapan Allah Azza wa Jalla. Keberadaannya dianggap tidak berbeda dengan ketiadaannya, alias orang yang tidak berguna. Jadi orang yang dikatakan nafsiyah ini, ayahanda, ibunda, wargi dahlia semuanya, adalah orang yang cuek, yang tidak peduli kepada kemunkaran, yang tidak peduli pada kemaksiatan, diam dalam perbuatan dosa, merasa tenang bila sesama muslim ditindas, merasa bukan urusannya bila ada orang yang dihinakan, dicaci, dimaki, siar-siar agama diinjak-injak, simbol-simbol agama diacak-acak, dia hanya diam saja, merasa ini bukan urusannya, merasa ini bukan haknya. Maka orang ini wargi dahlia, hidupnya dipandang sama dengan mati wargi dahlia, karena keberadaannya dianggap tidak berbeda dengan ketiadaannya, alias orang yang tidak berguna. Enggak berguna orang seperti ini. Di dalam Al-Qur'an surat kelima Al-Maidah ayat 63, Allah Subhanahu wa taala menyindir dan mengingatkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laula yanhahumul arbaniyuna wal ahbaru an qawlihim ismi wa aklihum al husta labista ma kanu yasnaun. Mengapa para ulama dan para pendeta tidak melarang mereka mengucapkan perkataan-perkataan bohong dan makanan-makanan yang haram? Sungguh berat dan sungguh buruk apa yang mereka perbuat, wargi dahlia. Dibiarkan manusia melakukan perbuatan dosa, diacuhkan, dicuekkan dalam hal-hal masalah kemunkaran, merasa bukan urusannya, merasa ini adalah haknya. Ada perkataan, ini adalah hak asasi manusia. Subhanallah. Apabila kita perbandingkan, Wargi Dahlia, namanya hak asasi manusia bukan berarti membiarkan mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat di tengah-tengah masyarakat, membiarkan simbol-simbol agama diacak-acak, zina, pertebaran, minuman keras jadi kebanggaan, dibiarkan seolah-olah itu hak asasi mereka, tapi sesungguhnya mereka sedang mengacak-acak hak asasi kita. Ya, sekarang kan lagi ramai itu, ada misalkan pembunuhan, ya, perampok itu nggak boleh mati di tempat, nggak boleh ditembak di tempat. Koruptor itu gak boleh dihukum mati karena melanggar hak asasi manusia. Dia tidak berpikir bahwa orang-orang pelaku dosa, yang namanya si pemaksiat, si penjudi, si penzina, koruptor itu, kalau dibiarkan mereka sesungguhnya sedang melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Dan ingat, dosa dan maksiat yang mereka lakukan, baik oleh penzina, baik oleh pemabuk, penjudi, koruptor sekalipun, mereka sedang menginjak-injak hak asasi kita selaku manusia. Bukan mereka yang ngebela hak asasi manusia, justru merekalah yang sedang mengacak-ngacak dan menginjak-injak hak asasi kita selaku manusia. Mau dibiarkan? Gak bisa. Kenapa? Lihat kata agama. Di sisi lain, orang-orang yang berbuat dosa, zina misalnya, zina, perbuatan maksiat, pergaulan bebas, kalau dibiarkan, turun laknat dari Allah. Gempa bumi, angin topan bertiup, halilintar menyambar, tsunami, banjir, kemarau berkepanjangan, Wargi Dahlia. Yang kena siapa? Apakah mereka yang melakukan dosa saja? Apakah mereka yang penzina saja yang mendapatkan dosa dan kesalahan dengan azab Allah? Tidak, semua kena oleh Allah Azza wa Jalla. Semua kena, baik yang pendosa ataupun tidak, baik mereka yang melakukan maksiat maupun beriman. Kalau turun azab, habis semuanya. Apakah mereka telah menginjak-injak hak asasi kita? Itulah mayat hidup, Wargi Dahlia. Jangan terbatas.

0: kan. Jangan itu mah urusan manehanana. Nafsi-nafsi enggak bisa. Kalau bisa rubah dengan kekuatan. Nah, ini nih Bapak RT, Bapak RW. Ya. Kemudian dari kelurahan, kecamatan naik kepada kabupaten dan kota. Subhanallah, terjadi banyak orang-orang yang melakukan maksiat, jangan dibiarkan. Banyak sekarang perguruan bebas ya.
1: Kos-kosan
0: misalnya, walaupun tidak semua, tapi kan harus selektif. Kita harus betul-betul menjaga nih kebersihan lingkungan. Gitu kan? Dulu itu kalau saya lagi kuliah itu setiap saat itu ada infeksi mendadak untuk ngegerebek semua kos-kosan. Nah ini nih. Terjadikan apalagi sekarang kos-kosan laki-laki adanya di dalam ada perempuan. Kosan perempuan di dalamnya ada laki-laki. Kalau dibiarkan ini berbahaya. Yaknya juga ditasjid. Berbahaya. Jangan dibiarkan. Ini bentuk dari apa? Bentuk dari keseriusan kita untuk menyelamatkan diri kita, lingkungan kita dari perbuatan maksiat dan dosa. Gitu kan? Subhanallah. Dulu kan gak ada yang mampu ya. Iya. Dulu kuat saritem itu. Alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu wali kota Dadarosada membubarkan itu semua. Alhamdulillah atas izin Allah azza wa jalla wargi dahlia. Nah, ini adalah bentuk keseriusan kita menghadapi kemunkaran. Jangan dibiarkan. Sekarang apakah mau membiarkan anak kita, anak keturunan kita untuk melakukan perbuatan maksiat? Kita selaku orang tua mau diam saja? Anak kita keluyuran tengah malam, anak kita baragol bebas, anak kita buka aurat, mau diam saja? Nggak bisa.
1: Ngekos sendiri
0: perempuan, nggak ada pengawasan, nggak bisa. Nggak bisa ini. Apalagi di zaman sekarang, subhanallah wargi dahlia. Ada yang anehnya apa tuh?
1: BO. Back booking online. Banyak panggilan nana itu teh.
0: Abang, subhanallah.
1: Video call.
0: No. Subhanallah.
1: Tawar mana harga?
0: La haula wala quwata. Mudah sekarang wargi dahli. Mau dibiarkan itu. Situs-situs apa ya pornografi mau enggak diblokir?
1: Sama Ibu Mutia Hafid sudah.
0: Sudah kan beberapa ratus situs ya.
1: Jutaan
0: diblokir wargi dahli. Ini adalah bentuk keseriusan kita. Rubah dengan kekuatan kata Nabi. Kalau enggak bisa, pabirisan dengan omongan nasihat. Nasihat, kamu sudah tua. Kamu berapa tahun sekarang? 20 tahun, bentar lagi kamu 30 tahun. Masa mau gitu-gitu aja hidup kamu? Hah? Masa buka aurat? Masa begini, masa begitu? Nasihat.
1: Kayak kesuisan urang abah.
0: Subhanallah kesuisan.
1: Hijab kesuisan.
0: Coba beletuk ya mawat. Aku mah orang idalia dalam keadaan maksiat. Nauzubillah min
1: syaitan. Husnul khotimah atau suul.
0: Makanya warga dahlia terkadang kita bilang selalu almarhum ya kepada yang meninggal dunia.
1: Kenapa?
0: Kan ada yang namanya semoga almarhum. Almarhum itu artinya apa? Almarhum itu yang mendapat orang yang telah mendapatkan rahmat. Ya. Sebetulnya bukan almarhum yang lebih tepat, tapi apa? Rahimahullahu ta'ala.
1: Iya kan,
0: semoga Allah memberikan rahmat kasih sayang kepadanya. Kita berharap kepada Allah semoga Allah turunkan rahmat dan kasih sayang kepada orang yang meninggal dunia. Kan sekiranya ulama-ulama kita mengatakan seperti ada perkataan yang benar rahimahullah ta'ala. Serta misalnya Bang Apul rahimahullah ta'ala. Berarti beliau telah meninggal dunia, misalkan abang.
1: Banyak hidup meninggal. Rahim ke pasar anir nyamper gente air.
0: Kabe birat. Aduh.
1: Rempodan.
0: Ya. Jangan cuek kepada hal kemunkaran. Kita bilang ini nasihat agama, sampaikan walaupun berat. Kalau tidak bisa, dalam hati saja berdoa semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Batubara ke listrik, jadi apa? Blackout Parum, Samedan, sejauh Sumatera.
0: Subhanallah, bisa ya mereka.
1: Oknum.
0: La haula wala
1: quwwata. Orang yang sangat terhormat, jaksa itu.
0: Subhanallah.
1: Di kejaksaan agung. gungok nung di situ.

0: Nauzubillah wargi Dahlia. Itulah itu membuktikan wargi Dahlia, sekecil apapun keburukan akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di akhirat, ada 6 dosa nih Bang Aljabul.
1: Ini satu turunan sekeluarga malu tuh. Ustaz.
0: Betul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 6 perbuatan dosa yang azabnya tidak menunggu di akhirat. Di dunia dikasih, di akhirat dilipat gandakan dosanya, akan ditimpakan siksaannya. Siapa mereka dari keenam itu? Salah satu di antaranya adalah zalimun azim, kezaliman yang besar. Seperti apa? Yaitu tadi, ahli neraka yang ada di dunia. Siapa? Mereka yang senantiasa mengambil hak orang lain.
1: Jabatannya.
0: Jabatannya dia ambil, dia mengeruk kekayaan, dia mengambil keuntungan untuk pribadinya, dan itu kezaliman yang besar. Maka Allah tidak akan menunda azabnya di hari kiamat nanti. Di dunia pun diberikan oleh Allah, dibongkar semua oleh Allah Azza.
1: Nah itu paling hayam di paihan digebukan paling emas 74 kilo.
0: Subhanallah. Piala dunia hanya 6 sampai 7 kilo ya.
1: Yang namanya
0: Monas juga. Itu gitu. Monas berapa kilo warga tadi?
1: Emasnya disimpan nantinya.
0: Ini
1: ore di bawah pae. Piraun zaman
0: sekarang. Ini berapa kilo? 70 34. Subhanallah wargi Dahlia. Inilah ya hal-hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi kita. Jangan biarkan kemaksiatan, kemunkaran berada di mata kita. Lakukan sesuai dengan posisi dan ranah kita wargi Dahlia. Nah, kriteria orang yang mayat hidup itu kata agama, yang pertama tidak peduli pada nasihat agama. Tidak peduli.
1: Jadi kedok.
0: Jadi kalau ada orang yang memberikan nasihat itu dia enggak peduli. Matanya dibutakan oleh Allah, telinganya ditulikan oleh Allah, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang memberikan nasihat keke saja dia menolak nasihat agama itu. Sehingga dia mengatakan urus saja urusanmu, jangan mengurusi urusan saya. Ini kalimat yang paling dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan begini wargi Dahlia, ada ungkapan yang dibenci oleh Allah dan dibenci olehku, yaitu orang ketika diberikan nasihat dia malah menjawab urusi saja dirimu, jangan mengurusi diri saya. Itu bentuk kesombongan yang sangat berat bagi seseorang ketika diberikan nasihat oleh Allah, oleh orang tua, oleh agama, dia menolak nasihat itu. Itu adalah ciri seburuk-buruknya manusia yang berada di kolong langit ini. Orang yang senantiasa apa? Menolak nasihat agama. Dia enggak mau. Jadi sudia makarso, susah diatur sama kerap sorangan, hirupna wargi Dahli. Karepna we wargi Dahli. Nah, ini cirinya ya. Ciri orang yang disebutkan nafsiyah ini, yang mayat hidup itu, tidak peduli pada nasihat agama. Membiarkan kemunkaran, membiarkan kemaksiatan walaupun ada di depan mata kita. Dia biarkan. Ya, maksiat tanpa merasa bersalah. Biarkan saja, yaitu tadi, nafsi-nafsi tadi. Nggak bisa ini. Itu kalau ada dalam diri kita cuek kepada kemunkaran. Ogah mendengar nasihat agama. Imah nama deket masjid. Eta deket masjid. Haroream ke masjid. Ah, eta, eta. Ciri hati neges paeh. Eta. Ya, hati yang sudah mati itu begitu. Daek ke masjid. Lamun ayah dudungan. Daek ke masjid. Lamun ayah big boss. Daek ke masjid. Gara-gara ayah mitoha. Daek ke masjid. Gara-gara yang disebut alim. Ah, ini ciri orang yang mati hatinya.
1: Kadek yang ke masjid jangan jadi hayang khutbah.
0: Lamun ka masjid teu kaop ningali mimbar hoyong ngocoblak. Hoyong adan ningali mik warga dah. Ciri yang kedua, orang yang disebutkan mayat hidup kata Nabi adalah orang yang tidak mengetahui kebaikan dan tidak mengingkari kemunkaran. Ini orang lempang begini. Ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Orang yang tidak mengetahui kebaikan dan tidak mengingkari kemunkaran. Seperti apa ini? Ini orang gila. Orang gila kan gak tahu baik, gak tahu buruk. Berarti lempeng hirupna. Ah, ini orang yang mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak apa? Tidak tersentuh ketika ada orang yang mengumandangkan azan. Tidak tersentuh hatinya untuk beribadah. Cuek-cuek saja. Ngong adan lohor, anger ngegetruk. Ngong adan anger we ngobrol. Ngong adan anger we nongkrong.
1: Ah ini. Malah nyedak motor indit.
0: Langsung ini, nah ini gak boleh ini ya. Gak boleh itu. Tunggu di dalam
1: aja,
0: agama.
1: Tunggu aja tanggal mainnya ya, gawena.
0: Subhanallah. Kata agama wargi dahlia, ketika juga azan berkumandang, jang, dilarang kita untuk berangkat tapi harus segera tunaikan ibadah. Jadi kalau kita mau safar, ngong adan berhenti dulu. Jangan terus berangkat tapi selesaikan dulu azan kemudian kita sholat.
1: Kapan jemaat hidup? Tegang-tegang ngupingkeun ajan.
0: Cuek ya.
1: Kewe ya terus di kuburan di ajanan.
0: Nauzubillah. Jangan sampai begitu ya.
1: Nyara ranggungnya.
0: Allah
1: di kuburan di ajanan.
0: Subhanallah. Nu azan ku nu mayit di adanan kita sholat wargida. Aikeur hirup diantepkeun nya. Subhanallah. Yang ketiga
1: hadis timan
0: ayo. Subhanallah. Yang ketiga, kriteria orang yang sebut nafsiyah itu adalah membiarkan pelaku dosa bahkan mendukungnya. Sekarang mulai pemerintah itu subhanallah, hati-hati ya. Ada yang mendukung, misalnya di Filipina itu sudah mendukung yang namanya LGBT itu didukung.
1: Tapi di kita kemarin di...
0: Kita mah di ditutup pergi dahlia. Buat itu ditutup. Kenapa? Ini bahaya gitu kan. Memang hak asasi manusia menurut itu siapa itu. Tapi di sisi lain menurut presiden Indonesia gak bisa ini. Karena kuatnya keimanan, kepercayaan dan nilai-nilai agama yang melarang semua itu. Dan negara lain sudah mendukung. Apa mendukung? Perilaku-perilaku dosa seperti ini, penyimpangan ini. Ya, penyimpangan. Yang namanya LGBT itu bagi dia nauzubillah min syarri. Ya. Mendukung, membiarkan pelaku-pelaku dosa. Nah, ini kalau membiarkan pelaku dosa termasuk orang yang mayat hidup nafsiyah bagi dia. Kemudian tidak pernah berzikir. Nah, ini melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbedaan antara orang yang hidup dengan yang mati adalah orang yang senantiasa berzikir. Bila ada orang yang hidupnya senantiasa berzikir, maka sesungguhnya dia hidup di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang seakan-akan dia masih hidup tidak mau berzikir, maka hidup di hadapan manusia tapi mayat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, di mana di Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan perbedaan antara orang yang hidup dan mati, lihat di dalam kehidupannya. Kalau senang berzikir, dia dalam keadaan hidup hatinya. Tapi kalau dia enggan berzikir wargi dahlia, tidak mengucapkan istighfar, subhanallah, alhamdulillah, tidak pernah melakukan berzikir kepada Allah, maka sesungguhnya mati hatinya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Maka dari itu wargi dahlia, hati-hati ya, kriteria inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut hadis-hadis yang sahih, bahwa ada orang yang hidup yang masih ada nyawanya tetapi ternyata di mata Allah mati hatinya seperti mayat hidup. Semoga Allah melindungi kita dan kita bisa menjadi manusia yang senantiasa hidup secara zahir, hidup secara batin, lahiriah batiniah kita hidup dan pulang kepada Allah pun dalam keadaan tersenyum husnul khatimah. Amin. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu.
2: Jajak Ustaz, terima kasih untuk mengingatkan kita jangan menjadi mayat hidup atau zombie yang tidak tahu, tidak beragak, los bebas,
0: ngelos tinggal listrik,
2: kan
0: hajatan di los,
2: di los kencet. Padahal itu dosa, itu tanya, udah mau ke pengantin nanti ya, udah teh rumah tangga nanti.
0: Astagfirullahaladzim,
2: makanya harus benar-benar apik ya untuk kalau kita sadar hidup. Sing bara resi entong hirup kudaki weuning guladig.
0: Baik Bang Haji Apul, ayahanda Ibu Nawargi Dahlia, kita jeda dulu ya. Kita
2: pukul 4:03 ya.
0: 4:03. Lebih 43 menit waktu sholat subuh, kita jeda dulu acara kita. Setelah sholat subuh kita lanjutkan kembali acara ini. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free test ray raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi. Bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Mau tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi. Wargi Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai

0: Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Untuk hari Selasa 27 Muharram 1448 Hijriah dan bertepatan hari yang ke-14 bulan Juli 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 dengan pertanyaan-pertanyaan yang boleh di luar tema tentang mayat hidup tadi, keberadaan kita, zombie, manusia-manusia yang bergentayangan kalau mengaku, kalau merasa muslim gitu. Ibaratnya kalau tidak beribadah itu seperti mayat hidup. Manya cenah teh tadi ngapranjuk kene dah bisa usaha. Aduh, terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp kita di 0811-222-1015. Ernalin, terima kasih. Bunda Puspa, Ibu Mai Ratmaya, kemudian Mama Ika, terima kasih. Ibu Kokom, alhamdulillah. Ibu Ice Kurnia, Mama Luti, Ibu Tati Empoy, Kakek Agus Derajat, Teh Delis juga, Bunda Yangse, terima kasih. Ibu Iswari, Bu Nani Soreang, agak kesulitan lagi nih abang, ini di kepenuhan tadi tuh abang ini. Iman Deung Bandung, kemudian Mama Ibu Pak Amas Wijaya, Ibu Cendani di Cimahi. Kemudian lalu siapa lagi yang sudah bergabung? Ibu Lia di Katapang, Ibu Ani Hanita, Abi Gunung Sembung juga, Ibu Isnisa, dan tadi ada Bapak, oh siapa nih Ibu? Sebentar, ada namanya tadi itu. Suka dengar, baru-baru dengar, tapi suka dengar baru sekarang mengikuti, Dewi Alia. Kemudian Ibu Eha, terima kasih. Teh Ai yang ada di Pasar Andir. Deh, cenah mayat hidup rerempotan abdi mah, Bang. Ibu Lilis Nur Laila dan Ibu Siti Nurmalia, terima kasih untuk semuanya. Silakan untuk bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Pagi hari ini Ustadz, kita lanjutkan kembali Ustadz pagi hari ini tentang kajian kita untuk berdialog ya, kita berdiskusi. Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih Bang Jiapul. Ayahanda, ibunda, wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan salat subuh, kita memohon kepada Allah rangkaian zikir dan doa kita menjadi bagian amal soleh, dan insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah dan yang dapat menghadirkan dan membuahkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi dahlia, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan ke hadapan wargi. Yang pertama, untuk hari besok di hari Rabu, wargi dahlia, ada pengajian rutinan bersama Teh Hajah Bentang di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung, wargi dahlia, pada pukul 12.30 sampai dengan selesai. Kami undang seluruh wargi muslimah ya, ibu-ibu, mangga, teteh-teteh, semuanya yang memiliki waktu dan kesempatan meluangkan waktu untuk sama-sama bersilaturahim, bertolabul ilmi bersama Teh Hajah Bentang. Kajian rutinan Rabu Muslimah wargi dahlia bersama Teh Hajah Bentang di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 12.30 setelah melaksanakan sholat zuhur sampai dengan selesai. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan dan kemudahan bagi kaum muslimah untuk dapat menghadiri acara tersebut. Kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda semua untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan,
0: amin, ya
1: perhatian
0: Allah
1: dan kasih sayang kepada mereka, yang insya Allah bisa menjadi amalan jariah bagi kita, yang pahalanya akan terus mengalir sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya semoga harapan keinginan mereka dikabulkan oleh Allah menjadi putra putri yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari Sabtu wargi dahlia ada kajian rutinan di Masjid At-Tawabin wargi ba'da subuh. Ya, jam 5 setelah melaksanakan sholat subuh ada kajian rutinan di Masjid At-Tawabin di Jalan Mung wargi dahlia, bertemakan tentang fikih ya, tentang sifat sholat Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan wargi bisa hadir, ada lingkungan-lingkungan di majelis-majelis taklim Fathul Khair, Fathul Mubin, Nurul Ikhlas ya, kemudian Al-Hikmah, At-Tawabin, dan juga wargi dahlia yang lain di sekitaran Jalan Mung Karapitan, Pasar Ancol, Sada Keling, ya Burangrang, kemudian juga di daerah Kosambi, Mangga. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk hadir pada pengajian di At-Tawabin di hari Sabtu nanti jam 5 subuh sama dengan waktu syuruk insyaallah. Bagi wargi Dahlia yang akan berangkat melaksanakan ibadah umroh di hari atau di bulan Agustus, di hari Sabtunya jam 8.30 ada manasik umroh yang keempat wargi Dahlia ya. Kami harapkan seluruh jamaah umroh calon tamu Allah untuk bisa hadir, kita sama-sama melaksanakan manasik umroh yang keempat. Bagi bapak-bapak, ayahanda semua yang kaum laki-laki wargi Dahlia, ikhwan, untuk membawa kain ihram. Kita praktek melaksanakan ibadah umroh mulai dari memakai kain ihram, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kesehatan untuk bisa menghadiri kajian manasik umroh yang keempat tersebut. Kemudian bagi wargi yang ingin melihat, menyaksikan sedikit ilmu yang kami sampaikan, silakan wargi untuk mengunjungi TikTok kita, TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menambah ilmu agama kita untuk menjadi wasilah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih untuk Nenek Indah juga sudah bergabung pagi hari ini. Lalu juga ada Ibu Hajah Siti Halimah yang ada di Cimaung. Kemudian Nenek Ica juga pasti nih, Teh Imas, dan juga Kang Asep di Dago, Kang Lukman di Cikadu, lalu juga Ibu Hajah Ida dan Pak Haji Nana yang ada di Purut Cibidei di rumah makan Ibu Hajah Ida, dan juga ada Mama Hajah Nur Adil dan Papa dengan Kang Pak Salim juga nih lagi dengar Ustaz ya.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Dan pagi hari ini kita coba lihat beberapa pertanyaan sudah masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Ini dari di TikTok kita sudah live juga pagi ini. Jadi terpesona dengan nama Mehong Pasir. Jadi terganggu konsentrasi Pak Mehong. Betul. Dasar maghrib. Tia Rustiana Mehong Pasir katanya. Di TikTok, terima kasih, dan juga yang siap menyaksikan juga di Facebook Radio Dahlia. Terima kasih banyak pagi Dahlia di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Coba kita lihat pertanyaannya sudah datang dari Ibu Tati Empoy. Ibu Tati aja Tati Empoy, apa kabar pagi hari ini? Haridang Cibidayanya beda jeng Bandung tiris. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Tayyib, tayyib, semakin tayyib.
1: Tayyib, semakin tayyib. Nah,
0: kalau marbot masjid Ustaz sedang memperbaiki masjid, pekerjaan yang harus banyak orang, tapi hanya beberapa orang yang sering ke masjid aja yang ikut, tapi lainnya cuek-cuek aja hanya lewat, itu sama dengan orang-orang nafsiyah. Bagaimana Ustaz?
1: Baik. Jazakillah khair untuk Bunda Tati Empoy ya di situ Patenggang. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada situasi dan kondisi di masjid ya, ada beberapa pekerjaan yang membutuhkan banyak orang untuk membersihkan masjid, memperbaiki saluran air di masjid, air wudu misalkan kan, kemudian juga membersihkan atau memperbaiki kondisi masjid. Nah, ketika ada orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah untuk ikut membantu, insya Allah itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dilembutkan hatinya menjadi qalbun salim, hati yang selamat, yang senantiasa terketuk hatinya untuk melaksanakan amal saleh. Karena ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu

0: bersegera untuk melaksanakan amal kebaikan yang mana Allah telah siapkan apa? Ampunan Allah beserta apa? Balasan yang lebih istimewa daripada itu. Apa? Surga seluas langit dan bumi diperuntukkan u'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika ada amal kebaikan di hadapan kita, maka segeralah untuk menyambutnya. Segeralah untuk segera menunaikannya. Karena seolah-olah Allah sedang menghadapkan di hadapan kita sebuah amalan soleh, amalan kebaikan yang pahalanya minimal. Minimal. Satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. 10 ini kalau Allah Maha mengetahui dan Allah menghendaki bisa dikali 70, 700, bahkan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahala dari kebaikan itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, apabila di sisi lain ada orang yang senantiasa mau ikut serta memperbaiki, membantu pekerjaan marbot di masjid, tetapi di sisi lain ada orang yang cuek-cuek saja, padahal dia dalam keadaan santai, maka boleh jadi hatinya dalam keadaan rusak warghidahlia. Itu yang disebutkan dengan hati yang dalam keadaan koswah, hati yang batu membatu, mati. Keras, ya. Kolbun bukan kolbun salim, bukan hati yang selamat, kolbun jadid, hati yang senantiasa rusak warghidahlia. Ya, kalau dibiarkan terus dia akan menjadi apa? Menjadi nafsiyah, menjadi mayat hidup. Karena apa? Karena tidak tergerak untuk melakukan amal kebaikan. Jadi warghidahlia, sedikit apapun, sekecil apapun amal kebaikan yang ada di hadapan kita harus kita ambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sebuah hadis yang sahih warghidahlia. Banyak hadis-hadis yang mengisyaratkan kita untuk beramal soleh walaupun amal itu kecil. Jaga dirimu, salah satu di antara hadisnya, jaga dirimu dari api neraka walaupun, nah, walaupun engkau bersedekah dengan satu butir kurma. Kecil sekali kan yang namanya satu butir kurma. Itu akan membuat mampu menjaga diri kita dari api neraka. Yang kedua, menjadi sebuah kebahagiaan bagi seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa? Memperlihatkan budi pekerti yang wajah yang cerah, wajah yang marahmai, dan menjadi sebuah pahala dari Allah walaupun hanya menyingkirkan duri di jalanan. Duri, sampah, ya. Kita membersihkan solokan, membersihkan masjid, itu merupakan bagian dari amal saleh. Janganlah sampai kita kalau ada di hadapan kita, ada perlu bantuan kita, ada sesuatu hal yang butuh tenaga kita, jangan sia-siakan amal kebaikan itu. Boleh jadi amal itulah yang akan menurunkan ridha Allah untuk menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah tabarakallahu ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallahu Ustaz, dari Ibu Tati Empoy dan sekarang dari Ibu Ernalina mungkin ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini bertanya, bagaimana seseorang rajin sholat, sedekah, berperilaku baik, tapi dia tidak mengaji. Gimana Ustaz?
0: Baik.
1: Quran ya.
0: Tidak baca Quran ya?
1: Tidak baca Quran gitu, Ernalin ya.
0: Baik. Jazakillah khair untuk Ernalin ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Warghidahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang rajin melaksanakan ibadah, salatnya, zikirnya, puasanya, tetapi di sisi lain dia tidak pandai atau enggan untuk membaca Al-Qur'an, warghidahlia. Ini di sisi lain dia mendapatkan pahala dari amal tersebut. Insyaallah, salatnya dapat pahala, zakatnya dapat pahala, sedekahnya dapat pahala, zikirnya gitu kan, insya Allah dapat pahala. Tetapi di sisi lain dia mengacuhkan, tidak melaksanakan atau enggan untuk membaca Al-Quran, dan ini pun akan menjadi sebuah apa? Kerugian baginya. Di sisi lain dia mendapatkan pahala dari amal ibadah yang lain, tapi ketika memperhatikan ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, dia meremehkannya atau bahkan meninggalkannya. Maka ini juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi warghidahlia. Rugi apa? Rugi kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: jaga lima perkara sebelum datang lima perkara. Salah satu di antara kelima itu, gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Ketika ada kesempatan untuk melakukan amal kebaikan, ada waktu yang luang, maka isi dengan kebaikan. Dengan baca Quran misalnya. Karena yang Allah lihat itu, dalam membaca Al-Quran itu satu huruf 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim 10 kata Nabi, tapi alif 10, lam 10, mim 10. Ketika kita membaca alif lam mim, 30 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan membaca Al-Quran itu subhanallah ringan, kemudian santai, tapi pahalanya besar. Hanya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10, 190 kebaikan dicatat oleh Allah. Bagaimana kalau satu ayat, bagaimana kalau satu surah, bagaimana kalau satu juz, bagaimana kalau satu mushaf Quran kita baca semuanya, gitu kan? Berarti pahala luar biasa. Di sisi lain, orang ini dapat pahala dari amal ibadah lain, tapi dia rugi dari kesempatan untuk membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala
1: bisa. Kalau Ustaz langsung ke Iman ya, ya. Di Riung Bandung. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kemarin berbicara tentang aib kadang seseorang itu susah untuk dipercaya. Misalkan pas ngobrol dengan teman, maaf ya, jangan sampai aib kita diomongin lagi ke orang lain. Pas ada masalah sama kita, akhirnya aib kita diumbar mungkin ya. Uber beda deh ujung beruk. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu? Nyun kenual renapa. Terima kasih untuk Iman Riung Bandung.
0: Baik.
1: Kemarin kita membahas tentang
0: aib ya. Baik, untuk IRB Iman Riung Bandung, jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Apabila kita menemukan teman, saudara atau orang yang diajak ngobrol komunikasi dengan kita yang awalnya ada komitmen tidak membuka aib ini dari pembicaraan kita, ya, pembicaraan Kang Iman dengan temannya misalnya, kita saling menutup aib masing-masing, tapi subhanallah ketika suatu saat nanti ternyata orang yang diajak ngobrol itu buka aib kita kepada orang lain, nah bagaimana sikap kita? Jaga jarak. Jadi catatan kita cukup tahu bahwa pribadinya seperti itu, maka jadikan pelajaran bagi kita, jangan pernah kita ngobrol kepada hal-hal yang sifatnya sensitif, hal-hal tentang kekurangan kita, karena menjadi pelajaran bagi kita, ternyata pernah kita berbicara tentang aib masing-masing, tetapi di sisi lain ternyata dia membuka aibnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan ikuti langkah dia. Dia telah membuka aib kita, kita pun jangan membuka aib orang lain. Kita jangan membuka, jangan ikut serta membuka aibnya. Biar dia membuka aib kita, mudah-mudahan menjadi kifarat dari dosa dan kesalahan kita. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, Jokal Ustaz, terima kasih untuk Iman Riung Bandung. Bang Apo juga harus menyapa juga yang masuk di TikTok pagi hari ini. Ada Fika, terima kasih juga untuk Arkan Maulana, Sultan Bagindo. Wah, Sultan Baginda. Wang awak, orang awak. Siti Ernawati, kemudian Abi Manyu, kemudian lain Abi Gunung Sembung nih, Abi Manyu gimana? Kemudian Lilit, di Lilit. Alan Cahya, Ama Patan, kemudian Rabiatul Adawiyah. Wow, ini orang sufi ini Ustaz. Nenek Dati, kemudian Bunda Atur, kemudian Mai 999, Yadi Raksa, dan Abai Hasan, dan Iwan Gunawan. Bukan Iwan Gunawan, bukan. Pertanyaan berikutnya lagi, wargi dahlia silakan di 0811-222-1015. Ibu Ratna Cianjuang, terima kasih selalu menyimak, dan kita lihat pertanyaan yang berikut lagi yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015.
2: Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Ini ada Nenek Indah di Citalahap. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum.
1: TYB. Toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Punten Ustaz, gaduh pertanyaan sesuai tema. Batal wudu tempami orang salaman sareng mantu asli ya, mantu asli garif ngering sambung atau napi anak sambung, mantu asli tapi anak sambung ya. Di sini berarti ini teh berarti ada kawinan nih.
0: Baik, subhanallah ya. Untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahap, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam Al-Quran wargi Dahlia dijelaskan bahwa batalnya seseorang wudu itu apabila bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Bersentuhan di sini menurut tafsir para ulama ya, yang jumhur adalah ketika bersentuhan yang mengandung sahwat. Artinya ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan untuk melakukan, mohon maaf, hubungan biologis, maka batal wudunya. Suami dan istri menempel tangannya didasari dengan syahwat, maka batal wudunya, gitu kan? Nah, antara betis dengan betis, antara paha dengan paha bertemu, kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka wudunya menjadi batal. Nah, di sisi lain, bila bersentuhan ini tidak mengundang syahwat, maka wudunya tidak batal. Ya, kalau misalkan nenek bersentuhan dengan mantu anak sambung, ya tentunya laki-laki kan, tidak didasari dengan syahwat, maka insya Allah wudunya tidak batal, tidak membatalkan wudu. Kita ambil contoh misalnya ketika kita melaksanakan tawaf di Mekah, ketika melilingi Ka'bah 7 putaran, bukankah tawaf ini sama dengan sholat? Bukankah Nabi alaihi salatu wasalam melarang Aisyah ketika haid mau melaksanakan tawaf, sesungguhnya tawaf itu adalah solat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang haid nggak boleh tawaf, gitu kan? Maka di situ mengambil kesimpulan bahwa ketika melaksanakan tawaf kita harus memiliki wudu terbebas dari hadas kecil maupun hadas besar. Tapi di sisi lain, subhanallah, ketika tawaf itu kita bersentuhan bergesekan dengan yang bukan mahram kita. Dengan orang Turki, orang Afrika gitu kan, orang India, orang Bangladesh, kita bersentuhan laki-laki dengan perempuan maupun sebaliknya, dan itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena pada saat sedang tawaf bersentuhan itu tidak mengandung dan mengeluarkan syahwat. Syahwat birahi warjidah,
1: tidak nyetrum.
0: Maka apabila kita bersentuhan salaman dengan suami sendiri, dengan anak laki-laki kita, dengan mantu yang laki-laki kita, maka tidak batal wudu kita selama tidak mendatangkan syahwat di antara keduanya. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ustaz, terima kasih. Dan sekarang kita langsung ke pertanyaan berikut dari Pak Amas Wijaya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pertarosana sekedik. Tapi banyak jawabannya. Ari jalmi sulit ati belang bayah, Pak Ustaz, hukumna kumaha? Assalamualaikum Bapak Amas Wijaya.
0: Baik.
1: Belang bayah,
0: nah, sulit hati belang bayah. Baik, jazakallah khair Pak Aman Wijaya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sulit hati belang bayah itu istilah orang Sunda wargi Dahlia. Artinya adalah orang yang memiliki kecenderungan hatinya bermasalah, yang diliputi dengan kedengkian, kebencian, keterpurukan, yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan dosa seperti suuzon, berburuk sangka, ya, kemudian fitnah, cacian dan makian. Maka orang yang seperti ini dia melakukan amalan yang namanya akhlak mazmumah, akhlak buruk, akhlak yang tercela. Dan ini menjadi bagian dosa wargi Dahlia. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 misalnya dijelaskan, kita dilarang untuk berburuk sangka, berprasangka buruk, mencaci, memaki, ya. Apakah kita layak dan mau memakan darah atau daging darah saudaranya sendiri, atau memakan daging diri sendiri, dalam bahasa Quran dikatakan demikian. Itu adalah perbuatan yang buruk, perbuatan dosa wargi Dahlia. Orang yang senantiasa memiliki sifat hati sulit belang bayah, di dalamnya memiliki sifat dan karakter pribadi yang buruk wargi Dahlia, akhlak yang buruk wargi. Awas, ada yang namanya adab, ada yang namanya akhlak. Fokus nih ya, apa bedanya adab dengan akhlak? Kalau adab itu, adab adalah proses pembelajaran yang bisa mendatangkan adab. Jadi adab itu bisa lahir, bisa tumbuh dari proses belajar. Belajar ilmu agama, belajar ilmu pendidikan, belajar ilmu tata cara, tata krama, sopan santun, itu melahirkan adab. Sementara akhlak itu bisa muncul dari kebiasaan, kehusuan, kesempurnaan ibadah kita. Nah, ini bedanya ya. Kalau akhlak, kalau adab itu muncul dari pembelajaran kita di sekolah, di pesantren, di madrasah, ya dengan guru-guru kita tentang belajar ilmu agama, itu datangnya adab. Sementara akhlak itu terbentuk dari pribadi kita, hasil dari amal ibadah, amal soleh yang kita tunaikan. Sementara sulit hati belang baya itu kan berarti pribadi hati. Berarti apa? Akhlak wargi dahlia. Maka orang ini ada yang salah dari ibadahnya, amal solehnya, hanya di lisan saja, tidak sampai ke hati, apalagi sampai dijabarkan, diatarkan, diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ya, Cik Ustaz, terima kasih. Begitu untuk Pak Amas Wijaya. Dari Bunda Puspa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Semakin tayyib. Ini pertanyaannya, jika sebagai masyarakat yang mampu menyaksikan dari TV atau dari internet, pelaku-pelaku yang termasuk para nafsiyah hanya dapat beristighfar dan tak mampu bertindak. Ada dua pertanyaan. Apakah termasuk orang yang membiarkan adanya kemungkaran? Kedua, apakah cukup dengan istighfar? Jazakillah khair Ustaz.
0: Baik. Bunda Puspa di Mandala Jati, jazakillah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi wargi dahlia, apalagi di zaman sekarang, kita bisa melihat di medsos bagaimana perilaku kemunkaran nampak di depan mata kita. Di sisi lain kita melihat kemunkaran itu perbuatan maksiat, tetapi di sisi lain ranah kita terbatas karena mungkin jarak atau mungkin posisi kita tidak bisa untuk menyentuh, memberikan kontribusi kepada mereka. Menasihati kepada mereka. Kita hanya bisa beristighfar saja. Apakah ini beristighfar pun cukup bagi kita ketika melihat kemunkaran? Baik, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, man ra'a minkum munkaran fayughayyiru bi yadi fa illam yastati' fa bi lisan fa illam yastati' fa bi qalbi dalika diful iman. Itu sesungguhnya sesuai dengan porsi kekuatan dan kondisi kita. Bila kita mampu mengubah kemunkaran dengan kekuatan, dengan tangan, itu bagi pemerintah. Dengan lisan, itu guru-guru kita, para ulama, para cendekiawan muslim yang bisa menyampaikan nasihat-nasihat agama. Kalau tidak bisa dua-duanya, biqalbi, dengan hati, minimal berdoa kepada Allah agar kita tidak terjerumus mengikuti perbuatan maksiat itu. Salah satu di antara dengan beristighfar, astagfirullah. Gitu kan? Itu bagian dari perilaku kita untuk membentengi diri kita dan bentuk kebencian kepada perbuatan itu dengan beristighfar, dengan berlindung kepada Allah, dan insya Allah itu termasuk ke dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merubah seseorang, ya, benci terhadap perbuatan maksiat disaksikan karena kondisi kita bukan sebagai pemerintah, bukan seorang cendekiawan atau para ulama, kita hanya rakyat jelata, manusia biasa yang ranahnya terbatas. Maka dengan hati pun kita sama dengan merubah seseorang, ya, menghadapi kemunkaran dengan beramal saleh, dengan beristighfar. Dalika diful iman, itu sekecil-kecilnya iman, minimal melepaskan diri kita dari kebencian, dari perbuatan dosa itu, dan merasa benci dari dosa yang dilihat dari tayangan tersebut. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ya, Jazakallahu khair. Terima kasih Bunda Puspa pertanyaannya. Dan ada Mamah Dea MLT di TikTok nih pagi hari ini yang sudah bergabung begitu banyak ya juga Ustaz. Ini ada Pak Yayat Teh Yayat Nurhayati, kemudian Bandung Piki, Umi Rosi, kemudian Yuli, Yusuf Dian, Amang 99, betul ya. Tony Pangandaran, Ibu Tati Empoy juga masuk lagi di TikTok kita. Ajit 750. Ih, Bapak Ajit, Bapak Abang di Cikangkareng. Bapak sama Mama. Tina Agustina, kemudian Mama Fadil, Edon, Aida, Toko Ibu Riman. Riman, kemudian Ojan, Anang Asmiri, Bunga Salsa Sabila, kemudian Ujang Ipe, Depi, kemudian Kang Rojib ya, terima kasih yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp juga. Itu tadi dari TikTok. Yang wargi dahlia bisa ikuti pertanyaannya ke WhatsApp di 0811 222 1015.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Terima kasih wargi Dahlia. Alfiani juga sudah masuk di TikTok. Dan ini pertanyaan dari Ibu Hajah Muti di Karapitan. Yeah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ini lawas tetap pang. Nanti Sabtu. Kemudian ini pertanyaannya. Kabar itu Maros, pamite sengaja lewat ngadangu nuju nyarios kena aib si A. Janten abdi terang kelakuan si A. Tah, kumaha pamiki itu dosa. Teu Pak Ustaz kitu hatur nuhun. Walaranana. Janten ka kuping ngiring nguping panasaran.
0: Baik,
1: kayak buka WhatsApp keur batur ku kulutus tehnya dibaca. Jangan lewat aja jadi ngarusak otak kurang ngilu mikiran.
0: Aduh, baik, sebelum menjawab pertanyaan Ibu Muti Karapitan, kami sampaikan untuk adik ya lagi di perjalanan dengan Teh Baja Bentang mungkin ya menuju ke Podomoro. Biasa berangkat poek, pulang poek. Ya mudah-mudahan selamat di perjalanan Teh Haja Bentang dan adek ya. Mudah-mudahan kalian selamat insyaallah.
1: Amin.
0: Dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk Ibu Muti Karapitan jazakillahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Tidak sengaja kita lewat, tak sengaja mendengar orang yang sedang membicarakan aib orang lain. Nah, kalau kita hanya sekedar tidak sengaja lewat begitu saja, insyaallah kita tidak menjadi tukang nguping ya. Jadi itu dikatakan sebagai orang yang mencela, terdengar mencela, itu tidak boleh berkedalih. Tapi kalau tidak sengaja tidak menjadi masalah. Tapi kalau awalnya tidak disengaja, kemudian ada perasaan hayong ngadangukeun ya, ngadedehe, ngadedepe, ngadodoho, ngadangukeun, recep-recep. Nah, itu termasuk ke dalam apa? Perbuatan yang buruk wargi Dahlia. Perbuatan yang buruk karena apa? Karena kita mendengar perkataan-perkataan yang tidak pantas untuk didengar. Dan ini tidak boleh wargi Dahlia. Kalau tidak sengaja tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita tidak sengaja kemudian ingin mendengarkan, khawatir itu akan merusak hati dan pola pikir kita sehingga kita tahu aib orang lain. Mending kalau kita tidak terpancing untuk ikut serta membencinya misalnya. Tapi kalau misalkan terpancing, ini sungguh berbahaya karena akan merusak pola pikir kita, mengotori hati kita wargi Dahlia. Karena itu tadi disampaikan, membuka aib orang lain itu sama dengan membuka aib diri sendiri. Dan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saat seseorang membongkar aib orang lain, boleh jadi suatu saat nanti dia akan melakukan perbuatan seperti apa yang ia bongkar dari orang, dari aib orang lain. Gitu Ibu Muti ya. Wallahu ta'ala
1: ya, Ustaz, terima kasih Ibu Muti. Pertanyaannya, salam untuk semua orang Karapitan yang sudah bergabung melalui TikTok juga. Ibu Sofia Mutmainah Yusuf Suhari Sumedang Ujumaki Upin. Nah, Neng Upin, Upin Ipin neta ya. Neng Pantura M Soleh. Kemudian Asfi, terima kasih juga yang sudah bergabung di Facebook Radio Dahlia FM di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdul Rahman. Ini pertanyaan dari Pak Muhu ya, sama Bu Aja Iyong. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini tentang konsep mayat hidup atau mayat berjalan dalam Islam menjadi dua, yakni makna metaforik kiasan dan metafor kiasan dan makna harfiah. Secara metafor, istilah ini merujuk pada manusia yang masih bernapas namun hatinya mati dan dari kebaikan. Apakah mayat hidup ini bisa dinormalisasikan menjadi manusia seutuhnya? Bagaimana upaya-upayanya? Salam ke Pak Ustadz Andi sama Pak Putri, terima kasih ke Abi Gunung Sembung.
0: Begitu dari
1: baik
0: sama Bu Jayom. Untuk Pak Apih Mumuh dan Bunda Haja Iyom, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yukhatu fidin azakumullah, wargi Dahli yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memang bahasa kiasan ya. Bahasa kiasan tentang namanya nafsiyah. Ya, nafsiyah itu artinya adalah apa? Mayat hidup wargi Dahli ya. Ini dalam bahasa agama, nafsiyah atau mayat hidup itu adalah seseorang yang secara fisik tampak hidup, masih jumeneng, masih ada nyawaan wargi Dahlia. Namun hatinya mati dari zikir kepada Allah, tidak bergerak untuk beribadah dan mengabaikan tuntunan agama. Ciri-ciri hati yang mati tidak tergerak oleh panggilan azan. Itu orang yang hatinya mati, warga Dahlia. Kebal terhadap dosa, artinya seri lamun ngalakukeun dosa teh tidak pernah merasa menyesal dari perbuatan dosa itu. Itu ciri hati mati. Menutup diri dari kebenaran, artinya dia menolak nasihat-nasihat agama. Itu ciri orang yang dalam keadaan hidup di mata Allah, di mata manusia, tapi mati hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah bisa orang yang mati hatinya dihidupkan kembali oleh Allah? Bisa. Bisa, warga Dahlia. Hidup hati yang mati bisa dihidupkan kembali, seperti layaknya hati yang tidaknya hidup bisa mati. Bagaimana cara menghidupkan hati yang mati, wargi Dahlia? Pertama, wargi, buka diri untuk apa? Kebenaran. Membuka hati kita untuk menerima kebenaran, menerima nasihat, walaupun nasihat itu perih sekalipun, pedih dan berat. Ingat, ini cara membuka diri kita, karena di dalam diri kita banyak perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan racun yang ada dalam hati, dikeluarkan dengan nasihat agama, pasti merasa sakit. Maka konsekuensinya, buka pribadi hati kita untuk menerima nasihat agama, walaupun terasa berat, terasa pedih, terasa sakit, rasanya sakit, rasanya berat, rasanya asa kasiniran wae. Itu tanda bahwa hati kita ada masalah, lagi diambil oleh Allah keburukan. Maka bukakan hati untuk menerima kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, wargi Dahlia, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Buka diri kita untuk bergaul dengan orang-orang yang berilmu, ilmu agama, ya. Jangan hanya bergaul dengan orang-orang, mohon maaf, yang jauh dari agama, nanti hati kita akan mati. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, lambat laun hati kita akan hidup. Kenapa? Karena bergaul dengan orang-orang soleh, di sana ada ilmunya, di sana ada nasihatnya, di sana ada contohnya, yang insya Allah satu saat nanti, satu langkah, setahap demi setahap, kita akan mengikuti pribadi perilaku mereka yang baik. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallahu Ustaz, terima kasih untuk Iis Pitaloka yang sudah bergabung di TikTok, Pak Sukirman Ati Permana, kemudian Ahmad, lalu ada Kenjiro dari Jepang, Arbi Dindau, Marsa Kalista, dan Ika Supartika. Dan ini pertanyaan dari Bunda Kahyati. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang kecil badai naroskeun surat ayat 103. Surat ayat 138 surat naonnya? Enggak ada suratna ini, cepat tapi berarti. Badai naroskeun surar ayat 138. Enggak ada Ustaz, lewat dulu. Tanya Neng Siti Nurrohmah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Badeng naroskeun mun ngaos ba'da salat subuh tos bere wiridan terus ngaos surat Waqiah ba'da duhur, surat Ar-Rahman ba'da asar, surat As-Sajdah ba'da maghrib, ngaos Yasin bada Isa, ngaos surat Tabarok, ngupingkeun tina tipi ti Pak Ustadz Maulana Saurda mangga amalkeun ibu mah sok ngamalkeun we.
0: Baik untuk Ibu Siti Nurrohmah ya. Iya, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Berbagai macam amal ibadah banyak kita tunaikan. Dapat kita pilih amal ibadah dan amal soleh kita, ya. Tapi ingat, amal ibadah yang diterima oleh Allah itu hanya dua. Satu, ikhlas ketika menjalankannya, semata-mata mengharap pahala dari Allah. Yang kedua, beriktiba sesuai dengan mencontoh, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Ikhlas dan beriktiba kepada Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi. Adapun membaca Al-Quran, wargi Dahlia, ya, fokus nih. Di dalam membaca Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak menyampaikan ayat-ayat tertentu yang dapat dibaca. Misalnya, ketika malam Jum'ah dan hari Jum'ah diperbolehkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Satu, boleh wargi Dahlia ikuti karena sunnah Nabi. Yang kedua, membaca surat Tabarok ketika saat mau tidur. Nah, itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 Anas 3 kali saat waktu maghrib dan waktu isya. Itu sunnah Nabi. Kemudian membaca Qul Huwallahu Ahad sekali, Qul A'udzubirabbil Falaq sekali, Qul A'udzubirabbin Nas sekali, kemudian ayat kursi sekali, itu pada salat, setiap salat, ba'da zuhur, ba'da asar, maghrib, isya dan subuh. Itu adalah konsep dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ayat sajdah itu atau surat sajdah itu biasanya Nabi membaca pada waktu sholat subuh.
1: Sholat subuh.
0: Di hari Jumat.
1: Hari Jumat.
0: Subuh Jumat.
1: Rakaat
0: kedua, satu dan kedua. Originalnya itu adalah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang lain, Waqiyah Ar-Rahman, dia habis zuhur, habis asar, dan sebagainya. Saya mengatakan wallahu ta'ala bisawab. Kami belum mendapatkan hadis yang sahih tentang itu. Adapun kalau membaca Waqiyah Ar-Rahman, surat-surat lain, mangga jangan terfokus pada satu waktu. Jangan terfokus pada baca zuhur, pada asar saja. Harus butuh dalil. Butuh penjelasan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Kalau capek
0: gawe teka pakai warga dalil. Lebih baik baca Qurannya. Isi ini kata Nabi. Isi waktu maghrib sampai isya itu dengan apa? Dengan baca Quran. Kenapa? Karena orang yang menunggu waktu sholat yang kedua akan didoakan oleh malaikat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Taala.
1: Kalau Ustaz, ini pertanyaan terakhir dari Ibu Anissa. Pak Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Obsesif, sanes obsesif. Sekantenan posesif. Bahapul meni posesif.
0: Posesif.
1: Posesif. Pertanyaan Pak Ustadz, bagaimana hukumnya dalam Islam kalau memelihara hewan itu buat ditampilkan seperti doger monyet atau sirkus? Kan agar hewan-hewan itu patuh biasanya menggunakan kekerasan fisik dan mental bagi hewan. Bagaimana hukumnya dalam Islam sendiri? Pak Ustadz, tolong dijawab.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair untuk Ibu Anissa ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Memperlakukan hewan dengan tidak pri kehewanan tidak boleh, haram hukumnya. Ada sebuah cerita, ini cukup enggak waktunya ya. Ada cerita gini warga Dela, gara-gara menyiksa hewan, pemilik hewan itu meninggal dunia. Ada orang di Jazirah Arab itu berlaku keras kepada unta. Mau makan jebrot. Nah, suatu saat nanti diberitahu oleh orang temannya, hati-hati untamu akan membunuh kamu. Dan ternyata dia membuktikan kebenarannya. Dia pura-pura tidur, dikasih bantal segala macam, ditutup selimut, dia bersembunyi di atas. Lalu tiba-tiba unta itu datang dan menghantam si bantalan itu. Dikira oleh unta itu adalah pemiliknya. Ternyata begitu dilihat tidak ada orang, dan orang pemiliknya ada di atas, di atap itu. Maka si unta itu kelihatannya sepertinya amek nyedek tanaga midek, akhirnya mati hewannya. Jadi tidak boleh kita berperilaku atau memperlakukan hewan dengan kasar untuk tampil di sirkus, untuk tas segala macam. Itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Singkatnya seperti itu ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Terima kasih.
2: Warga Dahlia, masih parteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Masih banyak pertanyaan yang masih belum sempat kita jawab hari ini. Mohon maaf warga Dahlia karena keterbatasan waktu, karena sebentar lagi ada kopi dangdut bersama Erlan. Mohon maaf sekali lagi. Dan untuk warga Dahlia, sekarang saatnya untuk kita jeda besok lagi jam 4 sampai jam 6 di Obsesi Pagi Dahlia FM setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis bersama Ustaz Andi Abdurrahman. Kita tutup dengan doa Ustaz untuk
0: bersama
1: kita pagi hari ini. Terima kasih.
0: Baik. Warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menundukkan hati dan kepala memohon kepada Allah semoga ilmu yang dipelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi wasilah mempertebal keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Duhai Allah, jadikanlah kami insan yang senantiasa mengasihi, memaafkan dan berbuat baik kepada sesama. Satukanlah hati kami dengan keikhlasan, kelembutan dan saling menghormati karenamu ya Allah. Peliharalah kami dari perpecahan, kebencian dan segala perkara yang merusak silaturahim kami. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiikum.
1: Terima kasih untuk semua warga Dahlia, terima kasih untuk terhingga dan juga yang menyaksikan di Facebook, terima kasih Facebook Dahlia dan TikTok Radio Dahlia FM dan tentu saja di frekuensi 101,5 Dahlia FM Bandung. Dari Jalan Burang Rang nomor 28 di Bandung. Sebentar lagi ada Erlan dengan kopi dangdutnya. Ada Dennis dan Bang Abdul. Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi akan ada kopi dangdut Dahlia selama 2 jam. dengan lengan dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia FM.

tidak lihat. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

105,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi Wilujeng Enjing Parki Dahlia. Pagi-pagi kita dangdutan lagi ya Zeyeng ya. Sama Erlan Maga terus sampai jam 8 pagi di sini. Sambil nemenin sarapannya, sambil nemenin ngopinya juga sana boleh lah ya. Di program Obar Sebarnya Wakil Dahlia pokok nama ya. Barengan Erlan Maga terus di Kopi Dangdut Dahlia. Masak, yang lagi beberes rumah atau juga yang lagi siap-siap mau kerja ya semuanya, semangat besti. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026, kita gak goyang, kita undurkan lagi dunia ini, oke? Okay? Perung ah, go go go.

Asik, langsung aja di awur-awur WhatsApp-nya di sini ya, di Kopi dan Menurut Dahlia. Pastinya jangan lupa dong, nama sama alamat kirimnya ke 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponan juga boleh dong, lewat WA di nomor yang sama ya, atau juga pengen lewat seluler di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710 ya. Sambil nemenin yang lagi beberes, lagi masak, lagi wah-wih-wah, caranya wayah gini lagi paciwes ya, yeng. Ya udah gak apa-apa, sama Erlan Magadru ditemenin ya di program Ubar Sebelnya Kamu ya, sayang. Di Kopi Dangdut Dahlia sampai jam 8 pagi, mual ayah pitunduhen. Wani diriungkan, prung ah, go go go, go ya.

Derdor saya. Ya udah nggak apa-apa, semangat ya Besti ya, meskipun nggak ada yang nyemangatin. Ya halo, ya halo, ya halo, ya halo. Ada Ketang, Erlan siap nyemangatin kamu ya sayang ya. Ya udah kalau gitu nih, sekarang yang sudah WhatsApp terima kasih di 0811-222-1015. Teh Isar bener, ya paling tanginas ya. Sambil olahraga pagi-pagi biar nggak tiris, cenah sayang. Siap dong, semangat olahraganya sayang ya. Ada lagi sama siapa nih? Ada Bungsu juga Putihan hadir. Teh Siti Ajija, selamat pagi. Dari Malaysia selalu pantengin Erlan juga katanya. Tayang. Ada Teh Nining dari Ciseureuh juga selalu pantengin Erlan nih Gogo. Katanya buat Erlan weh sama warga Dahlia aja semuanya. Gocinnya buat suami sama anak-anak aja katanya. Oke. Okay. Ada Diri Cibiru mancok terus. Bunda Uy Ciba Ciba Doyut hadir. Di program Ubar Sebelnya Aku Cena Tayang. Ubar sebel, tamis sebel ya sayangnya seangkat tenan sarang ubar koropok dan juga ubar amandel cina. Hey. Ada Ponti di Gede Bage, selamat pagi ku karok. Ada Kang Edet juga hai dari kawasan Lagadar, Marga Asih di Goyang sayang. Ibu Cucu juga selamat pagi Bu Cucu, salam kenal katanya. Siap, salam kenal juga dari Erlan ya, makasih udah pantengin Erlan ya. Tenani Memori hadir dari Cicahem. Umi Yuna juga selamat pagi lagi paciwos ceranya. Pokoknya mah tapi tetap semangat dong. Oke dong. Ada Teh Ati di Batu Lawang Cibede hadir. Mama Aji Taman Cileunyi juga digoyang. Ada Teh Dewi Pasko selamat pagi. Pokoknya mah di Pasir Koja sambil OTW berangkat kerja katanya sambil pantengin Radio Dahlia. Azik. Semangat ya Besti ya kerjanya ya sayang ya. Mudah-mudahan hari ini kerjaannya lancar, tidak ada kendala dan juga pastinya semoga dunungan tetapnya ah sama kamu ya sayang ya. Oke. Okay. Ada juga sama siapa nih Kang Indra di Ledeng, Esa Jalan Kaca Piring, ada Teh Ririn Tri Aryani dari Antapani juga hadir. Mama Dafa kemana aja? Dari Soreang Mama Dafa hadir di Goyang katanya buat mama yang lagi sibuk nyiapin nak buat MPLS putra-putrinya. Cerah semangat ucapannya ya tuh disemangatin. Yang lagi ini juga nih yang lagi nontonin live TikTok di 1015 Dahlia FM. Terima kasih banyak ya. Ada sama siapa ini Teh? Ada Oman juga selamat pagi Bang Roy, DLST juga hadir. Ada Jen Luke juga selamat pagi. Udah gitu juga ada sama Eko juga halo Eko Prasetyo Ginanjar. Sampurasun cina rampes. Kang Rustandi digoyang Kang Rustandi. Ada juga berikutnya sama A'a Fahrijal dari Tokyo cenanya heeh sayang. Nuju naon sayang A'a Fahrijal Tokyo udah emam belum? Emam dulu dong ya nanti besi pupus coy. Besi salatri atau A'a Fahrijal heeh. Udah sarapan lanjut ngopi ya sayang ya. Diragot kopinya jangan diantepin nanti besi kapuragan cak-cak ya sayang ya. Bunsal lagi apa Bunsal? Ya, cina ada juga ada sama Mama Viani di Tasik, Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Ciwidey. Zenri juga hadir, Dewi Tani Mulia di Goyang, Teh Dewi. Di Ciroyom, cenanya Mama Pipit juga di Goyang buat semuanya. Wa Uci hadir, Wa Uci. Asik, asik, asik. Wa Uci mah biasanya merenya wayah kemah nuju geger. Oh, cenanya sambil masak. Tapi sambil pengen on air juga nanti Pak Boro-Boro atau ya abis ini ya. Ada juga Kang Tatang Cisaranten, Reni Otik, Ranca Ekek, Degoyang, Seyeng. Terus dari Munjul, Balai Endah hadir, Teh Erna, Cipagalogireng, Teh Aisugi, Cimahi, Teh Ratih, Jalantir, Teh Imas, Elsa, Majalaya, Degoyang juga ya. Ada juga senanya Mulai Api Tunduhun, Wadi Diriungken, dari CPTA, Owner Dewi Gemoy. Selamat pagi ya, Seyeng. Pokoknya di sini aja, ada Ubar Sebel pagi-pagi barengan sama Erlan Magatru. Di Kopi Dangdut Dahlia, Mulai Api Tunduhun, Wadi Diriungken, Prung, ah, go, go, go, go, go.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
7: Tenang Bu, in this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
2: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
7: Betul Bu, bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

0: Pagi-pagi sudah banyak banget yang lagi gacor. Ini orderannya meni-meni menumpuk begini ya. Jadi dari subuh sudah dikerjakan. Tayang. Ya udah enggak apa-apa, kita bersyukur aja ya. Mudah-mudahan selalu lancar terus kerjaannya. Yang lagi kedinginan mungkin barangkali sekarang pakai jaket lah, enggak ya, apa-apa. Atau mungkin sambil ini sambil ngopi biar haneuteun ya. Selamat pagi Diki dari Bengkel Auto 14. Terima kasih sudah pantengin Erlan. Ada Mama Biona. Tayang. Mama Biona kemana aja? Mama Biona. Saya namanya sono lawas tilawas. Sudah lama tak jumpa di kandung kuodo besti. Pagi-pagi cina mama sambil biobik sambil pantengin Radio Dahlia ya. Kumaha mama? Katinggalin nama masih gelis jasa cenanya. Masih gelis jasa mama Biona tehnya alias Ibu Epi Kusuma Rahma. Mpo Oneng di Katapang juga hadir. IRB Riung Bandung digoyang ya. Mama Elda, selamat pagi mama Elda. Dari kawasan Ujung Berung hadir Bunda Lisna Ratu Onde juga di Pasteur sambil ngadon, cenanya ngadonan Onde. Siap. Ciparasi Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Banten juga hadir Kang Isro. Entong jojong baik Kang Isro buru gerak ieunya, gerak asup, gerak tap-tap layar, gerak posting ulang. Yang lagi nontonin live TikToknya Radio Dahlia, terima kasih ya. Ada lagi di Cianjur Selatan ada ENR Afsin. Ngaran teh mani hese-hese teuing saya. Semangat pagi, hai Zubed, semangat pagi juga. Ajeng Prembon, Cibiru Wetan juga hadir ya, terima kasih. Ibu Gin dari Citepus Kulon, Dayakolot. AA cenanya naon. Ada juga berikutnya sama siapa? Nanti dibaca lagi ya, ini banyak banget, luar biasa tuh non ya. Jangan lupa WhatsApp juga 0811-222-1015. Sekarang teleponan lagi yuk sayang, yuk teleponan Pak Boro-Boro. Coba ada sama siapa? Di 0227-3028 atau juga di 7311-710. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik, asuk, lu asuk, goyang.
0: Goyang balik. Kumaha Banjaran, masih tiris Banjaran.
1: Pisan meninya lecet,
0: karena
1: hati sanur
0: bang ite meni. Ayunan nojo naon atau ocet teh? Jadi baju goleran
1: lagi selimutan.
0: Lagi selimutan. Selimutannya di enggon, ini masih di enggon. Oh, atau meni di enggon wae gara nyaring, ayo ocet teh.
1: Emang kita tadi ge udah nyaring cep Erlante.
0: Ngan hoream cengkat merenya ocet mah.
1: Tiris
0: pican, ya. Ya udah.
1: Nya, nya.
0: Benernya can ngaburahai panon poena gitu. Ya udah tuh nggak apa-apa, sambil ini biar semangat biar haneuteun kita nggak goyang dulu ya. Nenek Ica dari Banjaran 1 2 3 go.

0: Hey, ngagoyang buat siapa, Sheyeng?
1: Ngagoyang buat Ellen yang selalu semakin banyak jobnya.
0: Amin, ya. Amin ya Allah.
1: Kita yang di Cijerah, Bunda Depo, Jok Mas, Pontiri, Nigotik, Mama Sri, Kang Genta, Maeha, Andin, Danun, yang Banjaran, Endes, Papake, yang di Bonita, Mama Fiska, Iman, Danun, Nenek Putri, Mas Imoha, yang Pak Oyin, terus Waam, Kang Genta, Mama Bayu, Isar Ibun, Tehani Baso, Mama Juli, Wa Uci, Bunda Dinda, Eli Padalarang, Mama Lilit, Umi Lila, Umi Yuna, Abah Iwan, Mojarela, Bu Warpan, Mama Ape, Kang Sendi, Neni Gotik.
0: Alah.
1: Buat semua wanita yang tercinta aja.
0: Boleh, gocinnya buat siapa sayang?
1: Nama selalu buat kesayangan sama cintanya Nenek Isa.
0: Oh, tayang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama pantang radio. Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi sayang? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Atuh,
0: tung
2: ah, go go go go ya.
0: Aduh, orang Kiara Condong menikarek on air. Ah, kemana? Why, ya teh?
2: Maha dah susah gening, Erlan. Ini kalau pisan on air, teh.
0: Ayo, terus lebat, Mama Juli. Langsung atuh kita ngegoyang dulu, siap? Cika, dari kawasan Kiara Condong. 1, 2, 3, go!
2: Goyang lagi goyang goyang di kopi dangdut dut dut dut dut dut hey
0: hey ini meni pinter ini bisaan ini meni merdu suaranya juga kayaknya ah, tadi Mama Juli sarapannya sama layur dan koroto ya. Sok atuh dekat ngagoyang ya Mama Juli lu cantik buat siapa aja.
2: Kanggo Erlan ya,
0: siap. Atur nuhun.
2: Sehat, sing rejokna sareng sukses nu
0: sehitna. Siap.
2: Kanggo nu nembe Teh Nenek Ica, Teh Isar, Wa Uci, Mamah Farida, Teh Cucu Gerelong, Teh Cibai, Mamah Apep, Kang Deden, Kang Genta, satunya Umi Yuna, Umi Lila, Teh Yati, terus
0: sahadeui nya. Sahadeui atuh. Langsung we dikumkeun ah gocinnya buat oh, siapa?
2: Gocin nama kanggo Eranu sareng si Bapak nu nuju ngadangukeun.
0: Oke, okay, siap atuhnya. Jangan lupa Mama Juli ngopi biar tidak boloho ya, Sayang.
2: Ah itu atuh tadi.
0: Antosnya siap atuh panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak tanggamnya prung ah go go go goyang. Go,

0: Sun Mic, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mic. Poldan Mic, pol.
2: Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Yeah.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Pernah menerima pesan seperti ini?
5: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
4: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Bagi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Dua tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, Febri Ardiansyah dan Don Rito, dicekal untuk berpergian ke luar negeri. Imigrasi berkomitmen mendukung proses penegakan hukum dengan melaksanakan setiap permohonan pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Pengemudi mobil berusia 23 tahun yang diduga terlibat kasus tabrak lari maut di Jalan Dr. Junjunan atau kawasan Paster Bandung akhirnya ditangkap di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kasus kecelakaan tersebut menjadi sorotan publik setelah korban bernama Elira, wanita berusia 48 tahun, meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan pelaku. Pelaku meninggalkan korban yang tergeletak di jalan tanpa memberikan pertolongan. Pelaku mengaku ia melarikan diri karena merasa panik. Sebanyak 15.845 unit koperasi Merah Putih telah merampungkan pembangunan visi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan akan meresmikan koperasi Merah Putih tersebut pada bulan Agustus 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan kelembagaan koperasi berbasis masyarakat. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.
0: Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.